0: waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
3: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
3: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
4: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita ketemu di sini tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
3: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
7: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
6: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
7: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
8: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
7: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
9: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi

0: pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
1: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
3: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
4: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
5: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
6: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
8: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur.
9: lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas.

Kalantas ini 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengikuti

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: 107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali pendengar di Dialog Opini Publik dan Klarifikasi edisi 10 Agustus 2026 bersama saya Yuni Herwati. Topik kita hari ini adalah pendengar optimisme warga akses BBM bersubsidi yang mudah dan murah. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370-646521 atau di 0818-0205-6000. Pendengar dapat berbagi informasi seperti apa kondisi mendapatkan BBM di wilayah Anda, terutama BBM bersubsidi. Apakah sudah akses, sudah kembali normal, ataupun masih terdapat antrian panjang? Termasuk mungkin saja di wilayah pendakian juga bagaimana akses untuk mendapatkan BBM, apakah sudah kembali normal? Apakah BBM dengan harga yang dapat terjangkau di wilayah Anda? Anda dapat berpartisipasi di 0370-646521 atau di 0818-0205-6000. Ya, pendengar langsung terhubung bersama kami, narasumber kami dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Ahyar Fadli MSI yang merupakan pakar ilmu sosial dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Yuni.
1: Iya, bagaimana kabar hari ini? Karena cuaca cukup dingin ini.
2: Alhamdulillah, sedikit capek aja.
1: Alhamdulillah, tapi tidak ya. Mengganggu aktivitas hari ini ya tentunya, Bapak ya?
2: Oh, tidak.
1: Topik kita hari ini optimisme warga akses BBM bersubsidi yang mudah dan murah. Dan kondisi di lapangan, Pak Dokter, memang Pak Dokter langsung melihat secara langsung bagaimana antrian panjang di wilayah Pulau Lombok, bahkan mungkin bisa menular di Pulau Sumbawa. Melihat fenomena ini seperti apa sebenarnya kondisi melihat secara langsung ini, Pak Dokter?
2: Ya ini memang realitas yang terjadi terkait BBM ya, bahkan minggu kemarin saya sempat terjebak juga gitu. Ya sudah masuk di satu SPBU ya hampir 2 jam juga terjebak antri gitu. Ini memang realitas kita ya. Nah, tentu itu yang kita ingin coba perbincangkan. Ya, namun secara umum sebenarnya jatah SPBU itu sebenarnya normal ya, tidak ada pengurangan sejatinya. Nah, tetapi itu kan ada beberapa sebab ya, sehingga terjadi antrian yang begitu panjang dan begitu lama gitu ya. Ya, yang pertama tentu persoalan distribusi. Ya, ini kan terjadi keterlambatan ya, pemasokan dari terminal di Ampenan ke SPBU yang ada di Pulau Lombok gitu ya. Nah, ini memang terjadi hal seperti itu. Kemudian kedua, ini juga yang tidak bisa, harusnya kan perlu diantisipasi ya, lonjakan permintaan itu. Apalagi kemarin kan kita libur panjang gitu kan. Nah, mestinya ini kan oleh Pertamina ini juga kan perlu diantisipasi ya, permintaan masyarakat yang ingin liburan itu juga ada pengaruhnya ya. Hingga yang semula misalnya hanya ngisi katakanlah 5 liter gitu, tapi begitu mereka mau liburan bersama keluarga itu kan melonjak ya. Bahkan itu full tanki semua kan gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab ya. Kemudian ininya yang juga sangat menonjol kan, disparitas harga. Ya, satu sisi memang yang BBM bersubsidi itu seperti Pertalite 10.000 ya, kemudian biosolar itu cukup murah. Ya, nah, sehingga itu yang sementara yang non subsidi ini kan begitu tinggi ya harganya. Misalnya Pertamina DEX misalnya. Itu kan awalnya murah, kok tiba-tiba menjadi 21 gitu. Kemudian Pertamax juga mengalami kenaikan. Nah, disparitas harga ini yang menyebabkan juga masyarakat harus berpindah yang semula pakai Pertamax, ya, kemudian menggunakan Pertalite yang terjangkau gitu kan. Nah, ini juga perlu ya menjadi perhatian pemerintah kita juga ya, terutama dari Pertamina ya, disparitas harga ini ya. Sebenarnya yang antri itu kan yang Pertalite yang subsidi ya. Yeah. Ini yang panjang antriannya. Nah, sementara di Pertamax 92 maupun Turbo itu kan di banyak SPBU itu kan tersedia. Walaupun misalnya ada pengakuan langka juga Pertamax gitu. Mm-hmm. Tapi secara umum itu normal gitu ya. Nah, kemudian yang keempat menurut saya ini yang perlu ya, ada koordinasi lintas sektoral ya, ada penyalahgunaan barcode. Ya, ini terjadilah. Yeah. Ya. Nah, sehingga ini juga yang menyebabkan kelangkaan. Mohon maaf misalnya masyarakat yang membeli pakai cerigen itu bisa ditekan gitu. Tetapi ada modus lain lagi gitu kan. Mereka punya barcode yang mengisi tankinya full, lalu disedot lagi untuk dijual di eceran. Yeah. Nah, hal-hal seperti ini saya kira yang menyebabkan kelangkaannya kurang lancarnya distribusi lah gitu. Kalau bilang langka saya kira normal saja sih itu. Nah, saya kira itu empat hal ya yang harus kita ini. Nah, sehingga menurut saya ini kan juga perlu ada pengawasan yang bagus lah lintas sektoral dari pemerintah, kemudian dari Pertamina sendiri gitu ya. Nah, sehingga masyarakat ini akhirnya tidak muncul sentimen negatif terhadap pemerintah gitu. Ya, tiba-tiba misalnya di media sosial kita tahu ya, sentimen negatif dari masyarakat itu yang mengujak pemerintah misalnya, pemimpin kita gitu. Masa yeah. Ngurus SPBM saja tidak mampu, kan bukan itu persoalannya. Nah, kemudian yang teramat penting ini ya, menurut saya ini yang tidak pernah kita kita kritisi gitu. Misalnya ada isu BBM, yeah. Nah mau naik gitu kan. Nah, kenapa harus ya, cari lagi, mengapa masyarakat harus keluar rumah untuk mengantri di SPBU? Nah, ini kan kita seolah-olah memaksakan diri, masyarakat ini memaksakan diri untuk ngantri. Nah, sehingga ini kan menjadi menjadi isu yang menarik juga untuk kita kritisi. Ini persoalan perilaku. Ya, tapi itu tidak salah ya, sekali lagi itu tidak salah, karena seolah-olah dengan kenaikan BBM misalnya seperti tahun ini nanti full tanki dan sebagainya. Ini kan menjadi catatan kita ya Mbak.
1: Yeah.
2: Ya, sehingga ya sudahlah, kita sesuai dengan tema itu BBM murah dan terjangkau, saya kira itu penting untuk kita carikan solusi ke depannya. Nah, menurut saya itu Mbak.
1: Iya. Pak Dokter, ini subsidi memang diperuntukkan untuk masyarakat memang berpenghasilan rendah. Dan sebenarnya bagaimana untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak semakin terbebani dengan kondisi saat ini, apalagi harus antri panjang meskipun harga yang memang dapat meningkat sebenarnya, apalagi tingkat eceran. Seperti apa melihatnya Pak Dokter?
2: Sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya ya, salah satunya untuk menekan ya penyalahgunaan BBM bersubsidi itu kan menerapkan barcode. Awalnya ini kan menjadi polemik ya, untuk yeah. apa ini menyulitkan masyarakat. Tapi niat dan tujuannya bagus, sehingga betul-betul nanti yang memiliki barcode itu ya yang memang layak menerima subsidi itu gitu loh. Kan gitu. Nah, tetapi masyarakat juga sekali lagi ini jagalah apa namanya perilakunya, jangan lalu menggunakan barcode lalu itu disalahgunakan misalnya ya. Itu yang saya kira akan menyebabkan persoalan sosial berikutnya gitu. Salah satu ada antrian panjang kemudian dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kedua, ini memang harus ya harus dilakukan oleh Pertamina, yaitu memperbanyak SPBU. Ya, kemarin ada kebijakan di zamannya apa ya? Menteri yang sebelumnya lah. Ya. Itu ada Pertasoft. Ini cukup membantu awalnya saya sehingga kita kan sama saja mau ke SPBU maupun Pertasoft itu ya. Pelayanannya kan mirip karena dikelola langsung oleh Pertamina. Hanya sekarang saya lihat di lapangan banyak Pertasoft yang gulung tikar gitu. Saya nggak tahu, padahal itu sangat membantu sebenarnya untuk mengurai ketika terjadi apa namanya persoalan distribusi seperti yang terjadi saat ini gitu. Kemudian ada Pertamini, itu juga kan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pertamina dalam hal ini gitu. Tapi sayang ya sekali lagi kok itu tiba-tiba Pertasoft-nya dimatikan dengan berbagai macam alasan. Padahal sekali lagi itu sangat membantu untuk mengurai ya ketika terjadi antrian panjang di SPBU hari ini. Orang lari aja ke Pertasoft misalnya. Nah, ini sebenarnya menarik ya untuk apa namanya kebijakan-kebijakan bagus, tapi muncul ya pemimpin yang baru, nah kebijakan lama itu dipangkas, dihilangkan. Ini kan dampak-dampak dari apa namanya pikiran pemimpin kita yang harusnya kan meneruskan saja apa yang bagus ya. Pasti ada kekurangan kita evaluasi, tapi jangan sampai itu membuat apa pengusaha atau ya, ya pengusaha lah ya yang diberikan izin untuk Pertasoft itu dimatikan begitu saja gitu.
1: Ya, ada pendengar kami tadi pada sesi pertama Pak Dayan di Lombok Utara terkait antrian panjang dan akses membeli BBM khususnya di Tanjung ini ya, hampir sama dengan penjelasan Pak Dokter tadi. Beliau Pak Dayan Lombok Utara, dia akses untuk membeli harus ke wilayah Pemenang atau wilayah lainnya untuk membeli BBM, sementara Pertamina atau maksud kami SPBU yang ada di Tanjung itu tidak beroperasi. Menanggapinya seperti apa Pak Dokter?
2: Nah, itulah. Karena kemarin kan 3 bulan kemarin itu kan ada beberapa SPBU di Lombok Utara yang ditutup. Nah, itu dampaknya kan terasa hari ini gitu loh. Nah, apakah itu persoalan Pertamina? Enggak, saya kira itu persoalan di antar pengusaha sendirilah yang ada masalah, lalu Pertamina mencabut izinnya kan gitu akhirnya. Akhirnya sama Mbak Yuni ya, di persoalan antrian ini menjadi problem di apa namanya di Nusa Tenggara Barat lah, di Lombok, di Sumbawa saya kira terjadi juga ya antrian panjang seperti ini ya. Nah, apa ya, ya perlu saya kira evaluasi kebijakan ya. Kalau saran saya itu supaya akses BBM ini cepat diakses oleh masyarakat, saya kira kuantitas atau jumlah SPBU ya Pertasoft itu hidupkan lagi deh. Nah, sehingga kita tidak di Lombok Utara warga Tanjung kok nyari SPBU ke Pemenang gitu. Saya khawatir sampai Pemenang ngisi apa namanya ngisi Pertalite, pulang ke Tanjung Pertalite-nya habis lagi kan gitu. Karena jauh jaraknya.
1: Iya.
2: Nah, gitu.
1: Ya, Pak Dokter, ada juga pendengar kami, Adi. Kelangkaan BBM dan berdampak pada supir angkutan pendaki di kawasan Sembalun. Bahkan stok Pertalite kosong. Sementara bulan Agustus ini periode sibuk angkutan untuk mengangkut para pendaki mendaki di wilayah TNGR. Menanggapinya, Pak Dokter?
2: Ya, saya kira ini pemerintah, seperti Pak Gubernur, ya, dalam hal ini di Rasai Wasar kan bisa melakukan komunikasi. Nah, daerah-daerah khusus ya wisata itu ini kan juga apa daerah-daerah wisata ini kan mendatangkan income ya pemerintah. Nah, tentu apa yang dirasakan oleh pekerja apa namanya di pariwisata itu juga harus dijawab. Ya. Nah, sehingga apa pihak travel dan lain sebagainya ya ini tidak terganggu dengan apa namanya ke apa persoalan distribusi BBM itu ya. Nah, Pertamina dalam hal ini daerah operasi Ampenan itu ya mungkin perlu memberikan ada jaminan bahwa di daerah-daerah wisata itu tidak terganggu gitu. Karena itu apalagi di masa libur seperti yang saya sampaikan tadi, ini pasti permintaan itu akan meningkat. Nah, daerah-daerah wisata amankan gitu. Nah, sehingga PAD daerah ya dan pendapatan negara juga tidak terganggu dengan persoalan-persoalan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat lah.
1: Iya. Pak Dokter, jika antrean panjang terus terjadi hingga beberapa minggu ke depan, apa konsekuensi khususnya terhadap inflasi dan harga barang kebutuhan masyarakat?
2: Tentu ada dampaknya ya. Ada dampak yang terjadi. Salah satunya tadi mungkin masyarakat itu akan menahan diri untuk menuju daerah-daerah wisata. Dan itu tentu akan berpengaruh terhadap income pendapatan masyarakat di seperti contoh tadi di daerah-daerah wisata gitu. Nah, tentu itu juga pengaruhnya kepada pendapatan asli daerah kita gitu kan. Dan semua akan punya pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itu saya juga heran ya kenapa antrian berminggu-minggu kan memasuki satu bulan ini tidak ada terobosan yang cepat dari pemerintah daerah gitu. Ya, wapil tentu melakukan koordinasi dengan Pertamina. Okay lah, itu tadi saya katakan 4 penyebab kelangkaan itu, tapi tidak boleh dibiarkan terlalu lama gitu loh. Kenapa? Sentimen negatif masyarakat terhadap pemerintah itu yang sulit sekali nanti dipulihkan gitu loh. Nah, dalam hal ini Pak Gub itu harus segera melakukan koordinasi dengan Pertamina ya di Ampenan ya, daerah terminal yang BBM yang ada di sana gitu loh. Nah, sekarang pastikan ya memasuki jangan sampai lebih dari 1 bulan dah masyarakat ngantri itu. Ini saja yang sekarang ini kan bukan pemerintah daerah yang dihujat, tapi itu langsung kepada presiden gitu. Karena di media sosial itu kan sudah tersebar. Ya, masa urus BBM saja presiden tidak mampu gitu. Nah, ini saya kira pemerintah daerah harus cepat ya, jangan sampai sekali lagi jangan lewat 1 bulan lah masa persoalan antrian saja kan. Kalau kurang armada, ya sudah pemerintah atau pengusaha itu diberikan cepat ya mengatakan penambahan armada misalnya ya. Nah, ini saya kira yang belum ya sekali lagi yang belum lihat sekarang ini koordinasi yang baik untuk untuk mengurai ya antrian panjang yang memasuki minggu ketiga kalau nggak salah.
1: Iya. Antrian itu. Ya. Ya, semoga ini langkah-langkah Pak Dokter langsung direspon cepat agar masyarakat juga tidak mengantri panjang lagi. Pak Dokter, apakah ketergantungan masyarakat terhadap BBM bersubsidi masih bisa dipertahankan? Atau mungkin ada alternatif lain agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat secara normal membeli BBM ini?
2: Alternatif sih ada saja ya. Tapi kan yang paling masyarakat itu melihatnya yang paling efisien saat ini kan BBM. Uh-huh. Walaupun beberapa bulan lagi ya Pak Presiden kita kan meminta supaya kita jangan tergantung ke BBM. Uh-huh. Kita diarahkan untuk beralih ke listrik misalnya.
1: Yeah.
2: Ya itu kan ya apa boleh-boleh saja lah. Tetapi untuk saat ini ya, yang paling efisien itu ya itu gitu ya. Tetapi yang terpenting saat ini adalah bagaimana mengurai ya jangan sampai terjadi antrian panjang itu. Ini harus direspon cepat gitu. Ya sampai dan melihat ini penting juga dari pihak kepolisian misalnya perlu turunlah ke lapangan untuk ikut mengurai gitu. Jangan sampai nanti kalau terlalu lama ngantri masyarakat bosan gitu kan. Dengan kondisi itu perlu juga pihak SPBU Pertamina berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjaga ya, menjaga antrian itu tetap aman gitu. Kan itu penting ya, karena di saat-saat masyarakat ya sudah apa sudah lelah ngantri dan macam-macam ditambah isu macam-macam, nah ini perlu ada langkah antisipasi.
1: Ya. Pak Dokter, kita sudah ke penghujung dialog, closing statement untuk pendengar RRI Mataram di seluruh Nusa Tenggara Barat.
2: Antrian panjang di SPBU harus segera diatasi dengan cara cepat ya melakukan koordinasi antara pihak pemerintah dengan Pertamina di Ambenan. Ini saya kira tidak bisa ditunda karena benar kalau ditunda-tunda ini akan berakibat sentimen negatif terhadap pemerintah dan dampaknya itu akan menyebabkan ya terjadi inflasi di negara kita. Saya kira itu yang penting.
1: Iya. Terima kasih Pak Dokter menyempatkan waktu di dialog kami. Sukses untuk kegiatan hari ini Pak Dokter.
2: Amin. Terima kasih Mbak Yuni.
1: Iya, terima kasih lagi sekali dengan Pak Dokter Haji Muhammad Ahyar Fadli MSI yang merupakan pakar ilmu sosial dan politik. Pendengar, persoalan BBM bersubsidi di Pulau Lombok membutuhkan perhatian dan solusi bersama. Ketersediaan, kelancaran distribusi, serta ketepatan sasaran harus dipastikan agar masyarakat tidak terus menghadapi antrean dan kesulitan mendapatkan BBM. Semoga langkah konkret yang dilakukan pemerintah termasuk Pertamina dapat menjamin BBM bersubsidi tersedia secara cukup, tepat sasaran, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pendengar, dialog hari ini kita akhiri. Saya Yunia Herawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki. Digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan. Dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
4: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
3: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
0: Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam Cek Fakta. Tahukah Anda pendengar, ada anggapan bahwa minum air putih sebanyak-banyaknya selalu lebih sehat. Benarkah? Dan faktanya, tubuh memang membutuhkan air untuk menjaga fungsi organ dan mencegah dehidrasi. Namun, minum air secara berlebihan dalam waktu singkat juga tidak baik, karena dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda, tergantung aktivitas, cuaca, kondisi tubuh, dan makanan yang dikonsumsi. Karena itu, jangan memaksakan diri minum dalam jumlah berlebihan, hanya karena ingin dianggap lebih sehat. Yang penting, cukupi kebutuhan cairan tubuh Anda secara teratur dan perhatikan tanda-tanda dehidrasi seperti rasa haus, mulut kering, atau urin yang berwarna lebih pekat. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, selamat berjumpa pagi hari ini kita di Halo RRI untuk edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Apriana Mahdan dan Andi Suhandi. Good morning, selamat pagi Andi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Memang selalu terasa berbeda kalau hari Senin ya. Ada kesibukan-kesibukan yang harus dikerjakan, apalagi di nuansa kesibukan di bulan Agustus. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini membersamai kami, mendengarkan kami di Halo RRI, seperti biasa kami undang Anda untuk Anda bersuara ya, terkait fasilitas yang ada di sekitar Anda atau pelayanan-pelayanan di rumah sakit kah, di puskesmas, yang ingin Anda tanyakan boleh ya bersama kami di Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Betul, silakan disampaikan apapun yang menjadi keluhan Anda sepanjang pekan ini. Ada hal yang kurang nyaman atau informasi yang ingin Anda sampaikan yang Anda langsung alami ya.
2: Betul.
1: Tidak berdasarkan opini, tidak berdasarkan kata orang gitu ya, tapi memang Anda rasakan langsung. Jadi silahkan saja disampaikan melalui dua hotline kami di 0818-0205-6000 atau di 0370-0646-521, atau bisa melalui kolom komentar di YouTube channel RRI Mataram Official. Karena pagi ini selain Anda bisa mendengarkan melalui radio Anda di frekuensi FM 89,2, 92,7 dan 106,7 juga AM. Lewat AM 855 kHz. Tapi kita disclaimer dulu untuk yang AM. Walaupun AM sekarang sudah terjangkau lebih luas lagi dari pulau seberang Kalimantan, sudah bisa memonitor. Kemudian kemarin Madura deh yang juga menyimak. Di Karangasem juga Bali ada yang memonitor. Nah, tapi yang kita layani adalah aduan seputar wilayah Nusa Tenggara Barat.
2: Oh.
1: Gitu ya. Jangan halo dari Sumenep ini di lain ini enggak. Coba nanti langsung silakan Anda di Halo RRI di daerah Sumenep, karena sama nih jamnya gitu ya.
2: Oh, selama sama.
1: Seluruh
2: ya?
1: Indonesia sama. Halo RRI Senin, sampai Selasa Rabu dan Jumat. Senin, Rabu dan Jumat gitu ya. Jadi silakan Anda langsung menyampaikan keluhan-keluhan Anda melalui RRI setempat di program yang sama di Halo RRI. Jadi untuk RRI Mataram, kita mengakomodir persoalan-persoalan atau keluhan-keluhan, unek-unek yang
2: ada di seputaran NTB,
1: di sekitar kita di wilayah NTB. Begitu ya. Tapi yang menjadi berita dan langsung saya rasakan juga sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat, karena ramai juga kita tahu di media sosial, di buletin-buletin berita di RRI juga penyampaian tentang kesulitan mendapatkan BBM.
2: Anda merasakan itu juga kemarin?
1: Saya menjumpai sih beberapa pekan sebelumnya. Memang saya sudah melihat antrian-antrian itu di beberapa SPBU, tapi nggak ngisi karena kita ngisinya di jam-jam sepi atau pas lagi santai kita ikut ngantri, jadi gak berasa gitu ya. Tapi melintas memang di Karangjangkong ya, itu rame.
2: Betul.
1: Di Majapahit,
2: di semua tempat,
1: di semua tempat ya?
2: Ya
1: yang saya jumpai itu di Karangjangkong. Kalau lewat gak jadi isi gitu, karena masih ada stok gitu, cuman pengen ngisi aja. Karena kalau sudah setengah tank itu saya ngisi biar gak ngantri, maksudnya ada waktu antri ikutan. Tapi saking panjangnya ya udah nggak usah ke SPBU yang di Lanut ya itu juga di Malomba itu
2: panjang.
1: Kemudian yang di
2: semua tempat, Ibu,
1: di semua tempat ya.
2: Iya.
1: Yang saya dengar sih kemarin rame-ramenya di Lotim yang sampai heboh itu, ada statement-statement pemerintah yang sepertinya agak kurang enak didengarkan oleh masyarakat di situasi semacam ini, artinya itu juga yang menjadi tuntutan masyarakat, merespon dengan retorika yang baik, bahasa-bahasa yang tidak membuat masyarakat bereaksi begitu ya, di situasi-situasi semacam ini.
2: Iya, gitu. Kita menjaga lah,
1: menjaga ya. Gitu, apalagi sebagai public figur yang memang harusnya menenangkan gitu.
2: Teladan.
1: Ya, baik. Artinya jangan ada selorohan-selorohan yang membuat masyarakat akhirnya kesal gitu ya. Nah, itu yang patut dijaga kebijaksanaan dalam memberikan statement, dalam menanggapi persoalan yang masyarakat ini udah capek sih sebenarnya ya, dengan kondisi yang ekonomi kata orang gitu ya. Semua harus fight, ya enggak sendiri sih. Semua memang kondisi ini dirasakan. Tapi artinya reaksi atau komentar yang menyejukkan gitu ya, solutif juga dan menenangkan, itu yang dibutuhkan. Pak Marisah sudah ada di ujung telepon. Selamat pagi Pak Marisah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Marisah di Narmada. Silakan Pak Marisah, ada yang mungkin ingin disampaikan tentang Narmada?
3: Bisa masalah sekolah.
1: Boleh. Sekolah.
2: Boleh.
3: Kebetulan saya sendiri yang merasakan anak saya.
2: Oh, Pak Marisa ini guru ya?
3: Ya, enggak. Anak saya sampai sekarang belum kembali ke sekolah.
1: Oh, enggak mau sekolah. Kelas berapa, Pak Marisa?
3: Kelas 3 Alia.
1: Oh, kelas SMA ya, Alia. Berarti setara SMA.
3: Dia mau pindah, tapi kemana saya mau pindah?
1: Oke, gimana ceritanya ini Pak Marisa dulu, dirunut dulu ini. Apa problemnya, apa kendalanya?
2: Dia cewek apa cowok nih?
3: Ya, saya tinggalkan di pesantren kan.
1: Ini anaknya putri putra Pak Marisa?
3: Putra.
1: Putra, okay. Mondok di, Mondok atau di, Mondok ya?
3: Ya.
1: Mondok di pesantren?
3: Ya.
1: Di okay. Man?
3: Hah?
1: Man ya?
2: Atau
1: enggak maaf, di pesa pondok ponpes maksudnya Aliyah gitu ya?
3: Iya.
1: Nah, MA, oke.
3: Okay. Saya belum bisa bayar kos, nah dia mau kembali ke sekolah.
1: Oke, okay, karena dia mondok jauh dari rumah Pak Marisa?
3: Di Kediri.
1: Oh, di Kediri, tapi kan di Kediri ada juga pondok-pondok itu ya, tapi dipondokinnya di Narmada.
2: Dia tinggalnya di Narmada,
1: sekolahnya di Kediri. Aduh, gak mudeng saya ini ya. Oke. Ampun, Pak Marisa. Anaknya dipondokkan di Kediri, jadi gak bisa bolak-balik ya. Memang sistemnya ada ponpes ya, Pak Marisa. Jadi belum
3: kembali ke sekolah.
1: Belum. Oh, bukan tidak mau, bukan tidak mau sekolah, tapi memang belum bisa kembali sekolah karena sekolahnya belum bayar nunggak gitu ya.
3: Nah, itu dah.
1: Oke, berapa bulan Pak Marisa?
3: Nerima nggak kira-kira sekolah rakyat itu untuk SMA?
1: SR, sekolah rakyat?
3: Ya.
1: Sekolah Garuda gitu ya?
3: Ya.
1: Oke. Yang ditanyain sama Pak Marisa, apakah bisa alternatifnya masuk sekolah Garuda itu ya?
2: Oke, Pak Marisa. Okay. Ditunggu ya.
3: Ditunggu deh.
1: Oke, sudah dibicarakan dengan pihak Ponpes, Pak Marisa, ada kebijakan mungkin dengan situasi yang dihadapi?
3: Tidak, saya pikir cepat. Dibayar dulu, baru udah mau kembali anak saya gitu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti pihak sekolah yang meminta harus bayar dulu baru yayasannya. Bisa menerima yayasannya, Kak. Bukan anaknya yang nggak mau gitu ya?
3: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Baik, Pak Marisa. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dulu pernah mengalami yang seperti ini memang.
1: Waduh.
2: Ketika menjadi siswa, kemudian ada aturan-aturan dari sekolah yang mengharuskan membayar. Kalau sudah selesai membayar baru ikut ujian, misalnya salah satu contohnya. Itu cukup membuat mental seorang siswa itu agak sedikit down gitu Mbak Nah. Mungkin itu yang dirasakan oleh cucunya tadi ya, Pak Marisa. Atau anaknya?
1: Anaknya tadi katanya.
2: Anaknya. Nah, mungkin itu yang dirasakan anaknya. Jadi merasa bagaimana gitu, belum bayar sekolah, jadi akhirnya tidak berani untuk masuk lagi gitu. Gitu.
1: Oke, kalau Bang Andi kemarin sempat mengalami karena tidak berani balik ke pondok gitu.
2: Artinya mental itu yang dirasakan mungkin hampir sama gitu ya, rasa beban,
1: karena
2: rasa
1: malu gitu ya. Tapi kalau dari pihak sekolahnya sebenarnya berkejakan. Oke, kenceng juga ini, saya juga kaget ya. Halo RRI.
4: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Dengan siapa di mana?
4: Ya.
2: Dengan siapa di mana?
4: Halo.
2: Iya. Halo, dengan siapa? Halo RRI ini.
4: Kasih di pinggir aktif.
1: Siapa? Siapa? Baik Bapak, coba dicoba hubungi kembali ya Pak ya, dengan menjauh dari monitornya, bisa langsung menerkan lewat handphone. Silahkan di 0818-02056000 atau di 0370-646-521. Ada Pak Jaya di KLU, silahkan Pak Jaya.
5: Halo.
1: Ya halo. Halo Pak Jaya, mohon menjauh saja dari radionya Pak Jaya ya, supaya tidak feedback, agar suara Bapak yang kami fokus dengar.
2: Pak Jaya, sehat selalu Pak Jaya.
5: Selamat pagi, salam sejahtera untuk
2: salam
5: kita semua.
2: Salam sejahtera.
1: Silahkan Pak Jaya.
5: Saya bisa lanjut ya?
2: Iya.
1: Silakan Pak Jaya langsung di KLU.
2: Oh, di KLU.
5: Begini, saya lanjut dengan apa yang saya opinikan tadi kaitannya dengan pelayanan daripada Pertamina yang mengular itu. Saya sedikit lagi mengomentari sedikit masalah itu. Kenapa kok Pertamina akan ada dua Pertamina SPBU di Tanjung? Kenapa yang di Pemenang ada dua? Kok yang di Tanjung tidak dihidupkan begitu? Itu kan Pemenang, Pertamina yang ambil di Pemenang itu. Kenapa tidak yang di Tanjung yang dihidupkan? Di Pemenang kan sudah ada. Dia.
1: Di Tanjung nggak masih belum beroperasi ya Pak Jaya?
5: Di pusat, ya.
1: Di Tanjung belum beroperasi ya? Nggak ada yang beroperasi dua SPBU-nya?
5: Iya, belum beroperasi begitu. Kenapa
1: yang adanya di
5: pusat kotanya yang tidak diaktifkan lo begitu?
1: Yang ada
5: di Pemenang yang ditumbukkan dua begitu. Jadi masyarakat itu kan harus ke Pemenang dan harus ke Gangge begitu.
1: Okay.
5: Pusat kotanya
1: Pak Jaya,
5: begitu.
1: Pak Jaya.
5: Iya.
1: Yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara SPBU yang mana? Pemenang dan Gangge ya?
5: Iya, Pemenang itu kan ada dua. Seharusnya yang di Tanjung dihidupkan satu, yang di Gangge itu.
1: Di Tanjung ada berapa SPBU di sana, Pak?
5: Di Tanjung ada satu SPBU.
1: Oh, yang dua yang Pemenang ya?
5: Iya, sebenarnya kan yang pengusaha itu ada dua punya. Ada bermasalah 3 bulan yang lalu. Jadi yang diambil yang di Pemenang itu adalah Pertamina. Itu kenapa yang tidak di Tanjung yang dihidupkan oleh Pertamina begitu? Di pusat kotanya begitu.
2: Dampaknya ini apa Pak Jaya? Dengan tidak adanya
5: SPBU. Dampaknya masyarakat kan harus beli di eceran
2: kejauhan.
1: Jadi
2: ya.
1: Pak Jaya sekarang begitu, sementara Pak Jaya membelinya di eceran sekarang ya, kalau ke Pemenang agak jauh.
5: Iya, di eceran. Iya.
1: Berapa di eceran
5: kan
1: Pak?
5: Lumayan jauh itu.
1: Berapa di eceran untuk Pertalite?
5: Kalau saya biasanya Pertalite enggak pernah sih saya beli, saya biasa beli Pertamax begitu.
1: Di eceran
5: Pertamax
1: berapa?
5: Itu 20.000, ya.
2: Oh, okay,
5: kalau Pertalite-nya saya kurang tahu begitu. Kalau Pertamax saya beli 20.000 per botol itu di Tanjung di pengecer.
1: Itu satu botol itu 1 liter ya.
2: Satu botol kaca ya, bukan.
5: Itu 20.000 harganya Pertamax, sementara kalau di Pertamina-nya kan kita beli 16 ribuan, iya, kita 16 ribu. Jadi masyarakat di Tanjung terus terang aja resah sekali ini. Kenapa kok curiga sajanya, kenapa kok di Pemenang dua dia ada SPBU-nya, kok di Tanjung pusat kotanya tidak dihidupkan oleh Pertamina begitu? Itu saya harapkan kepada Pertamina begitu, gimana coba dihidupkan yang di Tanjung begitu. Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Pak Jaya, selamat pagi.
2: Oke.
1: Jadi ini memang fakta di lapangan ya. Walaupun tadi sudah di buletin berita pagi ada penjelasan juga ya bahwasanya tidak pasokan aman, distribusi lancar gitu ya, tapi ini kendalanya masyarakat memang di mana-mana menyaksikannya mengekor. Saya kemarin malah kosong gitu. Yang di SPBU Lanut ini kosong gitu. Enggak ada.
2: Enggak ada apanya?
1: BBM-nya.
2: Oh, enggak ada BBM-nya.
1: Iya, jadi
2: habis mungkin ya.
1: Belum tersedia gitu ya. Artinya enggak ada lah, entahlah itu habis atau belum distribusikan. entahlah gitu, intinya kita sebagai konsumen taunya nggak ada aja,
2: nggak ada ya,
1: ditolak gitu, maksudnya ke udah mampir ke sana kosong gitu. Di mana juga itu kemarin ya, katanya kosong di Majapahit kalau tidak salah, tapi petugasnya baru mau belok aja udah menyampaikan nggak ada gitu.
2: Okay.
1: Nah tadi pagi kalau kita berpikir kemarin kosong, sepengalaman saya yang di Lanut, kalau memang dia kosong, artinya pagi ini sudah ada yang ngantri, berarti dibuka kan pelayanan. Tapi udah ditutup di gerbang kiri, itu sudah ditutup, nggak boleh ada lagi motor yang ngantri gitu, berarti mau habis gitu kan logikanya. Kalau masih sepagi ini aja buka udah mau habis, nah tuh gimana tuh stoknya? Kalau tadi sampaikan klarifikasinya adalah
2: aman
1: aja, stok banyak, distribusi lancar. Nah, seperti apa kita memang harus mengkonfirmasi ini kepada pihak-pihak yang terkait
2: ya,
1: begitu ya. Nanti ada Bung Rian yang bisa tolong menjembatani kita di persoalan ini ya.
2: Amir Rian ya.
1: Ya, oke, di 0370-646-521 Bung Rian akan menjembatani Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan untuk menyampaikan data dan tujuan untuk mengikuti program Halo RRI, baru nanti akan di switch ke kami berdua sebagai presenter pagi ini. Silahkan, atau yang lainnya ingin melalui jalur 0818-0205-6000 juga boleh, silahkan untuk bergabung. Okay. Halo RRI.
6: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan?
6: Oh, Pak Agus.
1: Pak Agus. Di mana Pak Agus?
6: Di Mataram.
1: Oke.
6: Iya.
2: Silakan Pak Agus.
6: Tadi disebut ada SPBU di Lanut, bingung saya itu. Oh. Di mana ya di Lanut?
1: Maksudnya di apa namanya, di Malomba ini?
6: Oh.
1: SPBU apa tuh namanya?
6: Saya bilang Lanut. Lanut Rembigo.
1: Oh iya, Lanut Rembigo. Ini AL ya, Lanal berarti.
6: Iya, Lanal.
1: Oke, Lanal. Oke.
2: Dekat Malomba.
1: Dekat Malomba, iya. Lanal.
6: Jadi
1: oke.
6: Gini, kondisi dunia kan ada perang, Strait of Hormuz sedang bermasalah. Jadi persoalan pengadaan BBM jadi masalah kan. Yang pertama, yang kedua, BBM tidak langka. Hanya mungkin yang disebut BBM subsidi itu yang langka.
1: Betul,
6: yang boleh dikatakan hasilnya panjang.
1: Betul.
6: Saya sudah sampai 15 menit kok ngisi. Ya karena bukan partnerit gitu. Kita isikan BBM. Jadi tidak ada BBM langka. Jangan di
1: Tidak ada statement langka. Pak. Tadi, tapi ada kesulitan masyarakat beberapa yang menelpon mengalami bahwa kesulitan mendapatkan Pertalite yang subsidi.
6: Karena Pertalite itu konsumennya tinggi. Belum lagi nomor-nomor mobil yang dari plat luar juga ikut ambil Pertalite gitu. Tapi kalau BBM kesulitan, enggak juga saya.
1: Tapi kemarin memang di Lanal enggak ada, Pak. Kosong.
6: Iya, kalau di Lanal saya enggak pernah ngisi.
1: Ah, sepi di, karena kemarin Lanal, saya langsung ke sana kemarin, Pak. Itu kosong. Memang udah dibilangin enggak ada gitu. Saya roda 4.
6: Pendistribusian memang jadi masalah karena apa? Karena kita impor, banyak impor kan yang BBM Pertalite ataupun yang apa namanya Pertamax. Itu yang jadi masalah kan, karena kondisi perang antara Iran dan Amerika yang Strait of Hormuz menjadi jalur BBM jadi kesulitan. Nah itu harus bisa dipahami, dan kita dibandingkan dengan orang di Papua kan jauh lebih, masih lebih enak kok seperti itu. Nah, SPBU-nya banyak ya, kalau nggak ada di Karangjangkong atau di AL ya bisa di SPBU lain gitu tentunya. Ya kalau memang kita panjang antrean Pertalite, kenapa kita paksa Pertalite gitu loh. Ketika disesuaikan aja dengan harga, bapak kita pengusaha, ya kita sesuaikan kalau itu mempengaruhi.
1: Ini yang bersuara yang pengguna masyarakat yang memang membutuhkan Pertalite, ya, Pak Agus.
6: Kita bisa paksa, Pak.
1: Okay.
6: Kita mau paksa bagaimanapun, memang kesulitan di distribusinya. Kita bisa paksa, itu kondisi yang harus kita bisa pahami. Nah, kalau memang kita tidak ingin antri panjang dan itu sangat dibutuhkan, ya boleh keluar ekstra kan begitu.
1: Oke. Okay. Boleh berpendapat Pak Agus ya, kita mengakomodir unek-unek hari ini gitu ya.
6: Oke. Okay.
1: Artinya di Halo RRI kami mendengarkan unek-unek Pak Agus untuk beropininya di opini publik gitu.
6: Iya.
1: Jadi kami menampung yang memberikan unek-unek.
6: Iya, saya juga memberikan unek-unek juga.
1: Sila Pak Agus, apa yang menjadi kendalanya Pak Agus?
6: Kalau saya untuk BBM tidak ada kendala ya, karena memang kita sudah paham kalau memang sangat kita butuhkan bahan itu untuk kepentingan usaha, ya bagaimanapun ya kita membeli supaya jangan terkendala usaha kita gara-gara BBM.
1: Berarti nggak ada aduan ya Pak Agus, nggak ada aduan dari Pak Agus ya. Oke, baik, terima kasih Pak Agus.
2: Terima kasih Pak Agus.
1: Silakan pendengar untuk kami menerima aduan ya di Halo RRI untuk pendapat atau opini, silakan Anda bisa ikuti hari Senin sampai Jumat di opini publik dan klarifikasi. Ya. Untuk Halo RRI kami menampung keluhan-keluhan siapapun masyarakat Nusa Tenggara Barat yang memiliki unek-unek, ada kurang nyamanan terhadap pelayanan atau kebijakan, silakan siapapun boleh menyampaikan apa yang menjadi keluhannya. Sekali lagi untuk opini pendapat tentang satu regulasi, kebijakan atau kondisi, silakan Anda bisa bergabung ke opini publik dan klarifikasi. Baik, silakan pendengar yang lainnya, kami nantikan keluhan-keluhan Anda yang akan kami catat dan nanti akan kami jembatani untuk mendapatkan jawaban kondisi apa sebenarnya yang terjadi ya. Kami buka kembali lainnya di 0818-02056000 atau di 0370-6465521. Oke, baik, silakan yang memang merasakan kesulitan dampak dari antrian panjang gitu ya, karena memang keterbatasan pasokan, nggak tahu ini keterbatasan atau apa, itu yang perlu kita tanyakan nanti ke pihak-pihak yang terkait, entah itu dari Pertamina. Kalau tadi di buletin berita pagi sekilas saya dengar infonya aman-aman aja gitu ya. Aman-aman aja, lalu kendalanya sebenarnya di mana yang dirasakan oleh masyarakat?
2: Saya sempat ngobrol sama salah satu karyawan di Pertamina. Ini saya waktu itu ngisinya jam 2.30 pagi.
1: Dini hari
2: baru
1: dong.
2: Baru bisa ya.
1: Di mana itu?
2: Di Dasan Cermen.
1: Oh, Dasan Cermen
2: ya,
1: itu 24
2: jam ya.
1: Oh, oke.
2: Karena saya sempat melintas di sana, saya isi itu pun harus antri lagi,
1: Jam 2 segitu tuh udah banyak yang nunggu.
2: Maksudnya sisa antrian.
1: Iya, maksudnya berarti ada gitu
2: ada,
1: ya, karena 24
2: antri,
1: jam
2: iya.
1: Ya di sana juga ada truk-truk juga sering saya lihat di Dasan Cermen.
2: Bisa tanya lah, kenapa ya kok 2 hari ini antrian panjang sekali, saya bilang. Ternyata itu karena Petramax yang naik harganya. Jadi pengguna Petramax beralih ke Petralite. Salah satunya itu.
1: Itu yang disampaikan oleh petugas SPBU-nya gitu ya. Oke.
2: Itu mungkin asumsinya beliau ya.
1: Tapi faktanya nggak tahu juga ya, kita nggak bisa berasumsi seperti Pak Agus tadi mengomentari yang ngeluh gitu ya, karena yang lainnya mungkin ada kondisi yang mereka mampu membeli Pertamax, boleh aja seperti itu, tapi bagi masyarakat yang memang perlu dibantu,
2: masih
1: membutuhkan subsidi gitu ya, dari harga yang mereka bisa biasa mendapatkan BBM 10.000, apalagi pedagang-pedagang kecil gitu ya, untuk mengoperasikan kendaraannya, akses ke sana kemari, menjajakan produk-produknya, usahanya, jadi memang sangat berarti sekali untuk BBM yang 10.000 gitu. Kalau kita bilangnya nggak usah aja ngantri ya nggak usah, tapi mereka butuh gitu ya. Baik, silahkan yang lainnya, keluhan selain BBM boleh, mau pendidikan tadi Pak Marisa.
2: Oh iya ya,
1: mengeluhkan
2: Bapak Marisa tadi ya.
1: Mengeluhkan biaya pendidikan yang belum bisa beliau lunasi sehingga anaknya terhambat untuk bersekolah. Ini memang menyedihkan sih kondisi seperti
2: tadi
1: ini.
2: Tadi alasannya ya, karena yayasannya yang meminta ya.
1: Karena memang nunggak gitu loh.
2: Artinya tapi boleh masuk sebenarnya ya.
1: Tidak boleh.
2: Oh, tidak boleh.
1: Tidak boleh.
2: Walah. Oh, dia
1: jadi
2: tidak dibolehkan.
1: Karena tidak bisa untuk menerima siswanya karena harus bayar dulu gitu. Jadi solusinya Pak Marisa nyari nih gimana, apakah bisa di sekolah Garuda? Seperti apa persyaratannya untuk masuk ke sekolah gratis ini? Sekolah rakyat tadi seperti apa? Apakah boleh bagi masyarakat yang tidak mampu, kriteria tidak mampunya
2: Seperti apa?
1: Jadi itu yang ingin diketahui oleh Pak Marisa. Mungkin Bung Rian nanti akan menjembatani kita kepada narasumber untuk memberikan jawaban. Baik, Pak Jaya di KLU mempertanyakan mungkin yang SPBU di Tanjung itu dioperasikan oleh siapa, nggak tahu, kurang tahu tadi ya, yang jelas kenapa nggak Pertamina yang tidak kelola itu gitu, karena yang satu SPBU itu juga tidak beroperasi gitu loh, yang di Tanjung. akhirnya yang beroperasinya harus ke jarak dua, jauh, dua, ya? Dua di Pemenang sama di Gangga, jadi agak jauh, terpaksa harus beli
2: eceran.
1: Ini Pertamax juga loh gitu ya, bukan Pertalite loh ya. Pertamax juga jadi jauh mau mendapatkannya, harus ke Pemenang. Kita nggak bisa mendakapi juga, ya memang harus ke sana gitu ya. Ini kan orang mengeluh gitu ya, ya kita tampung juga kesulitan-kesulitan masyarakat ini karena masyarakat juga ingin lebih
2: terjangkau,
1: lebih mudah juga gitu ya. Tapi kalaupun di eceran menjadi 20.000 masih wajar karena juga pengecernya jauh kan.
2: Ngambilnya 16.000 jadi 20.000.
1: Jadi 20.000 4.000 selisihnya karena tapi dia jauh. Juga membeli ini kan jauh juga mendapatkannya, butuh tenaga
2: ngantri,
1: dan sebagainya ngantri. Ya beginilah kondisi yang kita catat terjadi di lapangan.
2: Baik,
1: yang disuarakan
2: Pak Jaya, nanti kami
1: oleh
2: akan konfirmasi ya ke pihak-pihak yang berwenang seperti apa sehingga nanti SPBU ada di Tanjung.
1: Baik, kita jeda dulu pendengar, silakan Anda bisa tetap mencoba untuk menghubungi kami secara langsung di 0818-02056000 atau di 0370-64-6521. Bisa juga Anda kirimkan dalam bentuk pesan di WhatsApp RRI Mataram Official atau melalui kolom chat di RRI Mataram Official.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
9: 3 weeks later.
8: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
10: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

banyak berbuat, sedikit berbicara, banyak menjaga, kurang bersandiwara, kaya demi mencapai jati diri, untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

Pinjaman online atau yang sering disebut sebagai pinjol dapat membawa resiko dan bahaya yang serius bagi individu yang tidak waspada. Beberapa bahaya pinjaman online antara lain, bunga tinggi. Pinjol seringkali menawarkan suku bunga yang sangat tinggi, yang dapat membuat pinjaman menjadi sangat mahal dan sulit untuk dilunasi. Selanjutnya yakni perangkap hutang, karena bunganya yang sangat tinggi. Pinjaman online dapat menjadi perangkap hutang yang sulit untuk keluar. Cicilan bulanan yang tinggi dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit untuk dibatasi. Selanjutnya penyalahgunaan data pribadi. Beberapa pinjol tidak mengelola data pribadi pelanggan dengan baik, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi, baik itu informasi pribadi dan juga identitas lainnya. Selanjutnya yakni tentang praktek penagihan yang agresif. Pinjol seringkali menggunakan praktek penagihan yang agresif dan tidak etis, seperti ancaman dan intimidasi yang dapat memberikan tekanan psikologis yang besar pada peminjam. Selanjutnya, merusak kesehatan keuangan. Pinjaman online yang tidak terkendali dapat merusak kesehatan keuangan seseorang, menyebabkan stres keuangan, ketidakstabilan finansial, dan masalah keuangan lainnya. Dan yang terakhir, yakni ketergantungan. Pinjaman online yang mudah diakses dan dapat membuat seseorang menjadi mudah tergantung padanya, dapat merusak kestabilan keuangan dan kemandirian finansial.

0: RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, masih di Halo RRI bersama saya Apriana Mahdan dan masih bersama rekan saya.
2: Saya Andi yang akan menemani Anda ya di Halo RRI untuk menampung unek-unek masyarakat.
1: Betul, karena daripada dipendam juga galau sendiri gitu ya. Kalau sudah dikeluarkan itu agak sedikit lega, apalagi kalau didengarkan dan ditanggapi. Wah, itu lebih
2: lega lagi ya.
1: Lega lagi itu, karena itu yang memang diinginkan. Apapun jawabannya dan tanggapannya, setidaknya dijumpailah masyarakat ini.
2: Semoga hal-hal yang baik masyarakat dapatkan, apalagi di 81 tahun Dirgahayu RI kita.
1: Betul, kita sudah masuk bulan kemerdekaan. Mudah-mudahan masyarakat merasakan arti merdeka di era modern ini. Karena kita udah gak hidup lagi
2: di zaman-zaman
1: keterbelakangan informasi yang pakai surat atau dulu pakai burung gitu ya, nganter pesan gitu ya. Kebayang gak itu kalau misalnya kita akses informasinya terbatas. Apalagi mau unek-unekin BBM sekolah yang dengan sistem pendidikan yang banyak terjadi kendala-kendala di lapangan, masih ada pungli yang dirasakan oleh masyarakat, masih ada sistem-sistem yang kurang perfect, merasa tidak adil di masyarakat dan lain sebagainya.
2: Banyak
1: itu
2: hal
1: nggak bisa disuarain gitu loh, secara langsung pakai surat dulu. Ya, tapi alhamdulillahnya kita sudah berada di masa yang
2: era reformasi.
1: 20 tahun lalu mungkin kita nggak pernah nyangka kita bisa ngobrol langsung lihat-lihatan muka gitu.
2: Betul.
1: Bisa ngobrol langsung lihat
2: apakah
1: wajah orangnya gitu.
2: Ya?
1: Kita nggak pernah berpikir akan bisa ada teknologi-teknologi semacam ini begitu ya. Di 2045 nanti kita udah nggak tahu kecanggihan teknologi seperti apa.
2: Okay.
1: Sudah ada sekarang kita juga tidak pernah nyangka bertemu dengan sebuah kemudahan teknologi seperti AI, ya kan, artificial intelligence yang bisa mampu mengkloning orang asli, suara seseorang bisa juga diserupakan begitu ya dengan teknologi.
2: Iya.
1: Nah, tapi harus, kita harus bersiap memang, gitu ya. Kita harus siap dengan dua sisi mata uang dari teknologi yang super canggih.
2: Betul.
1: Entahlah 10 atau 5 tahun ke depan bahkan itu sudah ada update-update dan upgrade teknologi semacam apa lagi, udah enggak bisa mampu saya jangkau kalau di otak saya begitu ya.
2: Atau nantilah orang generasi-generasi kita yang alpha.
1: Sekarang sudah ada beta malah.
2: Beta itu yang bagaimana?
1: Artinya itu kita sudah harus bersiap dengan segala kemungkinan teknologi yang tidak membuat kita gaptek gitu ya, gagap teknologi. Semua harus bisa menyesuaikan, mau generasi sekarang ataupun generasi sebelumnya.
2: Betul.
1: Gitu ya, karena kita memang menjumpai perubahan ini cukup cepat gitu ya. Harus bisa menyesuaikan supaya kita tidak istilahnya tertinggal.
2: Tergerus ya.
1: Tertinggal juga, atau bahkan kita terbawa arus
2: teknologi
1: itu sendiri, sehingga kita tidak bisa membedakan ini benar atau enggak gitu ya, ini hoax atau fakta itu. Jadi kita bisa linglung sendiri gitu ya terhadap
2: pentingnya
1: kondisi
2: memang
1: ini.
2: Pentingnya memang edukasi digital itu ya. Makanya kita punya ada acara Beranda Astacita Edukasi Digital. Untuk mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan digitalisasi atau platform agar tidak termakan informasi-informasi hoax atau informasi-informasi yang tidak benar. Baik, sepertinya sudah tersambung dengan Bapak Kepala Sekolah dari Mami Rian, apakah sudah ada?
1: Kepala Sekolah Rakyat Sentra Paramita, kita sudah terhubung.
2: Baik, kita coba ya.
1: Baik, kita langsung saja jumpai di ujung telepon.
2: Halo, selamat pagi Bapak Kepala Sekolah.
3: Selamat pagi.
1: Iya. Assalamualaikum, Pak. Ini dengan Andi dan Apriana, Pak Satri.
3: Siap.
1: Baik. Pak Satri, ini ada keluhan dari salah seorang warga masyarakat di Narmada. Beliau menyampaikan bahwa anaknya Niki sekolahnya di pondok pesantren, tapi belum bisa kembali sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah, entah itu pondoknya, asrama, dan biaya operasional sekolah yang harus dibayarkan. Nah, beliau tadi menanyakan bagaimana, apakah bisa masuk sekolah rakyat, ada persyaratannya, Pak Kepsek?
3: Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas atensinya untuk terkait dengan sekolah rakyat. Baik, untuk sekolah rakyat ini adalah mekanisme perekrutannya melalui penjangkauan dari pendataan Dinas Sosial dan BPN.
2: Pendataan.
3: BPS. Nah, itu karena kepala sekolah, karena sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk warga masyarakat miskin dan miskin ekstrim, di mana di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional itu disebut dengan desil 1, desil 2. Itu masyarakat miskin dan miskin ekstrim.
2: Desil 1, desil 2.
3: Ya, ya. Sehingga untuk penerimaan maupun proses penjangkauan siswa itu kami kami mekanismenya itu berdasarkan mekanisme dari Kementerian Sosial, yaitu melalui Dinas Sosial dan BPS. Nah, nanti BPS dan Dinas Sosial itu memverifikasi data mereka, nantinya terus nanti diajukan SK-nya oleh Bupati ke Kementerian Sosial. Nah, dari situlah akan ada data terkait dengan siswa sekolah rakyat. Seperti itu.
1: Baik, Pak Kepsek, artinya siapapun boleh atau memang ada ketentuan diusulkan begitu, Pak?
3: Baik, siapapun boleh, yang penting mereka itu termasuk dari masyarakat miskin dan miskin ekstrim.
1: Oke, yang itu nanti akan diverifikasi oleh Dinas Sosial terlebih dahulu ya. Kalau
3: badan BPS.
1: Oh, oleh BPS begitu ya. Pak Kepsek.
3: Dan Dinas Sosial tentunya.
1: Oh, Dinsos sama BPS nggih, Pak Kepsek. Ya. Kalau secara mandiri, adakah langkah yang bisa ditempuh oleh masyarakat yang memang mungkin secara data dari bawah gitu ya, dari lingkungan terdekatnya, entah itu kelurahannya, belum ada usulan, tapi dia merasakan kondisi yang memang
2: yang disebutkan tadi,
1: ya, yang disebutkan tadi, sulit, seperti secara mandiri, apa yang harus dilakukan menurut saran Pak Kepsek?
3: Mbak, sangat memungkinkan. Dengan cara melaporkan diri ke kelurahan ataupun ke desa, dan juga menginformasikan ke pendamping PKH-nya atau petugas sosial yang ada di kelurahan, desa ataupun di kecamatan, sehingga nanti akan dilihat datanya apakah berhak, dan nanti diverifikasi ataupun di asesmen oleh pendamping PKH beserta aparat di desa dan di kecamatan, seperti itu.
1: Kalau di Rakyat Sentra Paramita sendiri, Pak Kepsek, ini sudah mulai beroperasi?
3: Iya,
1: sudah mulai pembelajaran?
3: Iya. Pembelajaran sudah. Jadi kami ini sudah sekarang di kelas 8. Anak-anak kami.
1: Berarti ini angkatan pertama ya, Pak Kepsek, Ampurun?
3: Iya, angkatan pertama 2025. Angkatan pertama sekarang sudah masuk ke tahun pelajaran kedua, yaitu 2026-2027.
1: Berapa siswa yang sudah tergabung, Pak Kepsek?
3: Kami yang kami 100 orang.
1: 100 orang. Putra-putri, nggih?
3: Iya.
1: Sistemnya 50. Asrama ya, Pak?
3: Ya, boarding school. Atau
1: boarding school. Oke. Jadi sudah mulai proses belajar mengajarnya. Anak-anak sudah mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum standar di Indonesia gitu ya, Pak, pada umumnya?
3: Iya.
1: Berarti ini kelas 8 ini setara SMP ya?
2: Satu
3: SMP. Iya, setara SMP.
1: Setara
3: SMP.
1: Sekolah menengah pertama. Oke, kalau dari segi kapasitas, selain 100 ini ada pengembangankah ke depannya, Pak?
3: Yang saya informasikan bahwa untuk penerimaan calon siswa baru, itu kami dari Kabupaten Lombok Barat ada penerimaan siswa baru, namun itu nanti akan dialokasikan atau akan kami pindahkan ke transfer ke bangunan permanen yang ada di KLU.
1: Oh, oke.
3: Untuk sementara jadi proses permohonan kita di Kabupaten Lombok Barat.
1: Sedang dalam proses. Berarti itu termasuk proses siswa dititip dulu gitu, Nggih?
3: Iya, tapi tetap prosedurnya sudah jalan dan sudah ada pengumuman terkait dengan calon siswa baru. Kami sudah mendapatkan calon siswa baru sesuai dengan proses yang sudah saya sampaikan tadi melalui prosedur-prosedur yang ada. Cuma nanti akan kami transfer ke KLU.
1: KLU dulu ya. Kalau paket sek izin.
3: Karena kapasitas kami
1: terbatas ya, masih 100 orang. Ya. Pak Kepsek izin, kalau sistem penerimaan siswa barunya apakah sama dengan yang ada di sistem Diknas atau ada khusus yang tadi dengan data-data yang usulan dari Dinsos atau BPJS atau bagaimana, Pak?
3: Iya, sudah jelas itu sistemnya adalah dengan penjangkauan, namanya penjangkauan siswa melalui mekanisme yang tadi saya sampaikan.
1: Okay. Oh, nggih. Berarti tetap ada pendataan gitu ya, Pak Kepsek, setiap tahun pelajaran gitu ya. Mana yang akan
3: berdasarkan langsung.
1: Oh,
3: mana yang berhak memang.
1: Oke.
2: Berarti yang boleh masuk itu adalah masyarakat
1: yang kurang
2: miskin,
1: mampu, miskin dan miskin ekstrim ya, gitu.
2: Apakah itu aja yang jadi indikatornya, Pak Kepsek?
3: Iya. Karena ini kan tujuan dari program sekolah rakyat ini adalah bagaimana memutus mata rantai kemiskinan sehingga anak-anak ini diharapkan 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa mengangkat harkat martabat orang tuanya menjadi orang sukses. Sehingga nantinya miskin itu tidak diwariskan. Miskin itu menjadi diputus transmisi kemiskinan itu melalui mereka.
2: Oke. Satu lagi Pak Kepsek sebelum ditutup mengenai usia, batasan usia untuk yang masuk ke kelas 8 ini apakah sama dengan yang reguler atau bagaimana?
3: Iya. Begini Mas, di sekolah rakyat itu sekolah adalah sekolah reguler atau sekolah biasa, namun sistemnya adalah boarding school, di mana usia sekolah itu sesuai dengan usia sekolah SD.
1: Sesuai gitu ya?
3: Sesuai dengan sekolah SD. Okay. SMP seperti itu juga, SMA seperti itu juga.
1: Berarti tahun depan sudah akan ada lulusan pertama ya, Pak?
3: Insya Allah sudah akan ada. Ya, ya 2 tahun lagi.
1: Oh, 2 tahun lagi ya? Dong. Sekarang baru kelas 8.
2: Iya,
3: 8.
1: Kelas 2 dong.
3: Iya,
1: berarti tahun depan lah insya Allah 2 tahun lagi baru akan ada lulusan pertama sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Sentral Paramita ya. Sudah tidak sabar kami menantikan nanti lulusan-lulusan yang berkualitas dari sekolah rakyat yang
3: kita
1: nanti
3: bersama.
1: Siap, kita juga turut dukung Pak nanti dengan sistem pendidikan yang sama secara reguler tapi akan menghadirkan siswa-siswa unggul, tentu saja itu goalsnya ya Pak.
3: Siap.
1: Baik. Terima kasih Pak Kepsek sudah hadir menanggapi di Halo RRI. Jadi sarannya untuk tadi pendengar yang kurang mampu karena terkendala biaya untuk melanjutkan sekolahnya bisa mengajukan begitu ya Pak Kepsek.
3: Iya.
2: Secara mandiri. Baik.
1: Matur tampiasi Pak Kepala Sekolah. Selalu lanjutkan aktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nah, seperti itu Pak Marisa ya, Pak atau Marisa, masyarakat yang lainnya.
1: Ya, silahkan mengajukan usulan ke lingkungan terlebih dahulu, dilengkapi
2: desa,
1: berkas-berkasnya, apa yang menjadi persyaratan. Kalau lolos verifikasi tadi miskin dan miskin ekstrim, anaknya bisa masuk ke sekolah rakyat. Gitu.
2: Oke.
1: Baiklah, tanpa terasa kita sudah di penghujung perjumpaan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Saya Apriana Mahdan.
2: Saya Andi Suhandi.
1: Dan Rian Muhdar juga Satriaji Arofa di Multimedia undur diri dari ruang dengar Anda.
2: Terima kasih.
1: Berjumpa lagi besok untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum tertanggapi kaitannya dengan antrian BBM yang di beberapa SPBU mulai mengular dan panjang. Nanti akan ditanggapi esok. Anda bisa bergabung kembali di Halo RRI edisi Selasa dan Rabu. Selamat pagi.
2: Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh dan tetap bahagia.
0: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
8: Gencana.
9: Excuse me, thank you, kumao.
7: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
10: Tabe.
11: Matur nuwun.
12: Dagawel. Rancabana.
7: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
13: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Ya, pendengar bersama siaran Pro 1 dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini Anda bersama saya, Dian Mustafa, menggantikan Andi Suhandi yang sudah menemani Anda sejak subuh tadi ya, sampai tuntas tugasnya di jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, baiklah pendengar. Menjelang pukul 10 juga, saat kita akan berganti dari NTB pagi menuju NTB siang. Nanti saya akan bersama Anda hingga tuntas tugas saya di jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kami sampaikan lintas informasi pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sumbawa masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumbawa menemukan penolakan dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha saat proses pendataan. Kepala BPS Kabupaten Sumbawa Yudi Wahyudin mengatakan penolakan umumnya terjadi karena masyarakat belum memahami tujuan dan manfaat sensus ekonomi 2026. Namun melalui pendekatan persuasif, petugas berhasil memberikan penjelasan sehingga masyarakat dan pelaku usaha akhirnya bersedia mengikuti pendataan. Sensus ekonomi 2026 berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Hingga awal Agustus, capaian pendataan di Kabupaten Sumbawa telah mencapai 73,53% atau melampaui separuh target yang ditetapkan. Demikian lintas informasi.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah

kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Mendengar mengawali NTB siang di Beranda Asta Cita Pengaruh Utama Gender dan Inklusi untuk hari ini pendengar ya, di 10 Agustus 2026 ada Yuni Sara satu dalam nada cinta. Iya. Ini sudah masuk bulan Agustus pendengar ya. Jadi bulan Agustus ini memang selalu membawa pada satu kata yang begitu menyemangati semua orang, yang begitu besar maknanya, yaitu kemerdekaan ya. Oke, nanti di Beranda Asta Cita saya akan bagi-bagi tips, bagi-bagi informasi pendengar ya, seperti apa merdeka dari stereotip, membangun masyarakat yang setara dan inklusif. Nah, stereotip itu apa ya? Baik, nanti saya akan hadirkan informasinya untuk Anda. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan juga di AM 855 kHz dan di RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar kata merdeka, yang langsung terbayang itu kira-kira apa nih pendengar? Apakah perjuangan para pahlawan, terus bendera merah putih yang berkobar, berkibar maksudnya ya, semangat yang berkobar ya. Terus upacarakah atau berbagai perlombaan, dan ada juga yang membayangkan di bulan Agustus ini semangat kebersamaan itu semakin terasa menguat di tengah masyarakat ya. Oke, apapun yang Anda bayangkan, sekarang ada yang bertanya nih, pernahkah Anda mencoba untuk melihat kemerdekaan itu dari sisi yang berbeda dari yang apa Anda bayangkan tadi ya? Karena kemerdekaan itu kan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tapi kemerdekaan itu bisa dimaknai sebagai sebuah kesempatan ya bagi siapapun untuk bisa tumbuh, berkembang, terus menentukan pilihan hidup, mendapatkan pendidikan yang layak, bekerja dengan nyaman, ya bisa berkarya dengan maksimal, dan juga bisa berkontribusi untuk lingkungan tanpa harus dibatasi oleh prasangka ataupun perlakuan yang tidak adil. Nah, kalau kita berbicara tentang kesempatan yang setara, ada satu hal yang menarik ya untuk bisa kita menjadikan renungan bersama, yaitu kata yang tadi sudah saya bocorkan ya, stereotip. Ya bingung pasti ya, apa sih stereotip itu? Ya pendengar, ini juga setelah saya googling ya, setelah saya mencari dari berbagai sumber ya. Jadi stereotip itu kalau Anda pernah mendengar kalimat seperti ini misalnya, perempuan itu seharusnya begini ya, atau laki-laki harusnya begitu. Nah itu kan tanda tanya. Perempuan misalnya dianggap lebih cocok nih, ya udah mengurus rumah dan anak saja di rumah. Kalau laki-laki dianggap harus menjadi pencari nafkah yang utama. Atau mungkin ketika seorang anak nih, anak laki-laki Anda menunjukkan emosinya, kemudian dikatakan, kok laki-laki menangis ya? Ada tidak yang seperti itu ya? Nah sebaliknya, ketika perempuan berani menyampaikan pendapat atau menjadi pemimpin, terkadang masih ada yang menganggap perempuan terlalu keras atau tidak sesuai ya dengan perannya. Nah kalimat-kalimat inilah yang mungkin terdengar sederhana ya, simpel, pokoknya ya udahlah, tidak pernah terbayangkan atau tidak pernah terpikirkan, enggaknya. Nah seperti itu kalau bahasa Sasaknya ya. Nah bahkan mungkin Anda terbiasa dan sangat-sangat terbiasa mendengarnya ya, biasa kan, seperti begitu ya kalau di Sasaknya. Tetapi ternyata tanpa disadari, di balik kalimat itu sebenarnya ada sebuah pola pikir ya, yang memberikan label tertentu kepada seseorang berdasarkan jenis kelamin atau kelompoknya. Nah itulah yang disebut dengan stereotip ya, melabelkan atau ada pola-pola pikir yang ternyata yang sederhana itu sebenarnya kadang tuh bisa menyakitkan orang ya. Sederhananya stereotip itu sebenarnya sih anggapan umum ya, yang dilekatkan pada seseorang atau suatu kelompok, seolah-olah semua orang dalam kelompok itu mempunyai sifat, kemampuan, atau peran yang sama. Padahal kenyataannya itu tidak seperti itu ya, karena setiap orang itu memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda ya. Bukan berarti perempuan itu lemah, tapi perempuan itu tidak selalu lemah ya. Laki-laki juga tidak selalu harus kuat dalam segala keadaan ya. Penyandang disabilitas itu bukan berarti tidak mampu, dan seseorang tidak seharusnya kehilangan kesempatan hanya karena dirinya dianggap berbeda. Oke. Lantas ketika stereotip menjadi batas, masalahnya bukan sekedar pada sebuah kalimat, tapi stereotip ini sebenarnya bisa menjadi batas. Misalnya ketika sejak kecil nih seorang anak perempuan terus-menerus diberi pemahaman bahwa bidang tertentu tuh hanya cocok untuk laki-laki, bisa saja ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya tuh wah ternyata tidak mampu ya. Begitu juga sebaliknya, laki-laki yang selalu diajarkan bahwa ia tidak boleh menangis, tidak boleh menunjukkan kelemahan, atau harus selalu menjadi pihak yang kuat. Padahal menjadi manusia itu berarti kan memiliki emosi ya, ada saatnya kuat, ada saatnya membutuhkan bantuan, dan itu sebenarnya berlaku untuk perempuan maupun laki-laki. Nah karena itulah pendengar, kesetaraan gender ini bukan hanya berarti perempuan harus menjadi laki-laki atau sebaliknya ya, laki-laki harus menjadi
maksudnya laki-laki harus kehilangan perannya. Oke, ini nanti akan kita bagi-bagi informasinya pendengar. Saya akan bagi-bagi tipsnya bagaimana kesetaraan gender ini yang berarti perempuan dan laki-laki tuh mendapatkan kesempatan ya, yang sesungguhnya ada haknya, tanggung jawab, dan tentu nanti bisa mendapatkan penghargaan yang adil sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Oke, sebenarnya kesetaraan itu bisa kita mulai dari yang sederhana lah, dari yang lingkungan kecil, itu adalah keluarga atau rumah. Baik, seperti apa pendengar? Nanti kita akan masih bersama melanjutkan kebersamaan kita di Beranda Asta Cita untuk hari ini.

bersama di siaran Pro 1 dari Mataram. Oke, untuk sida juga yang baru bergabung, ini amat yang sak berbahagia le Senin yang insyaallah ya menjadi Senin yang membuat Anda mendapatkan sesuatu yang Anda tunggu-tunggu. Iya, atau ada hal-hal yang bisa Anda lakukan juga ya. Membuka usaha-usaha yang barulah ya. Nah, begitu juga pendengar, di saat kita memulai sesuatu dari yang lingkungan kecil ya, dari keluarga Nike. Jadi keluarga ini adalah satu tempat begitu ya, untuk bisa menunggu sebuah perubahan atau menjadikan perubahan ya. Karena kesetaraan itu bisa dimulai dari rumah ya. Misalnya dari hal-hal yang sederhana lah, pembagian pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah ini kan bukan semata-mata pekerjaan perempuan. Nah, memang ini sering ya, saya juga ketika melakukan dialog ya dengan narasumbernya yang mengatakan kalau memang pekerjaan rumah itu bukan hanya perempuan ya. Berarti bukan berarti juga laki-laki tidak bisa atau tidak boleh memasak ya. Saya pernah bertanya sama psikolog waktu itu ya, punya anak cowok, apakah ketika misalnya memberikannya atau meminta mereka untuk membantu kita mencuci, membersihkan rumah, itu apakah memaksanya? Ternyata tidak ya, tapi itu adalah sebuah pembelajaran seperti itu ya. Mereka boleh membantu untuk memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak, dan itu sebenarnya merupakan tanggung jawab kehidupan bersama. Nah, begitu pula dalam pengambilan keputusan keluarga. Jadi suara perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama ya, sama-sama penting untuk bisa didengarkan. Anak perempuan maupun anak laki-laki juga perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa belajar dan mengembangkan bakatnya. Nah, ketika anak laki-laki ingin belajar memasak, biasanya nih ibu terutama ya yang kadang nih dari kecil saja, misalnya kalau anak perempuan memilih bola itu udah yang kayak pikirannya, wah jangan-jangan nih besarnya kayak cowok. Seperti itu ya, emang pernah, apakah pernah ya Anda berpikir seperti itu? Nah, misalnya kalau anaknya laki-laki dari kecil dia sudah suka mainan yang masak-masakan tuh, udah di otak itu pasti udah beda ya pemikirannya buat ibu-ibu terutama ya. Tapi ketika anak laki-laki ingin belajar memasak, itu sebenarnya jangan langsung mengatakan bahwa memasak itu hanya pekerjaan perempuan ya. Dan balas baliknya, ketika anak perempuan tertarik pada misalnya teknologi, olahraga, atau apapun bidang yang selama ini dianggap identik dengan laki-laki, itu jangan buru-buru mengatakan bahwa itu bukan dunianya ya. Jadi artinya biarkanlah mereka mengenal kemampuan dan potensi mereka, karena tugas orang dewasa atau ibu bapak orang tua ya, itu bukan menentukan masa depan mereka berdasarkan stereotip tadi ya, tapi bagaimana membantu mereka menemukan potensi terbaiknya.

0: Okay. Masih bersama di Beranda Asta Cita ya, pengurus utama Ancender. Untuk hari ini berbicara terkait, karena ini kan masih bulan Agustus ya, jadi kita membahas tentang merdeka dari stereotip, membangun masyarakat yang setara dan inklusif. Nah, kalau tadi saya berbicara ya dari sisi psikologisnya juga ya, bagaimana laki-laki yang menunjukkan emosinya dikatakan menangis, terus perempuan tidak boleh memimpin. Nah, sekarang nih saya sudah tersambung pendengar ya dengan nurse ya. Jadi ini nurse Narto yang memang udah sering sekali ya berbincang di Pro 1, tapi udah lama sih tidak muncul lagi ya menjadi narasumber. Nah, kebetulan ini saya telepon karena kita ada pembahasan tentang psikologis begitu ya. Baik, kita sudah tersambung dengan Nurse Sunarto M-Cup SP-Cup J ya. Assalamualaikum Mas Narto, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya ini saya jauh-jauh ya menghubungi Mas Narto yang sekarang dari Malang apa Semarang nih Mas Narto? Malang ya.
1: Dari Malang,
0: Mbak. Oh iya dari Malang. Iya.
1: Di Brawijaya Malang.
0: Iya, makasih. Biasanya kan jam segini tidak bisa dihubungi karena ngajar, dosen juga kan Mas Narto ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, tapi alhamdulillah ketika saya ini
1: kebetulan masih sibuk.
0: Oh, masih sibuk ya?
1: Karena masih sibuk dengan PKKMB. Enggak,
0: saya... Oh, gitu.
1: Gitu deh.
0: Okay.
1: Ya, tapi mahasiswa lagi hari pertama masuk untuk PKKMB-nya.
0: Oke. Okay. Gitu. Alhamdulillah Mas Narto jadi bisa terhubung juga. Iya. Oke, okay. Alhamdulillah. Iya, karena udah lama kemarin-kemarin juga mau menghubungi jadi narasumber sibuk ya. Tapi sekarang masih bisa berbagi. Ini udah berapa lama udah sampai
1: Alhamdulillah.
0: Berapa lama ya Mas Narto tidak muncul suaranya di RRI? Mataram.
1: Lumayan ya. Tapi saya baru pulang dari Mataram loh, Mbak.
0: Oh, berarti baru liburan maksudnya di Lombok.
1: Iya, betul. Oh, RRI kebetulan.
0: Iya, padahal kalau tahu kan minta mampir gitu kan, karena waktunya berharga banget betul. Ya. Sekarang terbalik, jadi betul. Liburannya ke Lombok ya.
1: Iya.
0: Mas Narto, kita ke topik bahasan saja ya. Karena kita kan di Beranda Asta Cita berbicara tentang pengaruh utamaan gender dan inklusi. Karena ini bulan Agustus, jadi bagaimana sih bisa merdeka dari stereotip? Kalau stereotip itu kan batas ya Mas Narto ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: betul.
0: Ya, jadi itulah yang kita mau tahu nih dari sisi psikologisnya. Kalau seorang perempuan dan laki-laki itu kalau mungkin dulu-dulunya dia mengatakan misalnya kalau laki-laki tidak boleh nangis, jadi dia harus tetap kuat gitu. Terus ada lagi nih misalnya dari kecil aja kalau laki-laki misalnya memilih boneka tuh udah pasti pikiran kita udah beda nih dari masa kecilnya. Okay, kalau dari sisi psikologisnya boleh digambarkan Mas Narto sebenarnya seperti apa sih kita bisa membangun sebuah bisa bebas atau merdeka dari stereotip untuk masyarakat yang lebih setara dan inklusif ini. Oke, Mas Narto, silakan.
1: Iya, Mbak Dian. Oke. Jadi yang disampaikan tadi Mbak Dian, kita ya, budaya kita yang memang ya, cukup banyak melekat di situ. Bukan berarti bahwa budaya kita buruk, tidak sama sekali. Nah, cuma memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita harus mungkin bisa gunakan yang dianggap perlu. Ya, salah satunya misalnya yang perlu kita pahami, tadi sudah Mbak Dijon menyampaikan bahwa laki-laki tidak boleh menangis. Nah, sebenarnya itu adalah stereotype yang memang yang perlu kita bisa kukus, karena kikis maksudnya, bukan dikukus ya, dikikis. Karena gini, ketika hal itu dilakukan terus-menerus dan menjadi satu pola perilaku, akhirnya kadang-kadang yang muncul pada masyarakat kita atau pada anak-anak kita atau pada remaja kita itu adalah terbentuknya satu pola di mana tidak mampu untuk mengutarakan dan tidak mampu mengeluarkan energi negatifnya. Nah, sehingga mereka berisiko untuk mengalami atau mendapatkan masalah kesehatan jiwa kalau dipendam. Dan inilah yang sering sekali kenapa misalnya pada perilaku-perilaku masalah maaf saya katakan di sini masalah bunuh diri sering sekali itu ekstrim pada laki-laki dibandingkan perempuan, karena memang laki-laki biasanya tidak bercerita gitu ya. Nah, tiba-tiba langsung mengambil tindakan-tindakan ekstrim. Nah, ini yang harus kita latih memang mulai dari kecil. Ya, mulai dari kecil, bahkan misalnya mulai dari bayi seperti itu. Dan bahkan kalau sudah memahami terkait dengan masalah sedih, masalah sakit, wajar kok kalau itu memang sakit. Ya, menangis itu udah hal yang lumrah gitu ya. Tetapi Dian, kita harus ajarkan untuk mengenali emosi-emosinya, Mbak Dian. Jadi misalnya sakit, nyeri, kemudian sedih, kecewa, marah, itu justru harus dilatih untuk mengenali emosi itu gitu, bukan untuk menyembunyikan. Nah, saya baru membuat satu alat memang untuk dikembangkan kepada anak ini adalah kartu edukasi di mana mereka nanti bisa bermain untuk orang tua bisa memfasilitasi untuk bisa anak-anak itu mengenali emosinya. Nah, jadi tidak ada istilah gini, yang bukan milik gender tertentu maksud saya. Jadi emosi itu adalah milik kita semua, tidak hanya miliknya misalnya laki-laki atau tidak hanya miliknya perempuan, tidak. Atau misalnya emosi itu dikatakan emosi miliknya laki-laki, sedih itu adalah, menangis itu adalah perempuan, tidak begitu. Semuanya sama dalam aspek psikologi seperti itu, Mbak Dian.
0: Iya.
1: Begitu barangkali.
0: Baik, iya. Artinya sebenarnya kan ini kita harus mulai ya untuk bagaimana sih tidak membatasi keluarga atau siapapun nih yang namanya stereotip ini, Mas Narto ya, itu kan dari lingkungan kecil atau keluarga ya. Nah, bagaimana bagaimana keluarga dan lingkungan itu sendiri nih bisa artinya memberikan ruang lah begitu yang aman pastinya bagi laki-laki ataupun perempuan. Misalnya nih untuk mereka bisa berbicara tentang kondisi emosional mereka dan juga mental mereka begitu, Mas Narto.
1: Iya, iya. Jadi ini yang memang harus diajarkan dari bawah, bahwa bagaimana mengembangkan ketika misalnya gini, ketika masih kecil, ya, anak-anak dilatih tadi untuk mengutarakan, kamu lagi sedih ya nak? Oh iya, barang-barangmu diambil ya sama temanmu, kamu sedih. Iya, saya kecewa, saya marah. Oke, jadi tidak masalah mengakui itu, dilatih untuk mengakui. Atau misalnya jatuh gitu ya, jatuh. Nah, ketika anak tersebut jatuh, sering sekali yang dilakukan oleh orang tua adalah mengalihkan. Dan mengalihkannya adalah kurang tepat. Contoh misalnya gini, anak tersebut jatuh ke sandung gitu ya. Nah, terus apa yang dilakukan orang tua sering sekali disalahkan, itu adalah tempatnya ke sandung. Contoh, kursi nakal ya, misalnya kalau dia ke sandung.
0: Sering emang kita begitu.
1: Itu adalah, sehingga nanti, ya, akhirnya anak itu nanti menjadi terlatih untuk memproyeksikan. Artinya menyalahkan pihak lain apabila dia mengalami satu kesalahan. Padahal sebenarnya, itu adalah kesalahannya si anak tersebut. Nah, ini yang harus dipahami bahwa anak tersebut harus kita harus mengakui perasaannya ketika dia jatuh, dia sakit. Oh sakit ya nak ya. Oke, coba kita lihat, mama lihat ya, papa lihat ya. Oh iya, yuk kita obati yuk. Oke. Nah, bukan berarti dialihkan untuk tidak menangis. Itu artinya mengajarkan dia untuk berbohong, menyembunyikan perasaan negatif dalam diri. Sehat secara psikologis, Mbak Dian. Nah, ini yang harus kita bangun bersama-sama. Ya, orang tua harus cepat menyadari itu sehingga kita nanti memahami, oh iya, dia harus ketika misalnya sakit, dia mengatakan saya sakit, saya butuh bantuan. Bukan bersembunyi di balik itu. Bahkan dia saya melakukan kegagalan karena gara-gara dia nih. Kenapa terjadi itu? Karena kita melatihnya membentuk proyeksi tadi, pengalihan. Ini tidak bagus, Mbak Dian.
0: Baik. Jadi artinya bukan juga menyalahkan mereka kan begitu, Mas Narto ya? Misalnya mereka jatuh kalian tuh tidak hati-hati.
1: Ketika amarah itu hal itu yang tidak boleh juga dilakukan. Ketika amarah itu muncul, maka dia akan menyembunyikan. Dia akan mengatakan tidak, karena dia takut dimarahi. Nah, oleh karena itu, respon kita adalah, kita harus melihat, ya, melihatnya, jatuh ya, misalnya jatuh. Ada kerusakan misalnya, rusak. Nah, kita harus mengatakan bahwa kalau memang dia rusak, tanggung jawabnya seperti apa? Yuk kita perbaiki sama-sama. Gitu, Mbak Dian.
0: Baik.
1: seperti baik, ini baik. Aja rusak semua kan, kamu lihat coba. Nah, itu yang harus dilatih memang dari dasar,
0: baik.
1: Mbak Dian.
0: Iya, memang orang tua itu memang tidak mudah ya, Mas Narto. Nah, tapi kalau memang sering misalnya memarahi anak, itu apakah ada kesempatan untuk memperbaikinya, Mas Narto, agar anak sang anak ini tidak memendamnya sampai dia besar nanti, begitu, Mas Narto?
1: Iya. Yang jelas gini, orang tua harus minta maaf.
0: Oh,
1: karena gini, kita di Indonesia memang sekolah untuk orang tua itu tidak ya, karena sering sekali yang terjadi adalah ketika orang tua itu pola asuh yang digunakan adalah pola asuh yang turun temurun.
0: Iya.
1: Kita diasuh dulu seperti ini, orang tua kita seperti ini, itu akan memperlakukan anak kita juga seperti ini.
0: Oke. Okay.
1: Nah, padahal di situ kan belum tentu semuanya benar. Oke. Okay. Jadi belum tentu yang kita pola asuh itu semuanya benar. Saya tidak mengatakan bahwa tua itu tidak bagus, tidak. Banyak yang benar gitu ya.
0: Baik.
1: Contoh misalnya memukul, yuk. Hentikan sekarang gaya memukul, karena tidak bukan lagi hal yang tepat seperti itu. Ya, saya dulu ketika saya masih berada di Lombok, Mbak Dian, itu banyak sekali anak-anak yang saya temukan dengan seperti itu. Kenapa kok anak ini gagal kuliahnya? Dan setelah saya bergabung di kampus pun, namanya konseling dan mendengarkan keluh kesah mahasiswa. Nah, itu karena pola-pola itu memang yang kita bentuk. Nah, ini yang harus kita sadari sejak dini, kita minta maaf pada anak kita, terus kita yuk sama-sama belajar, ya. Karena kita kan gini, kita menjadi orang tua karena ada anak, gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Tidak mungkin kita menjadi orang tua kalau tidak ada anak. Jadi kita belajar menjadi, tidak pernah kita menjadi orang tua sebelumnya kan. Nah, jadi kita belajar menjadi orang tua, dia juga belajar menjadi anak. Yuk sama-sama kita belajar, begitu. Bukan berarti bahwa kita sebelumnya itu karena sudah pernah berada di lingkup sebelumnya, kita lebih tua misalnya, terus tahu segalanya, belum tentu juga.
0: Iya. Oke, ya, baik Nurse itu. Ya Nurse Narto, untuk saat ini kan momentum kemerdekaan bulan Agustus ya. Oke, bagaimana nih Nurse Narto memaknai merdeka dari stereotip ini sendiri dalam konteks kesehatan jiwa?
1: Ya, jadi gini, kalau saya memaknai bahwa kemerdekaan, yuk kita sama-sama memberikan satu kebebasan anak-anak itu untuk sama-sama belajar dengan potensi-potensinya. Juga kita belajar bagaimana kita mengenali keterbatasan-keterbatasan kita. Dan kita sama-sama untuk membangun Indonesia itu lebih baik ke masa depan dengan mengembangkan pola asuh yang positif begitu. Pola asuh yang memang mengembangkan kecerdasan, bukan dengan keculasan gitu ya. Seseorang yang berhasil karena culas, dibantu dengan berbagai macam hal, itu bukan lagi untuk tempatnya untuk memfasilitasi. Biarkan anak berjuang dengan kemampuannya sendiri, kita hanya membantu. Dan bukan selalu membersihkan jalannya supaya mulus terus seperti itu.
0: Baik.
1: Itu bukan anak yang mandiri namanya. Seperti itu Mbak Dian.
0: Baik. Mas Narto, terima kasih banyak waktu yang singkat ini. Insya Allah sangat membantu ya untuk kita ternyata bisa mendapat pencerahan.
1: Ya, salam juga.
0: Itu. Ya, oke.
1: Okay. Salam juga untuk pendengar di RRI ya di Mataram. Terima kasih banyak Mbak Dian.
0: Baik, sukses selalu Mas Narto. Ya, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, pendengar sudah bersama ya. Kita membahas terkait dengan bagaimana kita bisa terbebas begitu ya. Ini kan bulan kemerdekaan ya. Jadi artinya merdeka itu bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi sebenarnya bagaimana bisa membebaskan diri ya dari cara-cara pandang yang memberi label, membatasi, dan bahkan itu bisa mengucilkan orang lain ya. Baik, terima kasih Anda sudah bersama ya di Beranda Asta Cita hari ini. Insya Allah akan bisa menginspirasi untuk Anda. Kita nanti akan melanjutkan NTB siang, karena saya Dian Mustafa masih akan menemani Anda. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Sumbawa berencana menyewakan rumah potong hewan atau RPH kepada pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus meningkatkan nilai tambah produk daging sapi. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Baperida Kabupaten Sumbawa, Andi Kusmayadi, mengatakan calon penyewa merupakan pengusaha asal Jawa Timur yang telah memiliki merek daging berskala nasional. Kerjasama ini diharapkan dapat memperluas akses pasar sekaligus memperkuat jaringan pasokan daging sapi asal Sumbawa. Saat ini proses penyewaan masih menunggu hasil appraisal atau penilaian aset sebagai dasar penetapan nilai sewa. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, penanda tanganan perjanjian ditargetkan berlangsung pada Agustus ini. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

99,2 MHz dan juga untuk Anda yang menyimak siaran Pro 1 melalui 92,7 MHz dan juga di AM 855 kHz dan di RRI Digital. Musik informasi masih akan terus menemani suasana awal pekan Anda pendengar ya, di mana mentari tidak terlalu panas ya. Masih dengan cuaca yang memang masih musim pancaroba yang membutuhkan kita itu tetap memprotek diri kemanapun ya, karena kalau menggunakan kendaraan saja, kalau tidak menggunakan jaket atau alat-alat pelindung yang lain itu terasa sekali ya, emang angin masih kencang, dan apalagi kalau tidak menggunakan kacamata itu masih yang anginnya itu bisa-bisa juga menerpa mata, semua-semua wajah. Kalau Anda menggunakan kendaraan roda 2 terutama. Baik, apapun itu pendengar, yang penting Anda sudah memprotek diri Anda sendiri dan bisa melaksanakan tugas-tugas atau mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Anda yang paling penting ya saat ini yang harus Anda kelarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dahulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

untuk Anda pendengar masih saja bersama di Prosatu Radio Mataram di Musik Informasi. Sudah sampai mana perjalanan Anda? Perjalanan kemana? Maksudnya perjalanan aktivitasnya. Ya, sudah tugas-tugas yang mana sudah dikelarkan? Atau ada yang masih tertunda? Atau semuanya sudah kelar? Masya Allah, berarti untuk Anda yang sudah kelar itu ternyata sangat terencana ya. Sangat matang maksudnya perencanaannya. Oke, emang apapun itu dibutuhkan. Yang pertama itu rencana ya, agar lebih memudahkan Anda. Apa sih yang lebih awal diselesaikan, terus yang mana juga yang paling mudah, seperti itu. Oke, yang pasti semangat Anda masih terus ya, meskipun suasana siang semakin terasa ya. Ini sudah mau menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, tapi masih ada deretan lagu dan juga informasi yang akan bersama Anda.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Di era 90-an, tepatnya 93, dan Pasar Moon ini menjadi hits ya. Dan Maribets yang pasti itu banyak yang mengenalnya ya. Dan sampai sekarang nih ya, lagunya itu emang masih asik untuk dinikmati, karena memang lagu dan Pasar Moon ini punya kisah yang menarik. Apalagi kalau mau dibawakan sebagai cerita-cerita nostalgia ya. Untuk Anda yang pernah ya punya nostalgia di radio. Nah, jadi lagu dan Pasar Moon ini sebenarnya bukan diciptakan oleh Maribeth, tapi ditulis oleh musisi Inggris ya, Colin Bass namanya, dikenal juga sebagai bassist dan vokalis dari grup progresif rock Inggris saat itu ya. Jadi bukan saat itu, maksudnya di grup progressive rock Inggris itu Camel Colin namanya. Jadi dia memiliki ketertarikan terhadap musik Indonesia dan juga pernah menggarap musik bernuansa dangdut ya. Nah, jadi dalam prosesnya itu merekam versi awal lagu Maribeth yang dan Pasar Moon ini di Jakarta, kemudian menarik perhatian salah satu produksi musik ya di Sony Musik Japan lah saat itu ya. Nah, kemudian muncul versi yang memang dinyanyikan oleh penyanyi Filipina, yaitu dia Maribeth Pascua ya. Okay, jadi pendengar, prosesnya ini memang ada versi awal lagu yang ada di Jakarta. Kemudian uniknya itu sih, ketika pertama kali diminta menyanyikan lagu ini, Maribeth ternyata belum mengetahui bahwa Denpasar itu nama kota di Bali. Ya, setelah mengenal Indonesia dan Bali lebih jauh, nah justru semakin dekat Maribeth dengan Indonesia. Nah, itulah pendengar ya, kisah dari lagu Maribeth ini sendiri. Oke, ada seber nostalgia pastinya dengan Maribeth lewat Denpasar Moon-nya. Oke, kali ini pendengar ada Leto yang akan sehadirkan lewat senyumanmu. Kemudian nanti mengakhiri musik informasi saat ini. Sebelum kita nyambung, oh ternyata Leto yang akan menuntaskan ya. Nanti kalau Anda mau menikmati lagu-lagu yang lain pendengar, nanti setelah kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, kita akan terlebih dahulu mengikuti dinamika olahraga. Kemudian nanti ada kumandang azan zuhur. Nah, setelah itu nanti lanjut ya, akan kembali hadir musik informasi. Tetaplah bersama G Nike di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: We lose the game. Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: sungguh luar biasa kembali ke sini.
1: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Dinya sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Dinya dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Dinya kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Dinya menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordiva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordiva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales, Domenico Sorrentino.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat

0: rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
1: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
0: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
2: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
1: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
0: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

14 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta

0: dari Asia ya lebih apa ya, lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi, mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
1: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
2: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
1: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Ya, pendengar, kami cukupkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta dan kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Kita tinggalkan sejenak ya semua aktivitas yang tengah dilakukan saat ini untuk sama-sama kita mendirikan ibadah sholat zuhur. Insya Allah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, tiba saatnya dikumandangkan azan zuhur wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkun 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Senin 10 Agustus 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Kejaksaan Tinggi NTB mengajukan banding terhadap putusan bebas 3 terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD NTB. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meminta seluruh kepala perangkat daerah memperkuat penerapan manajemen risiko dalam setiap program pemerintah. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Putusan bebas 3 terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD NTB belum menjadi akhir proses hukum. Kejaksaan Tinggi NTB memastikan akan melawan putusan tersebut dengan mengajukan banding. Berikut laporan Adilan.
1: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan banding atas putusan bebas 3 terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langkah hukum itu diambil setelah tim jaksa penuntut umum berkoordinasi dengan pimpinan Kejati NTB. Juru bicara Kejati NTB, Muhammad Harun Al-Rashid, mengatakan upaya banding menjadi sikap resmi kejaksaan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram yang membebaskan seluruh terdakwa.
2: Dengan ini, atas putusan tersebut, tim penuntut umum akan melakukan upaya banding. Namun kelanjutannya nanti akan kita tindak lanjuti kapan dan waktunya upaya hukum itu akan kami sampaikan ke pengadilan. Sampai saat ini belum, nanti itu pun menjadi perhatian kami untuk mencermati isi dari salinan putusan itu.
1: Meski telah memastikan banding, Kejati NTB masih menunggu salinan lengkap putusan dari Majelis Hakim. Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk menyusun memori banding secara resmi. Harun mengakui ketentuan dalam KUHAP yang baru mengatur putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Namun menurutnya, ketentuan itu tidak menutup kemungkinan adanya upaya hukum lain yang masih memiliki ruang untuk diuji.
2: Karena di berbagai tempat juga seperti di daerah lain juga ada yang diterima upaya hukum itu oleh pengadilan. Walaupun masih debatable ya upaya hukum ini. Siap, sangat yakin bersalah. Bagaimana yang telah didakwakan terhadap para terdakwa.
1: Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram memvonis bebas Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan Muhammad Nasib Ikroman. Majelis Hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti dan memerintahkan uang sitaan senilai lebih dari 2,5 miliar rupiah dikembalikan kepada pihak yang sebelumnya menyerahkan dana tersebut.
0: Penahanan mantan Kapolres Bima Kota Didi Putra Kuncoro di tahanan Brimob menjadi sorotan. Pasalnya penahanannya berbeda dengan mantan Kasat Narkoba di Rutan Bima. Berikut laporan Asari.
3: Mantan Kapolres Bima Kota Didi Putra Kuncoro ditahan di tempat berbeda dengan Maulangi, mantan Kasat Narkoba. Maulangi dan lainnya ditahan di rumah tahanan Rutan Raba Bima, sedangkan Didik ditahan di tahanan Brimob. Akademisi Universitas Muhammadiyah Bima Dr. Hajairin SHMH mengatakan, masalah penahanan terdakwa oleh jaksa tidak menjadi masalah apakah di rutan atau tempat lainnya. Hal itu dapat dibenarkan secara hukum. Hanya saja publik akan membandingkan penahanan yang berbeda dengan tersangka lainnya, sementara mereka tersangkut masalah yang sama, yakni dalam kasus narkoba dan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba tersebut. Penahanan berbeda itu, kata ahli hukum pidana ini, akan memunculkan dugaan-dugaan lain dari publik. Bagaimana institusi penegak hukum, yakni kejaksaan, memperlakukan terdakwa secara berbeda?
4: Kalau dalam sudut pandang saya, sebaiknya jaksa memperlakukan sama pola penitipan tahanan itu, karena rentetan peristiwa ini adalah rentetan yang sama, harusnya diperlakukan sama. Maka tidak ada alasan juga sebetulnya mantan Kapolres itu harus dititipkan di Brimob. Kenapa? Karena peristiwanya sama, konkret kasusnya juga berkaitan antara Kasat Narkoba, kemudian juga mantan Kapolres dan bandar dan lain-lain itu.
3: Sementara itu, Kasih Pidana Umum Pidum Kejaksaan Negeri Bima Fitrah Teguh menjelaskan saat penyerahan berkas tahap kedua dari Kejaksaan Tinggi dan Polda NTB, pihak Kejari Bima berkoordinasi dengan Rutan Raba Bima. Selanjutnya, Rutan melakukan observasi di dalam tahanan dan menyatakan kondisi tidak aman bagi Didik.
5: Penahanan juga pemenang kami juga. Nah, dan saat Rutan itu kami berkoordinasi dengan Brimob untuk ditahan di sana. Nah, tapi secara administratif, secara tempat saja ada di Brimob, tapi secara administratif ada di Rutan. Tetap
3: Kasih Pidum membantah membedakan perlakuan mantan Kapolres Bima Kota. Pertimbangan keamanan yang disampaikan oleh Rutanlah yang membuat Didik ditahan di tahanan Brimob.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat hasil positif dari kebijakan relaksasi fiskal berupa diskon dan keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB bagi kendaraan berplat luar daerah. Kebijakan yang berlaku sejak 2025

0: di Nusa Tenggara Barat namun belum melakukan balik nama menjadi plat lokal DR atau EA. Pemprov NTB memberikan diskon 50% PKB bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk hingga 19 Desember 2026. Masyarakat pengguna kendaraan berplat luar daerah diimbau segera memanfaatkan kebijakan tersebut untuk tertib administrasi sekaligus mendukung peningkatan PAD dan keamanan berlalu lintas. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan beras di seluruh wilayah NTB tetap aman. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil NTB Mara Kaminsiregar mengatakan distribusi beras terus dipercepat, baik beras SPHP maupun beras premium komersial merek Bfood dan Punokawan. Beras premium tersebut disalurkan secara masif melalui pasar tradisional, rumah pangan kita atau RPK, serta retail modern seperti Alfamart, Indomart, dan Superindo. Regar memastikan stok beras mencukupi dan distribusi terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga. Beras premium Bfood dan Punokawan dipasarkan sesuai harga eceran tertinggi atau HET pemerintah, yakni Rp14.900 per kilogram. Bulog mengimbau masyarakat membeli beras sesuai kebutuhan melalui jaringan penjualan resmi untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di Nusa Tenggara Barat. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta seluruh kepala perangkat daerah memperkuat penerapan manajemen risiko dalam setiap program pemerintah. Iqbal menegaskan manajemen risiko bukan sekedar urusan administrasi tetapi harus menjadi budaya kerja birokrasi. Menurutnya setiap program harus dihitung risikonya sejak awal agar potensi masalah dapat diantisipasi sebelum menjadi kendala dalam pelaksanaan. Gubernur Iqbal juga menegaskan sertifikasi manajemen risiko akan menjadi salah satu syarat pengembangan karir pejabat. Mulai tahun depan, pejabat eselon 3 yang belum memiliki sertifikasi manajemen risiko tidak dapat dipromosikan ke jenjang eselon 2. Untuk mendukung kebijakan tersebut, BPSDM NTB dan Inspektorat diminta bekerja sama dengan BPKP NTB menggelar pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko. Iqbal berharap langkah ini dapat mengubah pola kerja birokrasi dari reaktif menjadi lebih antisipatif sehingga setiap program pemerintah dapat berjalan lebih matang dan terukur. Kanwil Kementerian NTB memberikan pendampingan pemanfaatan layanan administrasi hukum umum AHU online kepada masyarakat di Pantai Ampenan, Kota Mataram pada Minggu 9 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 dengan tema pemanfaatan layanan AHU online secara mudah, cepat, dan mandiri. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat mengakses layanan administrasi hukum secara mandiri. Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menjelaskan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Pendampingan diberikan agar masyarakat lebih mudah memahami layanan digital yang disediakan pemerintah. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga mendapatkan fasilitas pendaftaran merek dan hak cipta, konsultasi perseroan perorangan, serta konsultasi hukum secara gratis. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Nusa Tenggara Barat mengapresiasi kinerja RRI Mataram dalam menjalankan fungsi pelayanan publik melalui siaran radio. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Halo RRI yang dinilai efektif menjadi wadah penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat. Adilan melaporkan.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID NTB mengapresiasi kinerja RRI Mataram dalam menjaring aspirasi masyarakat. Salah satu program yang dinilai efektif adalah Halo RRI yang menjadi ruang penyampaian keluhan dan masukan publik.

0: Apresiasi itu disampaikan Ketua KPID NTB, Ajeng Roslinda Motimori, saat melakukan kunjungan kerja ke RRI Mataram. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin KPID untuk memantau kinerja lembaga penyiaran di Nusa Tenggara Barat. KPID juga menilai RRI Mataram konsisten menjalankan fungsi penyiaran sesuai ketentuan dan belum pernah menerima teguran dari KPID.
1: Kita sudah keliling se-provinsi NTB untuk monitoring dan mendengar apa kira-kira yang menjadi program daripada teman-teman di lembaga penyiaran baik swasta ataupun lembaga penyiaran publik. Dan kami mengapresiasi bagaimana juga menangani keluhan-keluhan masyarakat dengan kepercayaan yang sudah dimiliki oleh RRI sebagai lembaga penyiaran publik sampai saat ini. Masih on the track semua dan sampai saat ini pun juga RRI tidak pernah mendapatkan surat cinta dari KPID.
0: Sementara itu, Kepala RRI Mataram, Neni Afrantini, menyatakan kunjungan KPID menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kualitas program siaran. Menurutnya, RRI akan terus membuka ruang bagi masukan publik dan meningkatkan kualitas siaran yang ada.
2: Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH mempercepat pengadaan bibit ternak yang bersumber dari pokok pikiran anggota DPRD Sumbawa. Program yang mendapat dukungan APBD 2026 lebih dari 2,2 miliar rupiah itu menargetkan pengadaan 392 ekor bibit ternak untuk 31 kelompok petani peternak. Kepala DPKH Sumbawa Saifuddin mengatakan, proses pengadaan berjalan sesuai rencana melalui sistem e-katalog. Sejumlah bibit juga telah didistribusikan kepada kelompok penerima. Bibit yang disiapkan meliputi sapi, kerbau, kambing, dan ayam kampung. DPKH terlebih dahulu memverifikasi calon penerima dan calon lokasi atau CPCL untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Untuk pengadaan 153 ekor sapi betina berukuran 100 cm, sebanyak 98 ekor atau 60,78% telah terrealisasi dan disalurkan. DPKH menargetkan sisa pengadaan selesai September mendatang. Sementara itu, pengadaan 25 ekor sapi betina berukuran 106 cm telah mencapai sekitar 30% dan ditargetkan selesai Agustus. Pengadaan 17 ekor kambing jantan untuk kelompok peternak di Unter Malang telah rampung seluruhnya. DPKH juga masih memproses pengadaan sejumlah ternak lainnya melalui e-katalog dan tahap kontrak. Saifuddin optimis seluruh pengadaan dapat selesai sesuai kontrak. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Nusa Tenggara Barat didorong untuk lebih banyak menggelar event olahraga tingkat nasional menjelang pelaksanaan PON ke-22 tahun 2028. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menilai kejuaraan nasional yang digelar di Nusa Tenggara Barat dapat menjadi ajang menguji kesiapan venue sekaligus memberi pengalaman bertanding bagi para atlet. Muhammad Alwi melaporkan.
3: Terutama karena NTB ini kan tuan rumahnya Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 ya.
4: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mendorong NTB sebagai tuan rumah PON agar lebih banyak menggelar event olahraga nasional. Langkah ini dinilai penting untuk menguji kesiapan NTB menjelang Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Menurut Marciano, kejuaraan nasional yang digelar sebelum PON dapat menjadi simulasi sekaligus memberi kesempatan bagi atlet untuk beradaptasi dengan venue pertandingan.
3: Event olahraga ini semakin banyak di NTB ini saya rasa sangat baik, terutama karena NTB ini kan tuan rumahnya Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 ya. Jadi saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Gubernur yang betul-betul mendukung persiapan PON ini, dan saya juga mengharapkan akan banyak event-event olahraga nasional yang juga menjelang PON dipertandingkan di NTB ini.
4: Marciano mengaku telah meninjau sejumlah venue dan fasilitas latihan atlet di NTB, sehingga ia optimis NTB siap menjadi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Menurutnya, pemerintah Provinsi NTB telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyiapkan venue dan berbagai kebutuhan penyelenggaraan.
3: Saya optimis bahwa NTB ini sangat siap untuk jadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028 dan dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Pak Gubernur yang juga nanti beliau juga adalah Ketua Panitia Besar PON di NTB. Sehingga PONI Pusat memberikan dukungan sepenuhnya, membuka komunikasi seluas-luasnya untuk bagaimana PON ke-22 2028 ini lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya.
4: Marciano berharap PON 2028 tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan. Ajang ini juga diharapkan menjadi bagian dari proses menyiapkan atlet Indonesia menuju Olimpiade Brisbane 2032.
2: Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Kejaksaan Tinggi NTB mengajukan banding terhadap putusan bebas 3 terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD NTB. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta seluruh kepala perangkat daerah memperkuat penerapan manajemen resiko dalam setiap program pemerintah. Saya Priyana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

arti berdaulat jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara? Apa arti adil jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang? Dan apa arti makmur jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan? Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Di Maxi, pendengar makan siang bersama teman sejati, yuk di Perusahaan Radio Mataram. Masih bersama saya Dian Mustafa dan sederetan lagu dan juga ada pesan yang saya hadirkan tentu untuk bisa membuat suasana siang Anda itu jadi beda ya. Di saat Anda merasa masih seperti cuaca ini membuat Anda lemah, letih, lesu. Tapi kalau sudah makan siang, insya Allah ya, Anda bisalah ya melanjutkan tugas-tugas Anda yang masih tersisa. Nge, sila side yang mau ngopi, sila dulu ngopi nge. Yang mau apa lagi, yang mau cari hangat-hangat juga, sepertinya emang tepat pas ya waktunya, timingnya. Saat cuaca lagi berubah seperti ini, masih masuk musim pancaroba ya, mau hujan tidak turun hujan tapi masih terasa gerah, terus tiba-tiba dingin, nah seperti itulah ya. Memang penting untuk terus memprotek diri sendiri, menjaga imun lah paling tidak ya, dengan makanan-makanan yang bergizi. Iya, yang pasti minum juga cukup dan jangan lupa untuk istirahat. Istirahatkan mata juga itu penting ya, ketika Anda beraktivitas juga relax lah 15 atau 10 menit lah ya, sekedar berjalan di lobi-lobi kantor Anda biar tidak mumet ya kepala Anda, jadi biar maksudnya nanti lebih relax ya menyelesaikan tugas-tugas Anda. Baik pendengar, masih lanjut menemani Anda di makan siang bersama teman sejati yang bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Mataram melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz dan di AM 855 kHz dan juga di RRI Digital.
1: Dahulu para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital. Sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.
2: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
3: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
4: Edah kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
3: Yang benar aja, Kong. Masa aku harus mulus lagi? Hei, otak, kasih tahu tuh Sepika.
5: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
3: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
6: Iya, mana musim pandemik lagi?
3: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
2: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Ya, ada kisah yang berakhir indah dengan seperti lagu ini ya. Tapi kita akan menuntaskan Maxi. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa mengikuti acara lain, karena kita masuk NTB sore saat lagi. Nanti jalin silaturahim Anda pendengar di Indonesia banget sesaat lagi ya, hanya di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar di Indonesia banget. Silakan sudah terbuka jualan telepon. Ada 6465210818020560000. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Nggih, sila dengan siapa?
1: Bajang Laik mungkin, Mbak.
0: Bajang Laik, napi kabar sida Bajang? Sak Laik lalu.
1: Bagus.
0: Bagus.
1: Malik, Mbak.
0: Alhamdulillah, dengan dia nih Bajang Laik.
1: Nggih, Mbak dia.
0: Nggih, sila.
1: Mudah-mudahan kita semuanya sehat, Mbak.
0: Iya, tapi saya lagi terserang flu dan pilek sama ya.
1: Semoga.
0: Iya nih. Katanya sih kalau masuk bulan apa nih, mau masuk bulan Maulid ya?
1: Oh iya.
0: Iya, kita diberikan rahmat seperti itu, banyak yang sakit.
1: Sabar,
0: ya.
1: Lagunya Mbak.
0: Iya, lagunya napi nih Bajang.
1: Hargai aku ya, Armada.
0: Apa? Armada yang mana?
1: Hargai aku.
0: Oh, hargai aku. Iya, nggih, sudah tunggu ya. Iya, sila.
1: Buat Pak Ma'win, Pak Purbaya, Pak Alvin, Bang Irwan, Pak Cipri, Bang Raja, Bang Orde, Bapak Haji Herman, Pak Marisa, Bang Raja, Mbak Bunda Kartini, Bunda Isa, buat dan prosesnya semuanya, Mbak.
0: Enggih, Bajang Laik.
1: Semoga semuanya sehat.
0: Amin, insya Allah, amin.
1: Tak kurang suatu apapun buat Mbak Lia. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bajang Laik, ada Bajang siapa gitu ya? Pak Jamil, sila Pak Jamil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamil. Oke, sila Pak Jamil.

0: Wali ya.
1: Wali yang mana nih Pak Jamil?
0: Ya mana-mana sudah.
1: Oh ya, ada yang penting nanti. Wali
0: ya. Sahabat-sahabat teman tadi itu bagian Wali. Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, ada Ica, ada Kelamansi, ada Ila, ada Pak Syukri, ada Bang Tenggo yang di Sembawa, ada Ayu yang di mana tempat rumahnya itu ya?
1: Ayu, Bone. Ayu itu. Bone kalau tidak salah.
0: Oh iya, di mana-mana sudah kalau dengar
1: ya,
0: saya.
1: Sudah.
0: Salam. Dan Bunda Siti Aisyah, Siti Hajar, Bunda Semerni, ada Sita, ada Alila, ada Ruih, ada Wajang Gedot, ada Ogi, ada Wajang Rizek, ya temannya kita. Nanti ada jalan teman yang belakang.
1: Iya, iya. Baik Pak Haji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi nge sila. Assalamualaikum, Indonesia banget
2: ya, 100% Indonesia.
1: Dengan siapa?
2: From Columbus
1: alias Udin kayaknya
2: lagunya,
1: ini
2: apa ya? Lagunya itu Luluh Lantak itu sebenarnya kayaknya itu.
1: Yang mana? Ya Columbus, tidak aneh-aneh Anton. Doang, sudah request lagu.
2: Yang Samson itu yang
1: Samson tuh kan? Banyak. Apa ya? Santan-santan.
2: Kagak ada itu Republik lah yang selamat tinggal.
1: Pokoknya Samson dia banyak.
2: Ya itu udah yang Luluh Lantak apa?
1: Judulnya itu Rasa Yang Salah. Mana nih? Pokoknya 2000-an ya. Di ujung jalan. Mana maunya? Rasa Yang Salah? Tidak ada Luluh Lantak.
2: Halo.
1: Halo.
2: Republik ya, yang selamat tinggal masa lalu itu selamat Republik lah.
1: Ya Allah, ya Robi.
2: Ya salam untuk teman sahib kental saya itu anak orang terkaya di Senggigi, kasihan di kau lah. Kamu apa?
1: Oke, iya itu aja ya, Columbus. Oke ya, dah. Oke deh, baiklah Columbus. Columbus kasih buat yang lain dulu ya. Harusnya silaturahim Columbus. Ini gagal-gagal terus. Halo, satu lagi deh. Tadi udah mau ke lagu. Halo Indonesia banget.
3: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nike.
3: Tiada hari tanpa jeram yang
1: tiada hari. Halo, cakep.
3: Semoga jeleknya lenyap dari bumi.
1: Iya, emang terdengar ya, emang lagi serak-serak begitulah, Ce.
3: Iya deh.
1: Oh iya deh. Serak becek deh bilang. Aduh, sebentar lagi nih Mbak Kori di sini setelah ini. Iya deh, Bang Noah tanpa Syahril. Kebalik ya.
3: Beli nangka bulgur di Montong Baan.
1: Ya Allah, cakep. Bung Syahril.
3: Ini sepanya di desa Selayu.
1: Jauh ne.
3: Iya, ada Mbak Dian cantik di dapur siaran.
1: Masya Allah, Barakallah.
3: Di waktu SMA, kasih banyak yang meraih.
1: Aduh, jadi inget ya lagunya Mansanda kisah kasih di sekolah. Ya Allah. Iya.
3: Oke. Okay.
1: Wah, ada. Itu versinya ini yang bagus.
3: Iya,
1: versinya siapa ya? Ada, bukan ya. Mansanda, tapi ada yang bagus lah.
3: Ngajak Mbak Dian. Enggak nyuri ini di belakang.
1: Oh, masa sih? Nyuri dari mana maksudnya itu?
3: Nyuri di belakang. Bangku di meja kerja.
1: Ya Allah, saya umumkan sudah ini.
3: Jangan-jangan nanti meleset.
1: Baik. Oke lah. Pasto, ternyata pasto itu bagian, yang bagus kok. Recycle ulang. Iya.
3: Agak-agak apa itu?
1: Suara saya tuh agak-agak gimana? Tapi saya harus semangat dan kuat ya untuk guys. untuk menyiarkan informasi. Kenapa?
3: kedengarannya agak mengganggu penampilan.
1: Oh gitu ya. Ya udah, mohon maaf ya yang terganggu telinganya karena suara ya, saya.
3: Artinya tadi yang diganggu oleh rasa itu.
1: Apa itu?
3: Yang mengganggu kan itu apa? Pileknya.
1: Oh, pilek saya mengganggu.
3: Tadi yang diganggu kan.
1: Oh iya, tapi tidak apa-apa lah. Ini anggaplah sebagai rahmat dan kasih sayang dari Allah, yo.
3: Ya makanya saya doakan semoga kiranya terlihat dari gangguannya.
1: Oh ya, amin, insya Allah dihilangkan penyakit-penyakitnya, penyakit semua.
3: Lagu.
1: Kan kisah kasih di sekolah. Eh udah, iya, udah.
3: Ini dulu mau nyapa dulu sedikit.
1: Ya Allah, gitu sila, Bung Sahril.
3: Ya betul, Bang Dian, Bang Arvin, yang lain, Bang Irwan, Mbak Ila, Mbak Cinta, Mbak Pinanti, Mbak Maya, Mbak Ragi, Bang Baja, Mbak Angga, Mbak Ayu di Maluku, Bunda Ajar, Bunda Lali, Bunda Isa, Haji Herman, Mbak Mawiin, Mbak Solihin, Mbak Maliki, Mbak Mirian.
1: Iya.
3: Bunda Mas, Masnya, mungkin namanya.
1: Iya. Sampai lupa dia.
3: Semoga Dian selalu sehat ya.
1: Amin, insya Allah. Amin.
3: Semoga kesehatannya selalu dihantui dan
1: penyakitnya
3: itu bisa hilang dari kepalanya.
1: Ya Allah, iya deh.
3: Karena saat hilang tadi. Mana ini tidak pernah muncul semangat di mana dan kau sedang berang.
1: Ya Allah, ternyata lama ya menunggu diriku. Cya ilah.
3: Iya, sengaja saya menunggu dari kemarin tidak ada muncul.
1: Iya, soalnya ada sesuatu dan lain hal. Oke lah. Baiklah, Bung ya, Syahril.
3: Semoga sehat selalu, Mbak Dian.
1: Oke, makasih.
3: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, selanjutnya ada Ila yang sudah di ujung telepon ya. Ila, silahkan Ila.
1: 100% Indonesia, Mbak Dia.
0: Iya, Ila.
1: Lama gak terdengar suaranya.
0: Masa Mbak Dia. Sih, iya, saya.
1: Istirahat ya, Siti.
0: Oh iya. Iya, karena mengurus sesuatu. Iya.
1: Sudah makan, Mbak Dia, sudah makan.
0: Ini jam berapa nih? Pokoknya kalau udah 2:30 itu mau menuju makan sore, jadi makan siangnya di pending. Iya, karena kan tak ada makan siang kalau sudah lewat ini. Makan siang kan jam 12, Ila. Halo?
1: Halo?
0: Halo Ila, gimana KLU? Cerah kah? Seperti, oh kalau Mataram cerah berawan lah.
1: Cerah panas.
0: Cerah panas?
1: Iya.
0: Panas, panas, panas. Tapi tidak ada dingin-dingin gitu ya?
1: Hari.
0: Halo?
1: Hah?
0: Iya, nih terputus.
1: Lagu ya,
0: boleh, ya. Boleh, boleh. Iya, karena soalnya putus-putus. Ila, lagunya apa? Halo Ila, lagu apa? Oh, ternyata kayaknya susah sinyal ya di tempatnya Ila. Halo.
1: Halo.
0: Iya Ila, lagu apa?
1: Lagunya BTS.
0: Yang mana?
1: Tercinta.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Kita coba klik-klik, kita carikan dulu ya.
1: Iya, salam-salam dulu ya.
0: Boleh Ila, lanjut.
1: Salam buat Kak Ila yang lagi konduktor, semoga sehat nak berumur. Terus buat kan ada Mbak Eja, Mbak Nurul, Mbak Desi, Mbak Aktivitas Aja, Mbak Aktivitas Aja,
0: Halo? Udah itu aja Ila.
1: Ya.
0: Iya suaranya putus-putus. Coba agak menjauh. Oke. Okay. Halo Ila, udah ya ya, oke okay. Lanjut deh Ila. Boleh Ila, oke
1: okay.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia banget.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Tenggo nih, Marian.
0: Oh ya udah, kalau delay itu pasti Mas Tenggo. Ya udah, Mas Tenggo lanjut ya.
1: Oh iya. Suaranya begitu.
0: Iya, ada suara Mbak Kori nanti yang siap-siap menggantikan saya. Suara saya begini, iya kan udah dibilang karena ada lagi flu dan lagi pilek lagi apa ya.
1: Banyak minum air hangat nih.
0: Oh iya, insyaallah.
1: Kurangi makan goreng-gorengan dulu ya.
0: Iya, itu yang belum saya bisa hindari.
1: Aduh, jangan. Banyak minum air hangat.
0: Iya, benar. Oke, Mas Tenggo, mau minta lagu apa dulu?
1: Gebiar.
0: Hah? Gebiar itu beneran. Saya pengen ya, sebentar dulu ya.
1: Ke calon-calon biar ya.
0: Iya, lanjut.
1: Salam buat Pak Haji Herman. Berkais Pak Mauiin, Pak Purbaya, Pak Nursa, Alvin, Pak Jamrudin, Bunda Kartini, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Mas Nia, Bunda Aisyah, Pinanti Hingga. Sehat sama Pinanti. Ya, kalau sama wadiannya juga ada.
0: Iya, ada. Oke, Mas Tengga, itu aja ya.
1: Ya, kurangi makan gorengan loh. Makanya minum air hangat.
0: Iya, deh. Oke.
1: Okay. Kan itu harus tahu kemarin.
0: Oh iya. Oke.
1: Okay. Ada lagunya tuh?
0: Iya, udah kita siapin ya.
1: Nadian.
0: Yang kebiar-kebiar ya.
1: Nadian saya tanya, di tempatnya Mbak Dian tuh enggak ada rumah dikontrak ya?
0: Di mana?
1: Di tempatnya Mbak Dian.
0: Oh, banyak di Lombok maksudnya.
1: Iya, di tempat Mbak Dian nih. Mbak Dian di mana? Ampenan loh.
0: Ya? Mataram. Iya, banyak di sini. Kesini aja, banyak nanti di sini.
1: Nggak usah yang pesan kecil, maksudnya saya nih, saya kan mau dimutasi.
0: Oh, mau ke Lombok, ya udah tenang, kalau sudah nyampe Lombok insya Allah banyak rumah.
1: Saya dimutasi soalnya.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Ayahnya saya pusing ini aja.
0: Ya udah, curhatnya nanti aja Mas Tenggo ya.
1: Tidak, Mas Tenggo curhatnya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bingung-bingung, kalau udah kelompok itu Mataram, Ampenan itu banyak lah insya Allah tersedia ya. Kos-kosan, mau yang satu rumah, terus yang mau satu kamar gitu. Ya udah, Mas Tenggo ke sini aja dulu ya. Oke, yang lain sabar, kita ke lagu, ada BCL, kemudian ada lagunya Kebiar-Kebiar, kemudian lagunya Pecundang juga ya nanti ya abis ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Dahulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.

pendengar, nanti ada Koreatun Hafizah yang akan menemani Anda selanjutnya ya. Jadi yang belum bisa bergabung, sabar-sabar ya. Nanti sesi selanjutnya bisa Anda ikuti, masih ada waktu lah. Saya Dian Mustafa undur diri pendengar ya, di Indonesia banget dan juga tugas saya untuk hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan anggaran pembebasan lahan melalui APBD perubahan 2026 sebagai syarat pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Cerorong Danau Biru. Direktur PDAM Tirta Ardi Rinjani Lombok Tengah, Bambang Supratomo, mengatakan Bupati telah menyetujui penganggaran pembebasan lahan. Namun nilai anggaran belum dapat ditentukan karena masih menunggu hasil appraisal dan proses negosiasi dengan pemilik lahan. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore Indonesia banget, 100% Indonesia. Melanjutkan untuk rangkaian Indonesia banget pendengar ya. Sampai pukul 16 nanti kita tuntaskan Indonesia banget hari ini 100% Indonesia. Sudah masuk tanggal 10 Agustus 2026.

0: Sesi ini silahkan saya sapa di nomor 6521 ya. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Mbak Kori?
0: Kabar baik Bang Alvin, udahan nelponnya JSM. Kan ini udah tersambung ini.
1: Dua-duanya saya parkir tadi.
0: Iya ya Allah. Menghabiskan lahan parkir. Apa lagunya?
1: Lagunya Bintang di Surga, Surga.
0: Bagai bintang di sur. Oh, gak gitu ya?
1: Dari Noah.
0: Oke, ada. Coba kita cari ntar ya, bintang.
1: Salam-salam ke dia. Salam buat Pinanti, Ila, Kenza, Bang Irwan, Nisha Batumuli, Bunda Masnya, Bunda Bunda Akbar, Bunda Maya, Widya Pujud, Kang Taman, Bang Saril, Bang Raja, Bang Fajar, Pak Haji Herman, Pak Mauin, Pak Muti, Pak Tenggo, Ayah Sukri, buat semua-semua di Bokori.
0: Oke.
1: Ada lagu kembang?
0: Ada lagunya.
1: Oke, terima kasih Bokori. Gimana kabar ini cuaca di Mataram?
0: Lagi mendung nih kebetulan, baru mendung.
1: Oh, sama juga di Bayan ini ada mendung-mendung, nah angin-angin.
0: Oke, okay, harus tos kita kalau okay. Gitu.
1: Oke, Pak Korea.
0: Oke.
1: Oke, buat Pak Korea selamat lanjutkan aktivitas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alvin yang ada di sekitaran Bayan nih, kita harus tos dulu nih. Cuaca di Bayan sepertinya memang mirip-mirip dengan cuaca di daerah Ampenan di sore hari ini. Tadi baru ngelihat mendung, wah mendung nih mau hujan. Tapi kita tidak tahu ya, mau hujan apa enggak. Katanya kan mendung tidak berarti hujan. Boleh ya silakan di jalur JSM yang bergabung. Saya terima dulu, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja Pak Haji Sahabudin, tumben bergabung.
1: Pulang rumah sakit kontrol ya.
0: Oh, masya Allah, sehat ya tapi ya.
1: Alhamdulillah sehat. Tapi kan waktunya itu bulannya satu bulan sekali kita kontrol. Sehat sebarang kencang.
0: Alhamdulillah.
1: Tetap ya dengerin nando RRI mas Ore.
0: Tapi jadi pendengar.
1: Jadi jarak masuk.
0: Iya. Iya deh, yang penting tetap mendengarkan saja intinya ya Pak Ji ya. Masya Allah. Oke deh Pak Ji lanjut.
1: Lagunya apa lagunya Mbak Kori?
0: Lagunya ini ada lagunya Noah yang Bintang di Surga tadi buat Bang Alvin yang udah request.
1: Ada yang lain apa namanya?
0: Apa? Apa maunya Pak Ji?
1: Belum tahu nama-nama lagu itu.
0: Lagunya Wali mau Pak Ji?
1: Iya,
0: oke deh.
1: Siapa yang masuk Pak Alvin tuh?
0: Iya, tadi ada Bang Alvin.
1: Ya, salam kenal Pak Alvin ya. Terus Mbak Ina. Terus Pak Mauin, Pak Muhyiddin. Terus Haji Herman. Terus Bang Tinggu, saya dengar-dengar ada. Semua-semua sudah.
0: Oke, ya. Jadi satu aja Pak Ji.
1: Oke, kalau gitu saya mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Haji Sahabudin ya. Semoga apapun sakitnya bisa segera sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya Pak Haji Sahabudin sudah tersambung di nomor 6521. Halo, Indonesia banget.
1: Halo, 100% Indonesia from Morgan di sini.
0: From Morgan, oke lanjut waktunya 1 menit dari sekarang ya.
1: Biar di jalan tol di lama, apa namanya itu lama dari di sana, tidak masalah orang kita punya. Saya kental itu dari orang anak terkaya di sini gitu lah.
0: Oke lah. Oke, waktunya singkat ya Pak Ali Morgan.
1: Lagunya Selamat Tinggal Masa Lalu lah gitu dari
0: Selamat Republik. Tinggal Masa Lalu ya. Ntar dicariin ya.
2: Ya yang kemarin itu salah lagunya itu, yang popus itu lah. Enggak ada istilah sistemik.
0: Oh gitu. Ya ntar kalau ada diputerin, kalau enggak ada sabar, harus banyak sabar. Hidup di dunia ini kan
2: lama dididik di tentara sampai ke porong kita dikirim, tapi bubarnya mentoknya di sini kemarin.
0: Iya deh.
2: Marinya habis potik gitu lah.
0: Oke.
2: Aduh, selamat tinggal masa lalu itulah ya.
0: Iya ntar cariin ya, kalau enggak ada sabar deh.
2: Because of madernya gitulah. Apa namanya itu, buah jatuh tak. Yang saya takutkan itu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice time juga buat Pali Morgan ya. Mudah-mudahan selalu baik hari-harinya ya untuk kita semua. Bukan cuma buat Pali Morgan aja dong. Di belakangnya Pali Morgan ada Bunda Aisyah. Yuk, 1 menit Bunda. Assalamualaikum, Indonesia banget.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia lagunya.
0: Gebut nih.
3: Kata-kata disingkat kan?
0: Iya.
3: Kata-katanya disingkat juga. Lagunya dari Iga Azwika, Akhir Cinta.
0: Isaac. Akhir Cinta. Akhir Cinta.
3: Buat banyak ya Mbak Kori. Nggak bisa ngoling ini 1 menit
0: waktunya. Ngoling aja nggak apa-apa, sedikit aja Bun. Boleh.
3: Oh iya, nama sedikit saya temu semuanya ya, yang penting cuma semuanya aja dari asam bezet hari ini. Mudah-mudahan saya rawat ya dan senang bahagia selalu.
0: Amin.
3: Ada lagunya?
0: Ada dong.
3: Oh iya, lagunya buat yang tersayang, jangan akhiri cintanya.
0: Oh my God, ya Allah ya Rabbi ya Karim.
3: Di rumah nanti kepulang hati-hati ini. Mudah-mudahan hati-hati kita diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Selanjutnya dia pamit. Matur tabiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur iya matur tambiasi juga buat Bunda Aisyah. Kita ke lagu ya pendengar ya. Lagunya Bintang di Surga buat Bang Alvin yang ada di sekitaran Bayan sana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Pendengar Pusat RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan pendengar untuk Ruang Indonesia Banget, 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan Anda bisa bergabung kembali buat yang belum bisa bergabung hari ini di hari-hari esok di jam yang sama, di acara yang sama di Indonesia Banget, 100% Indonesia. Dan pendengar, saat ini sudah memasuki pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya berkumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga dijumpai dengan perasaan bahagia, penuh semangat dan ceria tentu saja. Karena sore hari ini kita bersua di program Beranda Asta Cita untuk ruang UMKM Bicara. Nah, sore hari ini pendengar Anda bisa bergabung karena saya tidak sendiri. Selalu ada sahabat UMKM yang diajak untuk berbagi cerita, berbagi kisah. Entah itu perjalanan bisnis juga, bahkan perjalanan kisah hidup pribadi juga bisa nih dibahas di UMKM Bicara edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Kali ini kita berbicara, akan ngobrol bersama salah satu owner bakery and dessert yang sudah ternama di Kota Mataram dan sekitarnya tentu saja. Siapa lagi kalau bukan Fish Delight, ini ownernya sudah hari di studio. Oh my gosh, cantik sekali, luar biasa sore hari ini hadir ya. Langsung saja kita sapa, selamat sore Mbak Fida.
2: Halo, sore.
1: Kameranya Mbak Fida di sini.
2: Ini ya.
1: Nah, iya.
2: Halo guys.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini merah putih temanya betul-betul suasana kemerdekaan
2: iya,
1: ya.
2: Karena aku cinta Indonesia guys.
1: Terniat banget memang untuk hadir menyapa pendengar di seluruh Nusa Tenggara Barat sore hari ini di UMKM Bicara. Karena boleh dibilang Fida sudah menggeluti bisnis makanan, roti dan dessert ini udah cukup lama ya. Dari tahun berapa ya?
2: 2019
1: itu sudah 7 tahun.
2: Oh, tapi itu ini ya udah mulai jualannya kalau ini
1: suka bikin-bikin kuenya?
2: Iya, sebelumnya sih.
1: Sebelumnya gitu ya. Tapi udah profesional bisnisnya digelutin itu udah 7 tahun ya. Tapi Mbak Fida kemarin emang sudah sempat menyapa masyarakat NTB dengan cerita bisnisnya gitu ya. Ada di kemarin punya resto juga iseng-iseng. Tapi sekarang ini kayaknya brand new Fida dengan Fish Delight-nya hadir ya. Lebih ceria kalau di pertemuan sebelumnya berapa tahun lalu tuh Fida kok agak gloomy-gloomy gitu ya. What happened gitu, kayak ada sesuatu yang baru gitu.
2: Oh iya.
1: Ini apa semangatnya atau perasaannya
2: ya?
1: Gitu.
2: Iya,
1: berarti kemarin-kemarin tuh lagi sedih ya. Iya.
2: Kemarin-kemarin iya.
1: Lagi begitu. Galau kalau kemarin-kemarin ya. Banyak yang dipikirin kemarin, lain bisnisnya yang dipikirin gitu ya, lain juga perasaan hatinya. Tapi kalau memang kita di bisnis kue gini atau di bisnis apapun harus happy kan?
2: Iya, kalau
1: ngaruh enggak sih?
2: Ngaruh sekali.
1: Oh.
2: Ngaruh sekali.
1: Ngaruh sekali. Ngaruhnya itu sama semangat usaha atau sama rasa?
2: Rasanya pengaruh.
1: Mm-hmm. Yang tadinya
2: jualnya pengaruh.
1: Daya jualnya pengaruh semua, gitu ya. Iya. Berarti memang suasana hati itu sangat penting di dunia bisnis.
2: Iya sih.
1: Berarti kalau kemarin
2: mungkin karena itu banyak yang jualan cowok bukan cewek gitu kan.
1: Oh, maksudnya yang cewek-cewek gitu. Ownernya tuh perempuan gitu ya. Baper. Ya. Nah, ini catatan nih. Kita awali pertemuan itu dengan suasana hati ternyata sangat berpengaruh. Apapun itu pekerjaan, mau bisnis kek, mau apapun profesinya, itu harus suasana hatinya bagus, baik ya, baru bisa berjalan. Karena itu mempengaruhi magnet-magnet
2: rezeki.
1: Betul, magnet-magnet rezeki, aura-aura pembuka rezeki itu ngaruh. Nah, itu dia, selain modal juga perasaan, kondisi hati juga itu ngaruh ya.
2: Tidak, di mental.
1: Tapi kalau kita boleh tanya, emang beneran tuh 2019-an ke sini-sini itu emang suasana hatinya Fida tuh lagi.
2: Oh, kalau di awal kan enggak ada sih, enggak ada masalah.
1: Enggak ada masalah di awal-awal bisnis berjalan gitu ya. Terus
2: cuman emang 3 tahun terakhir itu emang lagi
1: 3 tahun terakhir tuh terakhirnya dari mana tahun berapa?
2: 3 tahun terakhir dari tahun ini.
1: Oh, dari 3 tahun ke belakang dari 2026 berarti 2023 itu memang
2: itu lagi kacau-kacau.
1: Lagi kacau-kacaunya, kacau-kacau bisnisnya atau kacau-kacau
2: kacau-kacau perasaan.
1: Perasaannya ini ngaruh ke bisnisnya gitu ya.
2: Ngaruh banget.
1: Oh, oke, okay. Pantesan tuh jadi kayak ada banyak varian-varian yang enggak menghilang dari peredaran. Gitu ya.
2: Ya, kafe juga
1: tokonya
2: tutup,
1: tokonya on off, kafe juga tutup gitu ya. Sepengaruh
2: besar.
1: Itu berarti kondisi suasana hati seorang Fida yang acak-acakan gitu mempengaruhi sama usaha. Ini satu hal yang memang harus jadi catatan gitu ya pendengar. Ada usaha yang sudah berdirinya tegak, sudah punya nama, sudah punya tempat di hati para konsumen, tiba-tiba on off bahkan ada beberapa gerainya yang tutup. Karena terpengaruh sama kondisi perasaan.
2: Mental,
1: mental juga. Memang apa mental memang kondisi mentalnya dipengaruhi sama apa
2: health.
1: Waktu itu?
2: Ini jadinya
1: curhat.
2: Ini jadi ngebahas gitu guys.
1: Spill-spill dikit lah gitu.
2: Spill-spill dulu ya.
1: Dikit
2: karena
1: gitu kan.
2: Karena aku udah
1: karena ini juga bisa jadi
2: beberapa gerai aku gitu.
1: Jadi
2: ya.
1: Supaya bisa jadi informasi itu kenapa yang di kafe tutup, beberapa gerai juga tutup, yang di Erlangga juga enggak ada lagi. Yeah. Padahal orang itu udah jatuh hati segitunya loh sama Fish Delight ini gitu. Yeah. Dan kelihatannya lancar-lancar aja.
2: Sebenarnya sih emang secara toko enggak ada masalah. Penjualan bagus kayak gitu, lancar, laris, alhamdulillah ya. Cuman karena setelah pembukaan kafe yang kedua itu sih,
1: itu cobaannya, tantangannya di situ. Oke. Kayak atau kayak susah ngehandle semuanya atau memang karena pengaruh kondisi mental yang lagi
2: mental sih.
1: Lagi di breakdown
2: lagi
1: gitu.
2: Lagi down-downnya.
1: Lagi down-downnya akhirnya kalau sebenarnya lagi mentalnya itu enggak kenapa-napa, semuanya bisa kehandle sebenarnya ya.
2: Sebelumnya sih enggak ada masalah, baik-baik aja kayak gitu. Cuman setelah 2 minggu ya, 2 minggu pembukaan kafe opening yang di Matar apa
1: itu
2: ya,
1: ada sesuatu
2: Erlangga
1: yang terjadi dalam kehidupan personalnya Fida itu akhirnya yang membuat semuanya itu jadi enggak fokus untuk dihadapi.
2: Jadi aku diselingkuhin waktu itu, guys. Gitu.
1: Waduh. malah curhat ya. Tapi sepengaruh itu kondisi personal itu ya.
2: Yeah.
1: Ini baru di UMKM bicara loh dia cerita ya.
2: Yeah,
1: saya enggak kenal Fida, jadi orang apa namanya? Tahu kue-kuenya yang enak, bahan-bahannya premium, tapi ternyata harus ada beberapa yang enggak ada varian yang disuka-suka gitu karena waktu itu memang lagi ada masalah pribadi. Pada salah personal kita harus bikin podcast khusus kayaknya untuk ngebongkar tadi keceplosannya itu ya. Tapi anyway, bagaimana cara bangkit?
2: Susah sekali. 3 tahun ini belum bangkit-bangkit. Ini baru ini.
1: Ini baru akhirnya bangkit dan fokus lagi gitu ngejalanin
2: tapi
1: usaha.
2: Tapi itu aja susah ya. Kita itu mental itu emang susah sekali. Banyak kan kejadian, Mbak. Bisa lihat kan perempuan-perempuan yang udah hancur sekali mentalnya.
1: Oh, karena, jadi enggak bisa apa
2: ya,
1: waras gitu untuk menghadapi kehidupan padahal bisnis baik-baik aja, enggak ada kendala.
2: Alhamdulillah
1: perekonomian lancar gitu ya, tapi karena ada beberapa tantangan. Nah, ini adalah termasuk salah satu tantangan-tantangan yang mungkin tidak difikirkan atau bahkan tidak diungkapkan gitu ya. Bisa mempengaruhi sebuah usaha seseorang. Dan jadi artinya bukan cuman modal tapi kondisi mental seseorang itu sangat-sangat berpengaruh. Kalau belum lagi persaingan usaha gitu ya. Tapi yang kalau persaingan-persaingan usaha ini kan bisa dihadapi ya.
2: Kalau dari dulu sih udah biasa kita ada
1: kompetitor,
2: ada baru, semuanya ada menu baru, kita pasti sama-sama buat semuanya.
1: Oh gitu, buat yang lagi hype gitu buat ya, gitu hype, tergantung kita rasa pick, cara ngolahnya gitu ya. Oke.
2: Itu semua kan kita selalu update itu. Tapi 3 tahun terakhir enggak. Jadi udah benar-benar apa itu ada waktu itu kan udah dubecu itu lama sekali ya. mm-hmm. biar itu ada dumbe cuwi, ada apa yang rame-rame itu aku nggak ikutan,
1: bisa, oke nggak ikutan, bisa gak. Mengolahnya, bisa mengkreasikannya, tapi emang nggak ada mood gak untuk ada itu, mood untuk karena mm-hmm. emang lagi kepengaruh sama mental yang lagi down banget yeah, itu ya, waduh separah itu. Ternyata itu dibalik orang-orang nanya mana Fis Delight, kok yang di sininya udah tutup, kok sekarang toko kuenya juga ada beberapa kue-kue yang nggak ada, kayak apa namanya beef,
2: smoked beef,
1: ini bolen itu yang best seller juga. Nggak ada semua aja kan orang. Aduh, gimana kalau mak-mak ngidam gitu ya, padahal kue-kuenya itu udah punya tempat di hati para penikmatnya gitu. Itu berpengaruh loh sama orang-orang, banyak tanggung jawabnya loh Mbak Fida gitu.
2: Iya, jadi mereka itu nanya, "Mbak, sebenarnya ini toko roti buka apa tutup?" Aku ditanya, ya sebenarnya buka apa tutup? Huh? Itu kenapa nggak ada isinya?
1: Itu ya toko masuk tapi nggak ada dagangannya gitu ya?
2: Toko roti nggak ada isinya.
1: Nggak ada isinya gitu, nggak taunya ternyata ini Fida hadir di UMKM Bicara sore hari ini ngasih tahu sedikit kisi-kisinya. Ternyata ada memang sedang berjuang atau menghadapi persoalan personal yang sangat-sangat berat gitu ya.
2: Itu karena itu masalah kesehatan mental, guys.
1: Oke, baiklah. Semakin kepo nih kalau saya disuguhin sama hal-hal yang kayak gini gitu ya. Tapi nanti kita akan kembali fokus untuk membahas sekarang kebangkitan dari Fish Delight yang sudah kayaknya disambut happy sama para pecinta roti dan dessert di Kota Mataram ini. Jangan kemana-mana, tetap di kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
6: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
5: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
6: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
5: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
7: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
6: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
8: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
9: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
8: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
9: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
8: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
9: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
0: Beranda Astacita.
1: Benar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Lanjut lagi kita di UMKM Bicara sore hari ini. Masih bersama saya Apriana Mahdan dan Mbak Fida, owner dari Fish Delight. Oke, ini udah ada beberapa pendengar juga yang sedang menyaksikan sekaligus menonton kita di YouTube channel RRI Mataram Official. Ada dari, kita jawab-jawabin segmen jawab-jawab komentar dulu ya Mbak Fida. Ini katanya dari Kori. Wah, ada owner Fish Delight, saya suka beli puding coklatnya katanya. Tapi kok sekarang puding coklatnya gak pakai fla? Fla kak, padahal suka flanya gitu loh.
2: Oh.
1: Udah dibilangin tadi dia error dah kan.
2: Pak jangan lah gitu.
1: Oke.
2: Dong tahu nanti.
1: Nah coba dijawabin. Tuh ada yang komplain, kenapa sekarang ada flanya? Emang bener gak ada flanya yang sekarang?
2: Iya gak pakai aku tuh lagi
1: tolong dijawab.
2: Bingung guys, fla itu kan dia sehari basi.
1: Oh
2: jadi
1: gitu.
2: Udah gak aku adain aja daripada
1: gitu.
2: Orang
1: atau
2: komplain.
1: Gini pakai pre-order gitu.
2: Ya kalau yang besar PO biasanya. Cuma oh, yang mini-mini
1: itu. Atau bisa gak sih kalau misalnya ngorder fly-nya kayak orang mau pesen langsung dibuatin fly. Itu lama ya proses bikin fly.
2: Mungkin aku akan menaruhnya di freezer lain kali. Jadi, oh. Tapi harus menunggu, dia harus menunggu beberapa.
1: Nah, ini nyatanya soalnya padahal baca. Suka sama fly-nya. Coba dijual fly-nya doang gitu.
2: Bisa.
1: Oh bisa, oke jadi itu jawabannya ya. Jadi ini bukan karena terpengaruh sama suasana hati dan lain-lain. Kalau urusan puding gak ada fly ini ya.
2: Karena waktu itu memang banyak komplain kan.
1: Oh.
2: Kak kok fly-nya basi gitu.
1: Oh ada yang pernah komplain juga
2: ya, nah, karena kan gak pakai pengawet guys.
1: Nah ini urusan komplain dan kritikan. Mm-hmm. Seperti apa ini Fida, walaupun ternyata dalam usahanya ini sempat jatuh bangun bahkan nyungsep gitu, ada beberapa gerai yang tutup, kafe tutup, tapi akhirnya milih lagi untuk lanjut bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Iya gitu tuh, gimana tuh? Apa yang membuat Fida akhirnya dapat titik balik kayak wah ternyata ada orang-orang, ada konsumen-konsumen yang udah secinta itu sama Fish Delight dan aku kayaknya harus perhatiin deh hal-hal ini gitu.
2: Ya karena lihat anak ya nomor satu.
1: Oh,
2: ya.
1: Oke.
2: Kita harus perhatiin
1: mikir keluarga.
2: Perhatiin masa depan anak kita. Anakku yang paling aku cintai, Salsabila Altaf.
1: Gitu. Akhirnya itu yang bikin tidak terdorong untuk kuat gitu ya, bangkit lagi.
2: Iya, karena lihat itu sih ya kayak apa sih masa depan, enggak ada masa depan kalau cuman kita harus
1: nangis
2: ya,
1: terus kue-kueannya juga enggak diurusin, bisnis ditinggalkan kayak, padahal orang ngebangun bisnis ini kan susah tuh.
2: Buat jadi terkenal,
1: itu benar-benar susah loh. Benar serius. Dan Fish Delight kan dari perjalanannya pas bikin-bikin kue itu awal buka, baru launching aja listrik padam.
2: Masih ingat
1: gitu ya.
2: Itu perjuangan
1: baru launching
2: ya.
1: Tiba-tiba listrik mati gitu kan. Abis itu ngejeglek listriknya segala macam. Itu pas lagi bener-bener
2: banyak
1: grand opening.
2: Iya.
1: Abis itu pas bikin kue ada yang nentuin rasa itu aja berkali-kali ya. Coba gitu. Dan sekarang sudah punya nama. Aduh sayang banget sih pasti ya.
2: Iya. Jadi ya itu sih mikir ini udah punya nama. Ya buat masa depan anak sih nomor satu.
1: Gak pernah kepikiran gitu untuk ganti bisnis. Waktu itu kayak mesti jual spray aja kali.
2: Enggak sih, karena
1: memang ini hobinya, keahliannya di sini ya.
2: Emang enggak pengen ngapa-ngapain selama kemarin-kemarin itu.
1: Oh, gitu. Emang benar-benar bukan karena enggak mau bisnis, tapi memang enggak ada
2: keinginan.
1: Keinginan untuk mengurung dirilah istilahnya, menikmati sakit itu ya.
2: Dinikmatin sakit itu ya biar hilang. Sakit
1: biar hilang gitu ya. Ini enak sih kita ngomongnya ya, padahal orang yang ngerasainnya memang berat, tapi salut banget ini ada yang respon juga Masya Allah dari Jihan, kemudian Mujtahid ini Masya Allah ownernya secantik ini ternyata.
2: Apa?
1: Udah cantik, pinter masak pula gitu. Masya Ini Allah. Ada juga yang baru ketemu sama ownernya Fish Delight, karena sebelumnya orang jarang juga loh berinteraksi sama Mbak Fida di
2: dulu kan aku bakery-nya. Bersembunyi guys.
1: Bersembunyi gitu ya. Udah ada karyawan-karyawan yang menyapa. Akhirnya sekarang berani.
2: Gak boleh Mbak. Dulu tuh aku nggak boleh ketemu orang gitu, maksudnya nggak boleh ketemu customer,
1: makanya banyak yang amazed hari ini bisa ketemu langsung, dan belakangan ini akhirnya Fida berdiri sendiri dengan support anak semata wayang gitu yang menguatkan selain keluarga besar Fida yang
2: kan, kalau bahasa anak
1: mau nangis kaca. Oh ya udah nggak usah, aku bahas siapa ya, kalau gitu bahas tetangga aku aja kali ya. Oke.
2: Jadi ya, kalau bahas anak
1: kalau itu jadi sensitif ya. Jadi maafkan ini karena emang apa ya, support system keluarga besar akhirnya yang membuat Fida bisa berdiri di kedua kakinya, bisa kuat. Akhirnya ayolah gas aja lagi ini gitu ya.
2: Iya, walaupun kadang enggak ya pasti kurang. Kemarin sih sempat kayak berusaha lagi, nanti kita down lagi kayak gitu kan, jadinya kayak ada masa up down, tapi ya mudahan setelah ini bisa lah terus tanpa down
1: terus,
2: down lagi.
1: Oke, amin, kita doain. Amin. Gitu ya, pasti semua sayang sama Fida dan semua ngedoain juga ya, penggemarnya juga, kemudian yang suka sama kue-kuenya juga, itu pasti support. Jangan nangis loh, udah cantik-cantik bulu mata ntar copot semua loh, eyeliner meleber itu ya.
2: Soalnya kita bahas anak guys. Jadi kalau aku bahas anak tuh aku ingat
1: suka Melo ya, namanya juga ibu ya. Ini dari Pesona Haji, Fida versus Mbak Nana katanya gitu. Mbak Mimin kayaknya.
2: Kak
1: ya
2: Mimin.
1: Oke.
2: Halo, Kak Mimin.
1: Mbak Mimin apa kabar, nanti sharing-sharing juga ya. Dan sekarang apa yang paling ditunggu dan dicari sama konsumennya Fish Delight yang udah lama ditunggu akhirnya dibuat sekarang muncul?
2: Apa itu?
1: Di jajaran roti-rotinya gitu.
2: Oh iya, semua
1: di rak-raknya yang mulai muncul udah apa? Mulai. Udah bolen udah ada.
2: Semua udah ada. Semua.
1: Beef bolen ada.
2: Kaliat
1: nakel emang tetap ada kan?
2: Iya, itu kan signature-nya.
1: Signature-nya. Jadi yang itu yang tetap ada.
2: Harus ada itu.
1: Walaupun kadang-kadang on off ya. Oh enggak, itu tetap
2: kaliat selalu ada.
1: Selalu ada.
2: Cuman kalau aku lagi yang enggak ada
1: selera, enggak ada angan gitu.
2: Bukan enggak ada, aku kan aku enggak pernah ke toko kan.
1: Oh,
2: selama
1: gitu.
2: Bertahun-tahun itu kan maksudnya enggak aku
1: enggak diseriusin, enggak digelutin sama sekali.
2: Aku enggak pernah cek gitu guys. Aku enggak pernah cek guys. Terus di situ itu orang-orang tuh setiap kesana itu gak ada isi tuh sih.
1: Jadi kita tuh, assalamualaikum gitu.
2: Gak
1: bukan
2: ada isinya.
1: Raknya ini kan. Tapi jadinya, tokonya buka gitu ya.
2: Alihan-alihannya mungkin ya, jadi karena gak ada yang ngontrol ya. Jadinya buatnya itu berapa atau gimana.
1: Oh nah, udah habis, gak ada tuh, gak ada yang info, gak ada kontrol, komunikasi, gak dikontrol gitu ya.
2: Kalau kita kontrol sendiri kan lebih lebih tertata, lebih terisi lah. Kayak kemarin Mbak Nana ke toko itu adalah isinya
1: ada
2: ya?
1: Ada lah banyak, itu mulai ada macam-macam variannya gitu ya. Roti, jenis roti-rotinya aja udah mulai bermunculan gitu ya. Terus ada kue-kue yang hype, yang lagi
2: London
1: viral
2: cake.
1: London cake juga muncul. Terus udah gitu apa tuh yang tadi disebutin, aduh yang
2: apa, Dubai Chewy.
1: Dubai Chewy juga udah mulai ikutan dibuat gitu ya.
2: Baru-baru
1: ikut buat, dan ternyata di Fish Delight itu Dubai Chewy-nya tuh enak dan harganya affordable gitu ya. Kan Dubai Chewy ini lagi ngetren terus, tapi harganya yang agak-agak gitu ya, agak pricey, tapi disiasatinya supaya terjangkau dan orang bisa icip juga di Fish Delight. Dibikin dengan harga yang affordable dan terjangkau itu apanya yang disiasati, ukurannya ya?
2: Ukuran sama ini.
1: Coba
2: sih.
1: Ini ada ya Dubai Chewy hari ini?
2: Ada.
1: Coba ditunjukin. Oh, jadi dibikin mini gitu ya?
2: Iya.
1: Agak
2: kecil.
1: Size-nya agak kecil karena kalau gede harganya juga gede. Udah gitu nanti kadang-kadang kan ada orang yang porsinya memang cukup yang mini-mini gitu biar bisa milih varian rasa yang banyak. Dubai Chewy-nya ada berapa macam
2: rasa?
1: Rasa.
2: Ada strawberry, ada pistachio, taro, sama coklat.
1: 5. 4.
2: Apalagi ya?
1: Apalagi?
2: Strawberry.
1: Oke, kita nginget-nginget ini sampai jam 6 nih. 4 varian rasa ya. Nah itu, jadi kalau kecil-kecil orang kan bisa beli semua, bisa incip semua varian ya. Kalau yang gede-gede udahlah harganya juga pricey, ya cukup ngeluarin kocek konsumen. Tapi gak bisa milih banyak varian jadinya ya. Tapi yang best seller kalau menurut Vida, yang paling enak di Dubai Chewy apa? Varian apa?
2: Pistachio-nya. Ya, dan ini asli ya, walaupun dia murah, kunafanya asli.
1: Ya siapa sih yang meragukan bahan-bahan dari Fish Delight itu? Itu yang benar-benar dijaga oleh Fish Delight ya. Bahan-bahan ini selalu bahan-bahan premium, walaupun sekarang
2: in this economy, guys.
1: Semua tuh serba naik gitu ya. Oke. Ya baguslah kalau misalnya gaji naik, rezeki naik, alhamdulillah gitu ya. Jadi masyarakat apapun sajiannya pengen ini bisa kebeli gitu, walaupun bahan baku juga ikutan naik ya. Selain Dubai Chewy, saya dengar-dengar juga bikin asinan. Manisan atau
2: asinan?
1: Oh, buat juga?
2: Iya, ada sih asinan.
1: Itu Fish Delight yang signature juga atau titipan?
2: Enggak, itu bikin sendiri. Aku buat sendiri.
1: Oh, okay.
2: Yang pomegranate itu.
1: Oh, itu bikin juga? Belum.
2: Buat sih kemarin, tapi sekarang enggak.
1: Gimana?
2: Kemarin itu ceritanya aku yang
1: pengen. Oh, gitu. Ya. Terus buat juga akhirnya, tapi karena susah nentuin harganya ya.
2: Iya, dia kan kalau kita display yang mahal tuh agak ini.
1: Agak garuk-garuk kepala gitu. Oh, mending PO. Tapi bikin kalau ada yang
2: minat.
1: Minimal PO berapa orang baru dibuatin biar kita juga PO ini.
2: Oh, boleh.
1: 10 orang.
2: Boleh 10 orang.
1: Itu yang pome, terus sekarang kan ada cherry tuh.
2: Cherry ya.
1: Bikin. Bikin juga kalau ada yang.
2: Yang 600.000 itu kan.
1: Kalau di Fish Delight berapa?
2: Bikin yang 500 dah enggak.
1: Aduh. Agak masih mendang-mending gitu ya. Coba bikin versi mini juga kali, jangan yang 900 mili.
2: Sekarang cherry-nya aja berapa cherry?
1: Betul, cherry-nya juga bukan langka sih, agak pricey, mehong ya, mahal gitu ya. Ya, baiklah setidaknya, tapi memang semua selera pasar, semua keinginan konsumen itu berusaha diwujudkan oleh Fish Delight gitu, biar semua serba ada. Pengen kue ini, Fish Delight tempatnya. Yeah. Pengen Dubai Chewy yang lagi hits, Dubai Chewy. Ada London Cake, Dubai di Fish Delight gitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa harus semuanya selalu dibuat?
2: Iya, karena orang tuh kan ada yang
1: FOMO.
2: Jadi ya, mereka suka yang baru, guys.
1: Suka yang baru. Tapi gimana tuh caranya memenuhi semua hal-hal yang baru?
2: Maksudnya kita
1: kan bikinnya gitu loh kan. Bukannya bikin kue itu enggak sama adonannya.
2: Tapi si kayak London Cake itu udah lama aku jual. Sebenarnya cuman baru-baru aja dia nge-hype.
1: Oh gitu, berarti Fish Delight emang sudah ada.
2: Sebelum aku buka toko itu aku udah jual
1: bikin
2: si London Cake itu.
1: London Cake itu ya. Nah tapi kalau misalnya yang kayak Dubai Chewy itu gimana ngikutin resepnya? Dimana dapetin resepnya?
2: Dubai Chewy? Aku ngarang aja. Soalnya kan kita udah tahu gitu ya.
1: Udah tahu basic-basicnya. Ya kalau saya ukur pakai otak saya tuh kan ini bikin saya stres gitu mikirannya. Yeah. Masa ada kue ini terus selalu dibuat? Kan itu beda-beda resep. Beda-beda. Tapi bagi orang yang udah sudah jago gitu, udah terbiasa,
2: tinggal
1: udah tahu ini kayak
2: otak-atik.
1: Oke, tapi yang bikin Dubai Chewy-nya Fish Delight beda tuh apa? Di mana letaknya?
2: harganya murah, guys.
1: Oke, harganya murah. Tapi soal rasa?
2: Kalau rasa itu kan kayak pakai kunafa, coklat, ya.
1: Hampir lebih, sama gitu ya. Mungkin ya, ada kelembutan, kecui-cuian yang lain yang lebih.
2: Karena aku taruh di kulkas, jadi cuinya itu harus nunggu agak lama
1: biar biar bisa melting lagi gitu.
2: Soalnya aku simpen di kulkas.
1: Oke, yang ada lagi.
2: Terus itu juga aku open reseller. Kalau open reseller harganya lebih murah lagi.
1: Oh, berarti aku bisa dong open reseller. Syaratnya untuk jadi reseller apa ada minimum?
2: Minimal cuma 10 sih.
1: Aku dikit banget. Orang-orang yang ada 100 gitu.
2: Iya, aku kan ini
1: baik hati ya.
2: Masya Allah.
1: Emang benar-benar ini jujur dari dalam hati karena Vida selain juga hobi membuat kue, terus juga membuka usaha supaya kue-kuenya enggak dinikmatin sendiri sama keluarganya, tapi dia sediakan untuk dinikmati oleh para konsumen gitu untuk dibeli. Ih, males banget kan kayak bikin-bikin terus dijual buat orang lain gitu kalau enggak benar-benar karena pengen supaya tidak hanya berbisnis dapat keuntungan tapi orang lain bisa mencicipi makanan itu. Kalau bagi seorang Vida kan gitu spiritnya ya. Kemudian kayak pingin orang lain yang gak bisa mengolah makanan tapi bisa jualan biar nikmatin hasilnya. Jadi dibukalah peluang reseller. Terus cuman beli 10 aja udah dapat harga reseller. Ih, kamu baik banget sih.
2: Masya
1: gitu ya.
2: Allah.
1: Pantesan ini juga mungkin salah satu rahasia bertahannya Fish Delight walaupun di tengah badainya yang benar-benar luar biasa nih. Jadi pengen gak sih? Coba komentar kalau kita pengen ulik lagi gonjang-ganjing badai yang dialami gitu ya. Nanti kita bikin di program khusus berarti ya.
2: Kita tapi ini biar bisa habis.
1: Biar bisa seperti menguatkan juga para pengusaha-pengusaha yang lain bahwa kalau sekedar problem ini, cobaan ini, itu kayaknya kita gak harus nyerah-nyerah banget sebelum jadi Vida yang dapat goncangan yang emang benar-benar kalau mau dipikir-pikir gak punya support system yang ada sekarang yang menguatkan, mungkin gak bakal bisa bangkit gitu ya. Tapi alhamdulillahnya karena dia baik hati ya.
2: Masya Allah.
1: Dia juga banyak nabur-nabur kebaikan. Akhirnya banyak kekuatan juga yang
2: banyak ketemu orang-orang baik, guys.
1: Ketemu orang baik juga gitu ya. Dan diberi kekuatan untuk bangkit gitu.
2: Jadi kadang tuh aku tuh suka milu loh Mbak Nana karena aku ketemu orang baik. Karena kayak di masa lalu aku tuh rata-rata jahat banget gitu.
1: Tapi mungkin hikmahnya dipertemukan dengan orang-orang yang tidak tepat itu supaya bisa merasakan ketika hadir orang-orang baik, baik gitu. Kalau misalnya jadi bisa lebih menghargai keberadaan orang-orang yang datang dan dia baik gitu, baik kepada banget. Kita sekecil apapun kebaikan
2: kita
1: hargain.
2: Kaget gitu loh, ada orang sebaik itu gitu.
1: Sebenarnya ada banyak, cuman kemarin karena fokus sama satu orang jadi gak ngeliatin nih orang-orang baik di sekeliling itu.
2: Soalnya bukan satu, itu sekeluarga. Gak semua sih, tapi banyak.
1: Ya artinya segelintir ya, segelintir orang yang pernah hadir gak dirasakan gak baik, dirasakan tidak support, bahkan menyakiti. Itu yang difokusin sehingga gak ngelihat orang-orang baik yang di sekeliling gitu.
2: Waduh. Ternyata ada lo yang baik banget.
1: Banyak sebenarnya, banyak sebenarnya yang sayang sama Vida. Tapi gak keliat aja, gak ke notice. Tapi dengan adanya keluar dari badai ini akhirnya bisa fokus ngeliatin orang-orang baik yang ada di sekelilingnya ya. Dan itu yang harus dihargai dengan cara Vidanya juga harus semangat lagi dan bangkit lagi. Bayangin konsumennya udah pada protes-protes itu.
2: Masalah fla
1: juga gitu ya. Tapi ini jawabannya ya untuk yang protes kok gak ada flanya. Lebih karena dia gak pakai pengawet apapun. Jadi ketahanannya itu kurang, harus fresh gitu ya.
2: Iya, gak tahan lama guys.
1: Nanti mungkin disiasati seperti apa gitu ya oleh Vida. Ini PR loh. Mungkin bisa dicari triknya seperti apa supaya konsumen yang udah kadung jatuh cinta sama flanya yang enak itu bisa menikmati lagi gitu ya.
2: Iya.
1: Baiklah, kita jeda lagi pendengar, akan kembali sesaat lagi tetap di UMKM Bicara.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
11: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
10: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
0: Beranda Astacita.
1: Kita tiba di segmen akhir UMKM Bicara. Pendengar, masih bersama saya Apriana Mahdan dan owner Fish Delight. Seneng kan dipertemukan dengan ownernya Fish Delight yang orang-orang udah pada kangenin karena beberapa tahun belakangan ini gak muncul. Dan sekalian sekarang muncul sama owner-ownernya, kita ajakin untuk berkomunikasi langsung dengan pendengar di Pro1 RRI Mataram, Mbak Fida. Jadi sekarang semua udah ada contoh-contoh kue-kue yang dikangenin, mungkin bisa di display Mbak Fida, apa aja itu sekarang yang bisa didapatkan?
2: Sebentar guys.
1: Oke.
2: Saya buka.
1: Oh, saya jadi lapar ya teh ya, kue-kuenya. Oke, ini kue-kue premiumnya ya.
2: Apa ini? Oh, ini ya guys.
1: Fish Delight. Malah dia nge-vlog ya. Emang agak-agak unik ownernya Fish Delight ini. Jadi biar tahu aja.
2: Agak-agak unik. Di sini ada kue roti-rotian yang biasa kalian cari.
1: Cari
2: guys.
1: Sudah ada sekarang lagi ya.
2: Roti-roti yang kecil.
1: Kisaran harganya kecil dari mulai berapa?
2: Dari harga 5.000.
1: Hah? Seriusan? Ya. Kirain dari harga 10.000-an loh. Benar.
2: Ya, cuman yang 5.000 emang jarang ada. Tapi Kak, bisa maksudnya.
1: Oh, kalian ada, pokoknya ada gitu. Dari 5.000 udah enak itu ya. Sampai.
2: Jadi kalian yang butuh apa? Snack box. Nah, bisa banget tuh yang mulai harga 5.000-an, atau bisa juga dibuat yang versi-versi mini nih, guys. Jadi snack box tuh mulai 10.000 aja.
1: Oke, satu kotaknya gitu. Iya. Bisa ditaruh-taruhin kue-kuean itu, tinggal pilih.
2: Bisa.
1: Oh, oke, baik. Terus itu yang kotak kecil-kecil? Nah, ini yang roti-rotiannya ya.
2: Ini yang roti per biji-bijian, guys. Terus ini ada kayak, ini orang-orang suka banget guys, jatuh.
1: Oh iya, itu. Betul.
2: Apa ini namanya?
1: Kok saya juga lupa?
2: Cheesecake?
1: Burn cheesecake. Iya,
2: ini
1: itu juga.
2: Ini burn cheesecake, guys.
1: Ada juga di.
2: Ini mau disiramin?
1: Jangan. Kok jadi kayak
2: jadi
1: keluar
2: ini,
1: aslinya
2: ini
1: sayang.
2: Adalah cookies coklat siram, guys. Ini adalah hasil karangan aku, guys. Jadi
1: ini benar-benar ya hanya ada di Fish Delight. Itu iya. Apa kue apa?
2: Ini adalah cookies yang bulat-bulat itu loh.
1: Oh, terus di cookies yang bulat-bulat disiram coklat, disiram fla juga itu.
2: Cookies yang bulat-bulat itu aku potong-potong.
1: Terus
2: aku siramin pakai susu.
1: Oh gitu.
2: Enak banget, guys.
1: Oke. Itu bisa didapatkan di Fish Delight dan selalu ada apa?
2: Ada,
1: tergantung mood.
2: Ada di showcase, guys.
1: Ada di showcase ada. Karena tergantung suasana hati ya.
2: Enggak, ini ada.
1: Sekarang suasana hatinya insya Allah udah stabil.
2: Amin. Iya.
1: ini. Karena apa? Udah seneng lah sekarang ketemu masyarakat NTB.
2: Alhamdulillah
1: ya kan, sudah ya, berani keluar
2: yang
1: lagi.
2: Yang memberi negatif-negatif itu udah dibuang,
1: udah dijauhkan gitu ya.
2: Iya. Ini guys, ini adalah Dubai Chewy.
1: Oke. Waduh, enak-enak semua kuenya. Gitu. Jadi yang pasti enggak usah diomongin lagi kalau kue-kuenya Fish Delight ini bisa didapatkan di mana?
2: Di
1: nah yo, lupa lagi di alamatnya.
2: Bentar.
1: Dia lihat lagi di boxnya.
2: Gimana? Guys, di jalan terusan Bung Hatta. Okay. Catat dulu, ambil pulpen dulu.
1: Oh, ini Kaliat Nakal yang coklat. Ini yang masih jadi signature-nya Fish Delight. Kaliat Nakal, Kaliat Nakal ya. Dari mana sih makanan Turki kan?
2: Dari Timur Tengah guys.
1: Timur Tengah ya.
2: Itu kan bahasa Arab. Mbak Nana udah hafal kan?
1: Ya Kaliat Nakal sudah hafal banget. Soalnya dulu pertama-tama susah banget. Makanan manis bukan?
2: Salah
1: ya, memang sengaja salah biar kamu benerin.
2: Apa ya artinya?
1: Coba dibenarkan kesalahan saya tadi.
2: Nahl apa artinya?
1: Lebah madu, kue madu, roti madu.
2: Iya, sarang lebah.
1: Sarang lebah.
2: Sarang lebah.
1: Oh, okay.
2: Alamatnya ada di Jalan Terusan Bung Hatta, di daerah kompleks pertokoan Gegutu, guys. Di situ ada Mister D.
1: Oke, bisa diam nggak itu boxnya biar dilihatin di kamera? Oh, iya. Oke. Nah, ada kafe, biar disuruh sama Mbak Amel. Oke.
2: Terus di situ juga ada di tengah-tengah itu ada Fish Delight.
1: Pokoknya warna pink aja ya.
2: Ya cuman banyak customer ngirain itu adalah toko bunga. Itu bukan toko bunga guys, itu toko roti.
1: Itu toko roti ya. Okay. Karena warnanya mungkin yang warna lucu pink. Gitu
2: ya,
1: warna
2: dari,
1: pink ya.
2: Dari luar semua tuh nggak ada yang tahu kalau dia tuh toko roti kecuali orang yang ngelihat di Instagram.
1: Atau mungkin roti-rotinya ditaruh di luar gitu.
2: Karena pas masuk banyak bunga.
1: Ya. Oke, Vida, thank you banget. Seneng banget loh kita ketemuan hari ini. Dan pastinya requestan fansnya, requestan pendengarnya juga udah dipenuhin sama Pro 1. Dia mau loh hadir lagi padahal di kondisi yang kita ayolah keluar aja gitu kan, biar happy, biar mulai ketemu sama customer lagi, karena ketemu sama orang-orang positif. Karena dia mikirinnya ah nanti kalau keluar banyak orang yang gak baik, katanya begitu loh, ini aku bocorin aja ya. Tapi akhirnya ketemu sama orang-orang baik kan.
2: Alhamdulillah.
1: Apa yang ingin disampaikan untuk para pengusaha-pengusaha lain?
2: Iya, tetap semangat guys di indeks ekonomi.
1: Semangat aja ya. Atau yes, ada pesan-pesan untuk yang lain, untuk Sabila mungkin?
2: Untuk Salsabila. Ya Allah, aku sedih banget coba mana kalau Salsabila. Okay. Dia lagi di Malang.
1: Oh iya iya iya iya. Oke, yang pasti
2: cuman aku tuh pengen dia itu hidupnya layak lah, karena ya itu tadi sih.
1: Mudah-mudahan nanti dia nonton ini ya.
2: Iya.
1: Nanti di share lagi linknya gitu, bisa ditonton sama siapa aja, teman-teman, keluarga gitu ya.
2: Iya.
1: Ada yang ingin disampaikan lainnya mungkin, karena ini nanti ditonton-tonton ulang loh. Tapi gak boleh ada adegan nangis ya.
2: Iya, aku gak nangis.
1: Oke. Okay.
2: Jadinya buat Salsabila. Iya, mama sayang banget sama Salsabila. Terus selalu jadi anak yang baik, anak yang soleha.
1: Amin.
2: Tak doain dia itu lebih bahagia hidupnya daripada aku ya Mbak Nana ya.
1: Amin. Pasti semua orang tua mendoakan jauh, yang lebih baik dari
2: jauh ya, lebih bahagia.
1: Amin. Ya dia sudah berkaca-kaca, takut aku bulu matanya copot, eyelinernya juga meleleh ya. Walaupun itu waterproof semua. Tapi kita akhiri kebersamaan kita di UMKM Bicara hari ini. Thank you Vida. Semoga selalu semangat, tetap cantik.
2: Amin.
1: Tetap lebih fresh, lebih segar.
2: Lebih cantik sekarang apa sebelumnya?
1: Sekarang lah, auranya lebih happy.
2: Oh, yang dulu gak
1: yang
2: cantik
1: dulu
2: ya?
1: Kok, bukan kok kayak
2: tertutup auranya.
1: Tidak ceria gitu. Hari ini emang the brand new Vida.
2: Oh, iya.
1: Yang benar-benar fresh, happy, ceria. Dengan
2: merdeka guys.
1: Selalu gayanya yang unik gitu ya. Merdeka, gitu. Pokoknya kita semua merdeka, harus merdeka guys. Ya. Baiklah pendengar, demikian kebersamaan kita di UMKM Bicara untuk edisi hari ini. Saya Apriana Mahdan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama Vida, owner Fish Delight. Tetap semangat, jaga kesehatannya
2: ya,
1: dan jangan
2: penting,
1: lupa
2: guys.
1: Bahagia. Wassalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
12: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: jadi tepung ternyata bisa jadi bumbu nemari.
1: Selamat sore, semangat perjuangan veteran dorong generasi muda berkontribusi bagi bangsa. Pangan lokal Buleleng didorong bernilai ekonomi dan perkuat diversifikasi pangan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
2: RRI Denpasar.
1: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait meneladani spirit veteran untuk Indonesia maju. Pendengar, semangat perjuangan para veteran dapat menjadi teladan bagi generasi muda untuk membangun Indonesia. Sikap pantang menyerah, gotong royong, dan mengutamakan kepentingan bersama menjadi nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Generasi-generasi selanjutnya itu harusnya menjadikan spirit atau semangat mereka sebagai teladan.
4: Perjuangan para veteran tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah bangsa. Semangat mereka dalam mengutamakan kepentingan bersama dapat menjadi contoh bagi generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat. Dosen Lektor Kepala Program Studi Sosiologi Universitas Udayana, Dr. Randa Nazrina Zuryani, MAPHD, mengatakan para pejuang pada masanya mengutamakan kepentingan umum sebelum kepentingan pribadi. Menurutnya semangat tersebut perlu menjadi teladan bagi generasi setelahnya.
3: Pejuang-pejuang ini bagi generasi muda sekarang atau generasi setelah veteran ini mungkin sudah lebih banyak berdiam diri di rumah atau sudah tiada, maka generasi-generasi selanjutnya itu harusnya menjadikan spirit atau semangat mereka sebagai teladan.
4: Nazrina Zuryani mengatakan sikap pantang menyerah dan gotong royong menjadi bagian penting dari semangat perjuangan yang dapat diteruskan. Semangat tersebut dapat diterapkan generasi muda melalui bidang masing-masing dengan terus mengembangkan kompetensi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.
3: Sebaiknya kata pantang menyerah dengan jiwa gotong royong itu lebih menjadi warisan dari pejuang-pejuang masa lalu kita, karena mereka tidak pernah menyerah, pantang untuk menyerah. Nah, ini masing-masing kita harusnya berjuang untuk menemukan apa sih kompetensi kita, apa sih yang bisa kita jadikan kebermanfaatan diri, sehingga jiwa gotong royong yang sudah ditularkan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebagai generasi penerusnya, termasuk generasi muda.
4: Semangat perjuangan tersebut dapat diterapkan generasi muda melalui bidang masing-masing dengan terus mengembangkan kompetensi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Nilai perjuangan dan gotong royong dapat menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia ke depan.
1: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan. Tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Veteran Nasional. Penetapan ini diharap menjadi modal spirit dalam mewujudkan Indonesia maju.
5: Veteran Nasional 2026 diperingati pada hari Senin 10 Agustus 2026. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang gencatan senjata pada 10 Agustus 1949 dalam masa perjuangan kemerdekaan melawan tentara Belanda. Tema Hari Veteran Nasional 2026 adalah Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju. Tema ini diusung dalam rangkaian kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Badan Cadangan Nasional atau Bacatnas. Berikut rangkaian peringatan Hari Veteran Nasional 2026. Pertama, bakti kesehatan. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical check-up gratis, konsultasi medis, serta layanan darah, jantung, dan mata bagi para veteran di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman dan beberapa RS lainnya. Kedua, program kesejahteraan. Kegiatan sosial berupa bedah rumah tidak layak huni bagi veteran dan renovasi kantor Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Ketiga, ziarah nasional. Tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta pada 10 Agustus 2026. Serta terakhir, puncak acara syukuran dijadwalkan berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta pada 12 Agustus 2026.
1: Berikut suara masyarakat terkait meneladani spirit veteran untuk Indonesia maju.
6: Halo, perkenalkan nama saya Septa, umur 21, dan asal saya dari Denpasar. Sikap veteran yang tepat diteladani di era modern adalah pantang menyerah, tangguh menghadapi kegagalan, terus belajar, dan adaptif terhadap perubahan serta tekanan hidup modern. Terima kasih.
7: Halo, nama saya Gadis, umur saya 22 tahun, asal saya dari Purwakarta. Sikap veteran yang dapat diteladani di era modern adalah berkontribusi mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, mendukung karya anak bangsa, dan bijak menggunakan ruang digital demi nama baik negara.
8: Nama saya Tegar, umur 28 tahun, asal Denpasar. Sikap veteran yang dapat diteladani di era modern adalah mengutamakan kepentingan bersama di mana-mana sikap individualis dengan menjaga solidaritas, bergotong royong, serta aktif membantu sesama di lingkungan sekitar.
1: Mendengar peringatan Hari Veteran Nasional 2026 menjadi momentum untuk meneladani semangat perjuangan, pengabdian dan cinta tanah air para veteran dalam memperkuat kontribusi generasi penerus menuju Indonesia maju. Untuk selengkapnya berikut perbincangan Tri Larasati bersama Ketua DPC Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kabupaten Karangasem, Imade Oka.
9: Nilai dan semangat yang sudah dilakukan oleh veteran selama ini yang masih relevan untuk diteladani generasi muda saat ini seperti apa saja, Pak?
10: Kalau untuk di Karangasem, khususnya generasi muda yang kami pantau dan kami juga terjun ke tengah-tengah adik-adik kita generasi muda penerus bangsa, khususnya pelajar SLTA, SLTP yang pernah kami jejaki dan kita turun ke sekolah-sekolah, walaupun tidak semua di Karangasem, tapi yang jelas kami satu tahun minimal 2-3 kali kami terjun ke ke sekolah-sekolah. Tanggapannya tentang relevansi veteran terhadap anak-anak muda, generasi muda khususnya di Karangasem masih sangat-sangat dihormati. Selama ini kami turun ke lapangan, kami

0: dari anak-anak muda.
1: Baik, kalau untuk cara menanamkan semangat perjuangan ini seperti apa, Pak Oke, terkait dengan cinta tanah air atau pengabdian khususnya kepada masyarakat dari generasi muda agar tetap kuat di tengah perkembangan zaman ini, Pak?
0: Kami punya metode atau sudah ada program dari pusat, dari DPP Jakarta melalui provinsi, bahkan kami pernah dilatih di provinsi untuk seluruh Bali. Jadi ketua-ketua masyarakatnya itu dilatih oleh dosen yang dari pusat untuk menyampaikan pewarisan nilai-nilai kejuangan 45 kepada generasi penerus bangsa. Harus ini, setiap kabupaten kota seluruh Indonesia harus dilaksanakan. Kemudian hasilnya itu pun, karena sekarang kan sudah lebih mudah. Hasilnya itu kita laporkan lewat digitalisasi, lewat video dan WA itu ke provinsi maupun ke pusat. Itu kami sudah melaksanakan seperti apa yang kami katakan tadi, minimal 2-3 kali tiap kami mendatangi sekolah-sekolah SLTA yang ada di Karangasem khususnya, kemudian juga SLTP. Nah, karena keterbatasan admin yang mendukung, jadi kami tidak bisa setiap sekolah akan kami datangi, tapi setiap tahun menjelang hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan, kemudian Hari Pahlawan tuh pasti kami melaksanakan tugas itu untuk menyampaikan pewarisan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda.
2: Pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua DPC Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kabupaten Karangasem, Imade Oka.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
4: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pangan lokal buleleng didorong untuk dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi agar memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Pengembangan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat penganekaragaman pangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan potensi pangan lokal.
5: Bandingkan dengan talas lokal atau talas Belitung yang harga jualnya mungkin 5.000, 6.000 gitu di pasar ya. Tapi kalau kita bisa olah itu menjadi...
6: Buleleng memiliki beragam potensi pangan lokal seperti sorghum, jagung, talas, singkong, ubi jalak, pisang, labu, dan sukun. Namun konsumsi masyarakat masih cukup bergantung pada beras sehingga pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif maupun pendamping beras perlu terus diperkuat. Analis ketahanan pangan ahli muda Lupastiniasih mengatakan pangan lokal dapat diolah dengan tampilan dan cita rasa yang menyesuaikan selera masyarakat, khususnya generasi muda. Kreativitas tersebut dinilai penting agar pangan lokal mampu bersaing dengan makanan modern yang saat ini banyak diminati.
5: Bandingkan dengan talas lokal atau talas Belitung yang harga jualnya mungkin 5.000, 6.000 gitu di pasar ya. Tapi kalau kita bisa olah itu menjadi tepung, kemarin kita juga ajarkan beberapa kelompok untuk mengolah jadi tepung, kita bisa jual di harga 55.000 per kilo tepungnya. Nah, untuk 1 kilo tepung kita butuh sekitar 10 kilo. Jadi ada perbandingan 5 kilo maksud saya, 5 kilo talas segar jadi 1 kilo tepung. Jadi ada perubahan nilai jual di situ. Yang awalnya kita jual harga ubinya 5.000 per kilo, kemudian di 5 kilo itu cuma 25.000, tapi ketika kita olah jadi tepung ternyata bisa jadi 55.000.
6: Lupastini menjelaskan pengolahan pangan lokal juga dapat meningkatkan nilai jual. Talas misalnya dapat diolah menjadi tepung sehingga memberikan nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan saat dijual dalam bentuk bahan mentah.
5: Sebenarnya tidak perlu dibenturkan, Pak. Jadi yang tua sukanya olahan tradisional, yang muda sukanya modern, tidak usah dibenturkan, tapi diubah bahan bakunya. Yang modern, yang bahan bakunya tetap pangan lokal, yang tradisional orang tua tetap bahan bakunya pangan lokal gitu. Karena kita juga ngomongin pangan tradisional misalnya kayak sumping gitu ya, sumping aja minimal gitu, kita masih pakai tepung beras gitu misalnya. Kita ubah jadi tepung talas gitu misalnya kan bisa. Yang perlu kita lakukan adalah mengkreasikannya ini menyesuaikan pangan lokal.
6: Penguatan pangan lokal dilakukan melalui pendampingan kepada kelompok masyarakat dan UMKM. Sekitar 12 kelompok telah dilibatkan dalam pengolahan berbagai komoditas termasuk talas dan jagung. Masyarakat juga didorong mengembangkan pangan lokal menjadi produk kekinian tanpa menghilangkan bahan baku lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang

0: usaha bagi masyarakat, meningkatkan nilai ekonomi bagi petani, sekaligus menjaga keberlanjutan pangan lokal Buleleng agar tetap dikenal dan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Putusan bebas 3 terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD NTB belum menjadi akhir proses hukum. Kejaksaan Tinggi NTB memastikan akan melawan putusan tersebut dengan mengajukan banding. Berikut laporan Adilan.
2: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan banding atas putusan bebas 3 terdakwa kasus suap di lingkungan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langkah hukum itu diambil setelah tim jaksa penuntut umum berkoordinasi dengan pimpinan Kejati NTB. Juru bicara Kejati NTB, Muhammad Harun Al-Rashid, mengatakan upaya banding menjadi sikap resmi kejaksaan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram yang membebaskan seluruh terdakwa.
3: Dengan ini, atas putusan tersebut, tim penuntut umum akan melakukan upaya banding. Namun kelanjutannya nanti akan kita tindak lanjuti kapan dan waktunya upaya hukum itu akan kami sampaikan ke pengadilan. Sampai saat ini belum, nanti itu pun menjadi perhatian kami untuk mencermati isi dari salinan putusan itu.
2: Meski telah memastikan banding, Kejati NTB masih menunggu salinan lengkap putusan dari Majelis Hakim. Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk menyusun memori banding secara resmi. Harun mengakui ketentuan dalam KUHAP yang baru mengatur putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Namun menurutnya, ketentuan itu tidak menutup kemungkinan adanya upaya hukum lain yang masih memiliki ruang untuk diuji.
3: Karena di berbagai tempat juga seperti di daerah lain juga ada yang diterima upaya hukum itu oleh pengadilan. Walaupun memang masih debatable ya upaya hukum ini. Siap, sangat yakin bersalah. Bagaimana yang telah didakwakan terhadap para terdakwa.
2: Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram memvonis bebas Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan Muhammad Nasib Ikroman. Majelis Hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti dan memerintahkan uang sitaan senilai lebih dari 2,5 miliar rupiah dikembalikan kepada pihak yang sebelumnya menyerahkan dana tersebut.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan langkah percepatan pendampingan administrasi bagi nelayan agar lebih mudah mengakses bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Sebenarnya ada syarat administratif yang harus dipenuhi oleh
5: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut salah satu syarat utama memperoleh bahan bakar minyak BBM subsidi adalah kepemilikan pas kecil, yaitu dokumen resmi yang diterbitkan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan setelah kapal diukur. Dokumen tersebut menjadi dasar penerbitan buku kapal perikanan atau BKP. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Muslim mengatakan, sebagian besar nelayan kecil masih mengalami kesulitan mengurus persyaratan administrasi karena keterbatasan kemampuan dan akses. Akibatnya, banyak nelayan belum dapat memanfaatkan BBM subsidi. Melalui APBD Perubahan tahun 2026, pemerintah provinsi akan memperkuat program pendampingan administrasi secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten dan kota, KSOP, Organisasi Nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HKTI, serta Komite Masyarakat Tani Indonesia.
4: Untuk BKP-nya, kapal perikanan itu kan, itu kita cetak nanti itu. Itulah syarat mereka baru bisa mengakses untuk BBM subsidi. Nah, proses ini kita sadari betul tidak bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan kita yang notabene dengan segala keterbatasan yang ada. Makanya kita mendorong hadirnya pemerintah untuk mengoptimalkan sistem fasilitasi ke arah tersebut. Target kita di APBD Perubahan ini kita akan memperbanyak.
5: Saat ini jumlah nelayan di NTB diperkirakan mencapai 70 ribu orang. Namun, sekitar 80% di antaranya masih belum memiliki pas kecil sehingga belum bisa mengakses BBM subsidi secara optimal. Selain persoalan administrasi, distribusi BBM subsidi juga terkendala terbatasnya stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN yang beroperasi. Menurut Muslim, layanan SPBN masih berjalan optimal berada di kawasan Tanjung Luar, Lombok Timur, sementara sejumlah SPBN di daerah lain belum beroperasi maksimal.
4: Tentu kebijakan yang saya bilang tadi adalah bagaimana pemerintah itu memberikan porsi dukungan dalam bentuk insentif kayak misalnya.
5: Pemerintah provinsi juga menyiapkan dukungan bagi nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh BBM. Ke depan, pemerintah daerah bersama Pertamina, pemerintah kabupaten dan kota, serta KSOP akan menyusun rencana aksi percepatan pendapatan dan penerbitan pas kecil secara bertahap, sehingga seluruh nelayan yang memenuhi persyaratan dapat mengakses BBM subsidi.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan, tim persatuan getball seluruh Indonesia atau Pergatsi Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang kejuaraan nasional Open Getball 2026. Namun di balik prestasi tersebut, Pergatsi Gianyar masih terganjal dukungan anggaran untuk membina atlet.
6: Jadi kita sebenarnya Gianyar membutuhkan pertandingan-pertandingan di luar. Tryout-nya harusnya diperbanyak.
7: Tim Persatuan Getball seluruh Indonesia Pergatsi Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang kejuaraan nasional Kejurnas Open Getball 2026 di Gor Ngurah Rai Denpasar. Gianyar menjadi satu-satunya tim dari Bali yang berhasil naik podium juara dan menyabet medali perak. Wakil Ketua Umum 1 Pengkab Pergatsi Gianyar, Ketut Ciwe, kepada RRI mengatakan tim Pergatsi Gianyar sangat on fire tampil di Kejurnas kali ini. Pada nomor double mix, anak asuhnya berhasil tembus ke babak final, namun sayang harus legowo dikalahkan tim Sulawesi Tengah. Termasuk di nomor triple mix, perebutan medali perunggu, lagi-lagi tim Pergatsi Gianyar dikalahkan tim Sultan.
6: Yang sampai ke final adalah di nomor double mix, dan sekarang kita ada di posisi kedua, dikalahkan sama Sultan. Nah untuk triple-nya, kita ada di peringkat 4, juga kalah sama Sultan. Jadi dalam ini Sulawesi Tengah itu sangat kuat sekali. Nah ini tidak lain dari dukungan koninya, mensupport dari pembiayaan, sehingga mereka setiap turnamen mereka ikut.
7: Ketut Jiwo mengatakan dari segi jam terbang dan kekuatan mental tanding, anak asuhnya memang kalah jauh dari tim Sulteng yang melanglang buana ikut berbagai kejuaraan nasional. Sementara tim Pergatsi Gianyar masih terganjal masalah anggaran untuk memberangkatkan tim. Termasuk pada Kejurnas Open Getball di Bali ini, tim Pergatsi Gianyar berangkat dengan swadaya atlet dan pengurus.
6: Harapan kami kepada Koni Gianyar lebih mensupport dari segi pendanaan. Di mana tahun ini kami mengajukan proposal yang jumlahnya 18,5 juta, tapi sampai hari ini belum ada turun. Namun kami ya dengan terpaksa biaya pendaftar 12,5 juta. Itu kami backup dengan teman-teman kami di Provinsi Swadaya. Nah, kami masih menunggu kebaikan nanti daripada Koni Gianyar.
7: Tanpa bermaksud membandingkan diri, Ketut Jiwo menuturkan Pergatsi Buleleng mendapat dukungan anggaran Rp130 juta, Badung Rp120 juta per tahunnya. Termasuk Klungkung pada Kejurnas 2026 ini mengajukan proposal Rp16 juta, dibantu Rp15 juta oleh Koni Klungkung. Ketut Jiwo berharap ke depan Koni Gianyar dapat memberikan dukungan anggaran untuk membantu keberangkatan atlet mengikuti berbagai event. Hal ini penting sebagai ajang tryout dan mematangkan kualitas atlet sebelum turun mewakili Gianyar di perhelatan Porpop Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Semangat perjuangan veteran dorong generasi muda berkontribusi bagi bangsa. Pangan lokal Buleleng didorong bernilai ekonomi dan perkuat diversifikasi pangan. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
8: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar.

0: Kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Terima kasih Anda masih bersama kami di siaran Pro 1 RRI Mataram hari ini. Dan kita memasuki rangkaian Mutiara Sore. Pendengar, bersama saya Koriatun Hafiza yang akan menemani Anda untuk menantikan kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya, yang hari ini pendengar akan tiba di pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, rangkaian Mutiara Sore tentunya kami akan hadirkan lagu-lagu islami untuk menemani suasana senja hari ini. Dan nanti renungan senja serta pengajian Al-Quran juga kami akan hadirkan untuk Anda sebelum kumandang azan maghrib.

Pendengar pemirsa TVRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Kami mengajak Anda untuk merenung sejenak di sore hari berbahagia ini bersama Ustaz Syamsul Hakim Esos IMSY. Sore hari ini pendengar kami hadirkan renungan senja dengan judul Perjuangan dan Doa. Baik pendengar, kita dengarkan bersama renungan senja sekali lagi dengan judul Perjuangan dan Doa, disampaikan oleh Ustaz Syamsul Hakim Esos IMSY.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih, penyayang, yang tidak pernah berhenti mengalirkan karunia dan nikmatnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya mengajak diri saya pribadi dan para pendengar sekalian untuk sejenak merenungi hakikat kehidupan yang sedang kita jalani ini. Sebuah kehidupan yang tidak pernah lepas dari dua kata kunci yang sangat mendasar, yakni perjuangan dan doa. Para pendengar rahimakumullah, kehidupan di dunia ini bukanlah arena tempat beristirahat. Dunia adalah darul imtihan, negeri ujian, dan tempat menanam. Tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi ini tanpa melalui proses perjuangan. Ada yang berjuang meneteskan keringat demi mencari nafkah yang halal untuk anak dan istrinya. Ada yang berjuang menahan rasa sakit di atas pembaringan. Ada pula yang berjuang melawan hawa nafsu dan kesedihan mendalam yang tersembunyi di balik senyumannya. Namun ketahuilah bahwa perjuangan tanpa keimanan akan melahirkan kelelahan yang hampa. Perjuangan seseorang mukmin berakar dari satu sifat mulia, yaitu kesabaran. Sabar bukanlah bersikap pasif atau menyerah pada keadaan. Sabar adalah daya tahan jiwa untuk terus melangkah, terus berusaha, dan tidak berhenti berbuat baik meskipun badai ujian bertubi-tubi menghantam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Para pendengar RRI rahimakumullah, perhatikan ayat tersebut. Allah menyandingkan kesabaran dalam perjuangan dengan ibadah, sholat, dan doa. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa fisik dan dada manusia ada batasnya. Ketika langkah kaki mulai terasa berat, ketika beban hidup seolah menghimpit dada, dan ketika ikhtiar manusiawi telah mencapai titik jenuh, kemanakah seorang hamba harus bersandar? Disinilah peranan doa. Perjuangan tanpa doa adalah bentuk kesombongan. Seolah-olah kita merasa mampu mengubah takdir hanya dengan kekuatan jemari dan otak kita sendiri. Namun sebaliknya,
Doa tanpa perjuangan adalah angan-angan kosong semata. Doa adalah pengakuan paling jujur dari seorang hamba yang kerdil di hadapan Sang Maha Kuasa. Doa adalah jeritan hati yang memecah keheningan malam, memohon agar Sang Pencipta meridhoi setiap keringat yang jatuh. Para pendengar RRI, kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Ketika perjuangan dan doa bersatu, lahirlah buah manis yang bernama sabar dan syukur. Inilah dua sayap yang membuat seorang mukmin sanggup terbang tinggi menembus badai kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keindahan jiwa seorang yang beriman dalam sebuah hadis sahih yang mengatakan, "Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dalika li ahadin illa lil mukmin." In asobathu sarra'u syakara, fakana khairullah. Wa in asobathu dharra'u sabara, fakana khairullah. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik baginya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah betapa indahnya ajaran kita, ajaran agama Islam.

selepas mencari nafkah. Wahai para ibu yang tidak pernah berhenti memanjatkan doa di sepertiga malam untuk kesuksesan anak-anaknya. Wahai para pemuda yang sedang mengetuk berbagai pintu ikhtiar demi masa depannya. Jangan pernah berkecil hati. Tidak ada satupun tetes keringat dalam perjuanganmu yang sia-sia di mata Allah. Tidak ada satupun bulir air mata yang jatuh dalam doamu yang luput dari pandangannya. Boleh jadi doa-doa belum dikabulkan hari ini dalam bentuk yang kita inginkan. Tetapi Allah menukarnya dengan perlindungan dari mara bahaya. Atau menyimpannya sebagai simpanan pahala yang sangat indah di akhirat kelak. Oleh karena itu, para pendengar RRI rahimakumullah, teruslah berjuang. Jangan pernah lelah berdoa. Jadikanlah sabar sebagai pakaian dalam setiap ikhtiar. Dan jadikanlah syukur sebagai penghias dalam setiap keadaan. Pasrahkanlah segala hasil dari perjuanganmu kepada Allah. Sebab dialah yang paling tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Para pendengar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan pundak kita dalam menjalani setiap perjuangan hidup ini. Melunakkan hati kita untuk selalu berdoa dan bersujud. Serta mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersabar dan pandai bersyukur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Renungan senja telah kita dengarkan bersama Ustaz Syamsul Hakim S.Si., M.Si. dengan judul renungan perjuangan dan doa. Semoga apa yang menjadi topik renungan di sore hari ini tentunya dapat kita renungkan bersama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar Persatuan Radio Mataram, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan dan meresapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini pendengar kami hadirkan Quran Surah Al-Isra ayat 85 sampai ayat 90 yang akan disampaikan oleh Qori Haji Ahmad Sanusi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, memasuki pukul 18:18 menit waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sungguh mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Dan laksanakanlah solat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surah Hud ayat 114.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

0: Pendengar Pusat dari Mataram, saya tuntaskan untuk ruang Mutiara Sore. Sudah bersama tadi dari pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pada kita memasuki rangkaian NTB malam selanjutnya, saya Korea Tunafisa masih temani Anda. Kami hadirkan satu informasi mengawali pendengar rangkaian NTB malam dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, ada anggapan meminum air dingin membuat seorang menjadi gemuk. Benarkah demikian? Jadi anggapan minum air putih dingin atau air es bisa membuat gemuk itu adalah mitos belaka. Kami kutipkan informasinya dari Alo Dokter. Jadi air putih baik dalam suhu dingin, hangat maupun suhu ruang itu sama sekali tidak mengandung kalori. Jadi penambahan berat badan hanya terjadi jika Anda mengkonsumsi kalori melebihi jumlah yang dibakar oleh tubuh. Air putih murni tidak memiliki kandungan lemak, karbohidrat, atau protein yang memicu penggemukan. Berdasarkan penjelasan medis di Halodoc, tubuh justru akan bekerja sedikit lebih keras untuk menghangatkan air dingin tersebut agar sesuai dengan suhu internal tubuh. Dan proses ini justru membakar sekitar 5 hingga 10 kalori per gelas. Suhu dingin dari air yang Anda minum tidak akan membekukan lemak makanan dalam perut karena lambung akan segera menetralkan suhu air tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pendengar saya bersatu Herari Mataram lagi dari Mita Lestari. Aku cuma punya hati. Kadang-kadang memang cinta itu tidak butuh logika ya. Gak perlu ditanya kenapa sih. Cuma pakai perasaan gitu ya. Sama kayak orang hamil. Kadang-kadang gak mikir dulu, cuma pakai perasaan ya, dipengaruhi oleh hormon. Oke, tetap semangat untuk Anda, para ibu-ibu yang sedang berjuang.

yang sedang berjuang untuk melahirkan ataupun membesarkan anak-anak, atau yang sedang mengandung ya, semoga saja segala ikhtiarnya, semoga saja segala usahanya membuahkan hasil terbaik, sehingga tentunya bisa selamat, apalagi ya, sehat begitu ya. Oke, mendengar Sempro 1 RRI Mataram, untuk Anda yang sedang sendiri saja malam hari ini, lagi merenung, yang merenungi sesuatu yang ya mungkin itu sebenarnya gak perlu dipikirin gitu ya, tapi karena terbawa perasaan jadi kepikiran aja ya. Tetap semangat ya, saya ingin menyemangati Anda, saya ingin memberikan Anda motivasi dan hiburan pastinya di malam hari ini dengan lagu-lagu di Pro 1 RRI Mataram, pastinya juga dengan informasi dan inspirasi di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Mataram. Baik mendengar, kita ke lagu dulu. Ada lagunya Fatur kali ini yang akan saya putarkan untuk Anda, Selalu Untuk Selamanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pusat 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda dulu untuk mendengarkan lagu-lagu di malam hari ini, pendengar. Iya, saat ini memasuki pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar Pos 1 RRI Mataram, saya Kuryatun Hafiza akan menuntaskan tugas saya temani Anda malam hari ini. Pendengar, jangan lupa ya untuk Anda yang malam hari ini lagi sendiri aja, lagi butuh satu hal yang bisa menginspirasi Anda, Anda juga bisa buka rri.co.id. Banyak inspirasi yang bisa Anda dapatkan di sana. Ya, banyak tips-tips menarik juga dan informasi teraktual, terpercaya dan terupdate tentunya. Baik pendengar, saya Kuryatun Hafiza pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa di tugas saya selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat melanjutkan menikmati siaran Pro 1 RRI Mataram malam hari ini.

Selamat malam pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Putri Mentari untuk menggantikan rekan saya Koriatun Hafijah, pendengar yang sudah menemani Anda merangkai NTB sore sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita

0: ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang kita temukan.
1: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman Karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang lonjor, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
0: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
1: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
2: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
1: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Dipin Irwandi, RRI.
3: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
5: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
6: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
5: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
4: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
5: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai

Wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan arus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari terkait setayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Ini sangat terima kasih dukungannya Pak. Lalu dari Kombini juga tadi siap mengawal masyarakat semua fasilitas dan kita didukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada visa support. Lalu dari GBK tadi Bapak Menjentek memberikan langsung juga ini untuk menunjukkan penuh.
4: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik, dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam ini Pro 1 RRI Mataram menghadirkan mimbar agama Katolik dengan judul Mengenal Suara Gembala yang akan disampaikan oleh Cornelius Misa, SAG MIKOM. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga rahmat dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu mengenal suara gembala. Mari kita menyiapkan diri dan hati dengan doa dan pujian berikut ini.

Saudara pendengar RI Mataram, khususnya umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Tuhan agar acara mimbar agama Katolik kita pada kesempatan ini diberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Karena itu mari kita hening sejenak, kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kasih setia-Mu yang tak pernah putus. Kami bersyukur boleh menyapa umat-Mu melalui siaran ini. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami renungkan dapat tertanam dalam hati dan membuahkan hasil yang melimpah dalam hidup kami sehari-hari. Terangilah akal budi kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu. Dan nyalakanlah hati kami agar berkobar dengan kasih-Mu. Semua doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara pendengar RI Mataram yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci berikut ini. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 10. Ayat 27-30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, khususnya umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita merenungkan tema mengenal suara gembala. Tema ini mengajak kita untuk semakin mengenal Yesus Kristus, Sang Gembala Baik, yang senantiasa membimbing umat-Nya menuju kehidupan yang penuh damai dan keselamatan. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan dan banyak suara yang mencoba menarik perhatian kita. Namun, di antara semua suara itu, ada satu suara yang selalu membawa kita kepada kebenaran, kedamaian, dan keselamatan, yaitu suara Yesus Kristus, Sang Gembala Baik. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, khususnya umat Katolik dimanapun berada. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 27, Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Sabda ini menunjukkan adanya hubungan yang akrab antara Yesus dan setiap orang yang percaya kepada-Nya. Seorang gembala mengenal setiap dombanya, dan domba mengenal suara gembalanya. Karena itu, ketika gembala memanggil, domba tidak takut untuk mengikuti. Di tengah kehidupan saat ini, kita mendengar begitu banyak suara, seperti suara media sosial, kepentingan pribadi, godaan, dan akan kekuasaan, harta maupun kenikmatan sesaat. Tidak semua suara itu membawa kita kepada kebaikan. Maka sebagai orang beriman,
kita dipanggil untuk memiliki kepekaan rohani agar mampu membedakan suara yang berasal dari Tuhan dengan suara yang menyesatkan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, RRI Mataram khususnya umat Katolik dimanapun berada. Bagaimana kita mengenal suara Sang Gembala? Pertama, dengan tekun mendengarkan sabda Tuhan. Ketika membaca dan merenungkan kitab suci, kita belajar memahami kehendak-Nya. Kedua, melalui doa yang setia. Dalam keheningan doa, hati kita semakin peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Ketiga, dengan hidup dalam persekutuan gereja, mengikuti perayaan Ekaristi, menerima sakramen-sakramen, dan mendengarkan pengajaran gereja yang menuntun kita kepada Kristus. Mengenal suara Sang Gembala juga berarti berani menaati-Nya. Mendengarkan saja tidak cukup apabila tidak diwujudkan dalam tindakan. Yesus menghendaki agar kita menjadi pribadi yang mengasihi, mengampuni, jujur, peduli kepada sesama, serta membawa damai di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada. Sebagai murid Kristus, kita pun dipanggil untuk menjadi suara yang membawa harapan bagi orang lain. Tentu melalui perkataan yang membangun, sikap yang penuh kasih, dan teladan hidup yang baik. Kita membantu sesama agar mengenal Sang Gembala yang sejati. Mengenal suara Sang Gembala membutuhkan kedekatan dengan-Nya. Kita dapat mengenal suara Tuhan melalui sabda-Nya dalam kitab suci, melalui doa yang penuh ketulusan, dan melalui kehidupan bersama dalam gereja. Ketika kita menyediakan waktu untuk Tuhan, hati kita perlahan-lahan dibentuk agar semakin peka terhadap kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada. Mendengarkan suara Tuhan bukan hanya tentang mengetahui apa yang Dia katakan, tetapi juga tentang berani menjalankan kehendak-Nya. Suara Sang Gembala selalu mengarahkan kita kepada kasih. Ia mengajak kita untuk mengampuni, melayani, peduli kepada sesama, dan menjadi pembawa damai di tengah dunia yang sering dipenuhi perpecahan dan kepentingan pribadi. Kadang-kadang kita mungkin merasa sulit mengikuti suara Tuhan karena jalannya tidak selalu mudah. Namun, kita percaya bahwa Sang Gembala baik tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan memberikan kekuatan ketika kita menghadapi tantangan hidup. Sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk menjadi suara kasih bagi orang lain melalui perkataan yang baik, tindakan yang penuh kepedulian, dan kehidupan yang menjadi teladan. Kita dapat menghadirkan kehadiran Tuhan bagi mereka yang membutuhkan penghiburan dan harapan. Marilah kita memohon agar Tuhan membuka hati kita supaya semakin mampu mengenal suara-Nya. Semoga kita tidak hanya menjadi pendengar sabda Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku yang setia dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada. Mari kita mengakhiri mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan memohon berkat Tuhan melalui
doa. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang acara ini. Terima kasih atas berkat rahmat-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Ya Tuhan Yesus Kristus, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar apa yang kami renungkan malam ini dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami kasih-Mu dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang bagi sesama. Kami mohon, berkatilah tempat ini, berkatilah para pendengar dan seluruh pendukung acara ini. Semua doa dan syukur ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Bapak, Ibu, saudara-saudari para pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada. Demikianlah renungan kita pada malam ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama ini semakin meneguhkan penghayatan iman kita di tengah keluarga dan masyarakat. Akhirnya, saya Cornelius Misa menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata yang menyinggung rasa selama acara ini berlangsung. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama saya Putri Mentari, kita dengarkan lintas informasi. Rasa khawatir kehilangan bantuan sosial membuat sebagian keluarga di Kabupaten Sumbawa belum melaporkan anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Akibatnya sebanyak 235 warga yang telah meninggal masih tercatat sebagai penerima bansos atau bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian, mengatakan temuan itu diperoleh saat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Menurut Iwan, banyak keluarga sengaja menunda pelaporan kematian karena khawatir bantuan sosial untuk keluarganya dihentikan. Setelah dilakukan klarifikasi, Dinas Sosial bersama DPMD dan Disduk Capil membantu mengurus akta kematian agar dapat diperbaharui sesuai dengan ketentuan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget. Vinoma emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan?

0: Mangke pelancar.
1: Lah,
0: opo rek? Kaget aku.
1: Melok seneng ya opo? Dicupuk.
0: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis, Bro. Cabut sik ya.
1: Oke, hati-hati, mukul lancar. Wol sae, ojo ngamon nek dalan.
0: Siap.

0: Lah iya, terus Din di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, tolong minum eh.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasani. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin.
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok. Katanya cuman mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yu. Surup-surup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang enggak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisan nih cerita nih. Lomba tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Gak ada siapa-siapa.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 karena informasi dan inspirasi masih bersama saya Putri Mentari. Dan pendengar, hari ini di hari Senin ya, di tanggal 10 Agustus 2026. Seperti biasa kita akan terhubung dengan Dr. Reni dan kita sekarang ada di program dokter kita. Tentu saja pendengar, Anda bisa juga bergabung nanti di line telepon kami. Tapi karena saat ini kita bergabung dengan Dr. Reni di line GSM ya, jadi Anda bisa juga bergabung di line 08 di 634823 dan 646521. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Reni. Halo, selamat malam dokter.
1: Selamat malam.
0: Ya dokter, kita ketemu lagi di dokter kita hari ini, malam ini ya. Dokter, kira-kira topik kita yang enak malam ini apa ya?
1: Topiknya yang enak. Topik yang enak itu biasanya mie tek-tek,
0: aduh,
1: tahu tek, gitu kan. Tapi yang pasti sekarang ini lagi banyak adalah batuk pilek.
0: Betul sekali dokter.
1: Paling banyak.
0: Benar. Karena saya dan anak saya baru kemarin berobat untuk batuk pilek.
1: Nah, itu dia. Itu dia. Ya, jadi memang kita harus siap siaga tuh bukan sekarang sebetulnya.
0: Iya.
1: Tapi sebelumnya. Nah. Ya, ya, kita dokter, berusaha supaya tubuh kita ini imunitasnya terjaga. Sehingga pada saat sekarang di mana virusnya bergentayangan, kita sudah siap.
0: Oke. Kalau batuk pilek ini kan terdengar seperti keluhan kesehatan yang sederhana ya dokter ya. Bahkan mungkin sebagian dari kita, bahkan saya sendiri juga biasanya kalau flu batuk ini selama masih bisa diobati dengan obat yang di rumah, saya minum obat yang di rumah dulu. Nah, tapi karena mulai ini ada radangnya tidak enak, karena kebetulan saya kan harus siaran, jadi saya langsung ke dokter. Itu kira-kira dengan sekarang ini kenapa nih dokter? Makanya lagi banyak-banyaknya batuk flu ini.
1: Iya, kan kita tahu bahwa beberapa minggu lalu ya terjadi satu fenomena yang kita lihat bahwa siang hari itu panas, kemudian malamnya dingin banget.
0: Benar.
1: Nah itu ya. Benar. Itu adalah fenomena bediding namanya.
0: Bediding.
1: Ya, di mana pada saat pagi hari sampai siang itu matahari bersinar, kemudian diserap oleh bumi ya, sehingga panas banget. Nah, pada saat malam hari, di mana kita lihat awan sekarang pun nggak ada.
0: Ya.
1: Awan nggak ada, sehingga panas matahari itu segera atau secara langsung dinaik ke atas. Akhirnya bumi ini dingin. Ditambah lagi dengan adanya pengaruh dari musim dingin di Australia.
0: Iya,
1: ya, itu membuat kita lebih dingin lagi. Jadi mau tidak mau ya udah malam hari jadi perubahannya beda banget. Jadi pada siang hari gitu panas, kita mungkin mencari yang dingin-dingin ya. Misalnya es teler lah, es campur dan lain sebagainya. Kemudian malamnya baru terasa kok dingin banget. Nah, perubahan itulah yang membuat akhirnya tubuh kita yang memang lagi kondisinya tidak baik-baik saja, akhirnya juga menjadi menurun lagi.
0: Ya, dokter, pertanyaan saya, apakah semua batuk dan pilek itu bisa ditangani sendiri di rumah? Misalnya kan kayak saya minum obat
1: tidak
0: warung
1: selalu.
0: Gitu. Oh, tidak selalu.
1: Tidak selalu. Ya, kita lihat batuk itu ada dua macam. Ya. Batuk yang berdahak, tapi dahaknya susah keluar, sehingga batuk itu tuh kita keras banget untuk ngeluarin dahak. Obatnya harus obat yang untuk mengencerkan dahak. Obat batuk itu kita nggak tahu juga yang mana nih obat batuk pengencer dahak yang mana gitu kan. Jadi kita harus memang perlu dikonsultasikan betul nggak ini batuknya berdahak. Kalau batuknya berdahak harus pakai pengencer dahak. Dilihat juga ada infeksi nggak? Karena infeksi itu yang membuat dahak itu terus diproduksi. Ya, jadi akhirnya ya harus ke dokter, jangan sampai keterusan. Kalau cuma 1-2 hari baru-baru awal boleh ya.
0: Iya.
1: Mungkin kita pakai OBH, OBH juga salah satu pengencer dahak ya. Yeah. Jadi awali dengan obat flu biasa ya. Obat batuk OTC, OTC itu yang over the counter, jadi kita bisa beli. Saya minta obat flu dong, dengan berbagai macam merek kan, boleh aja, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 2 hari, 3 hari kok nggak hilang-hilang, nah. Tadi ada pasien saya malah, dok saya sudah 3 minggu batuk. 3 minggu baru berobat gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi memang, nah kita harus melihat bahwa jangan sampai kita, terlambat untuk berobat. Takutnya ada infeksi yang akhirnya akan menjadi berkelanjutan infeksinya, bukan cuma di infeksi saluran pernafasan bagian atas, tapi juga bisa menjalar ke lebih dalam lagi.
0: Ya, dokter, seperti pengalaman anak saya nih kan dokter, dia kan awal batuk itu saya kasih obat batuk ibu dan anak. Ya kira-kira satu hari, tapi kemudian itu batuknya itu yang seperti dokter tadi bilang berdahak, tapi dia sulit untuk mengeluarkan. Nah terakhir saya bawa ke dokter dan memang setiap ke dokter ujung-ujungnya dia harus dinebu dokter. Itu bahaya nggak dia kalau misalnya dia setiap batuk itu harus dinebu gitu dokter?
1: Enggak, nebu itu salah satu upaya kita untuk membuka jalan nafas, mengencerkan dahaknya sehingga mudah untuk dikeluarkan. Gak apa-apa sih, beberapa kali.
0: Ya berarti aman dokter ya.
1: Masih aman.
0: Ya, dokter, sepertinya ada pendengar kita yang bergabung. Ini Mbak Kinza yang ingin bergabung, karena kita terhubung dengan dokter ini melalui GSM. Bisa di 646521 ya Mbak Kinza ya. Bisa juga di 634823. Ya, pendengar kalau batuk, maaf pendengar, dokter, kalau flu dan pilek itu sebenarnya penyakit yang sama atau sebenarnya beda sih dokter?
1: Gimana?
0: Flu dan pilek ini pilek? Kan iya, flu. Beda nggak sih sama pilek apa sama aja?
1: Gini, kalau kita mengatakan orang udah terbiasa mengatakan saya flu gitu ya, saya flu, apapun penyebabnya gitu kan?
0: Iya dokter.
1: Kadangkala ada bakteri yang masuk juga, kadangkala virus yang masuk.
0: Ya.
1: Kalau influenza itu kita cenderung menganggap itu adalah virus, ada virus influenza sebetulnya. Virus influenza ini macam-macam dan tiap tahun tuh akan berbeda-beda. Ya, sehingga yang namanya imunisasi flu juga, influenza juga akan berbeda-beda. Nah, gitu ya. Nah, sekarang gini, flu itu kita tidak bisa tahu secara pasti ini akibat virus atau akibat dari bakteri lain gitu.
0: Iya.
1: Yang gejalanya juga ada pileknya, ada batuknya. Kita nggak bisa bilang, kita harus diperiksa dulu sampai Dan biasanya kalau ada anak yang baru 1-2 hari, diberikan obat tanpa antibiotik dulu.
0: Iya.
1: Nanti setelah 2-3 hari kok nggak hilang-hilang, berarti itu adalah bakteri, bukan virus.
0: Nah, kalau dia bakteri itu di situ anak baru dikasih yang antibiotik gitu dokter ya? Atau yang virus?
1: Betul.
0: Oh.
1: Betul, berarti bukan virus. Antibiotik itu untuk bakteri.
0: Mm-mm. Dokter, nyambung lagi dari tadi yang dokter sampaikan itu yang vaksin itu. Kalau untuk vaksin influenza itu, kalau untuk anak bisa dimulai dari umur berapa sih itu dokter? Apakah orang dewasa seperti kita juga bisa vaksin influenza?
1: Justru lebih banyak untuk itu ya. Untuk anak-anak ada ya. Kalau nggak salah setelah 2 tahun deh, setelah 2 tahun ya. Kalau dewasa ada juga vaksin untuk itu influenza. Ya, malah sering kalau kita mau pergi haji atau mau keluar negeri kita vaksin dulu. Karena kita nggak tahu di luar negeri itu kita ketemu dengan banyak orang juga dengan siapa gitu loh. Yang kita nggak tahu mereka juga mungkin punya virus dan lain sebagainya.
0: Oke, kalau misalnya kita batuk pileknya ringan nih dokter, misalnya kayak baru awal-awal bersin-bersin tuh, sebenarnya aman gak kalau kita langsung minum obat?
1: Aman.
0: Oh aman. Aman ya?
1: Aman. Minum obat dulu yang over the counter aja, yang OTC yang bisa kita beli langsung gitu ya.
0: Iya dokter.
1: Yang logonya hijau, kalau logo hijau tuh aman.
0: Oh logo hijau atau aman ya, yang logo merah yang keras ya dokter ya.
1: Ya harus pakai resep itu.
0: Oke. Ya dokter sepertinya ada penelpon ini. Halo. terputus. Oh, ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Putri. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam dengan Mbak Kinza ya.
2: Iya benar Mbak Putri.
0: Iya silakan.
2: Saya mau bertanya langsung sama dokter kita ya. Selamat malam dokter kita. Saya itu batuk udah lama sekali nih sama pilek juga Bu Dokter. Tapi yang seperti Bu Dokter jelaskan tadi, batuk saya itu agak keras, dahaknya itu sulit keluar gitu. Udah 2 kali ke PKM tapi belum sembuh-sembuh juga gitu Bu Dokter ya. Ya segitu aja dulu Mbak Putri ya, menunggu jawabannya Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Ya dokter, tadi sepertinya Mbak Kinza itu dia sudah lama katanya, cuman lamanya belum disebutkannya berapa lama. Sudah flu batuk, ya. Tapi sudah berobat, belum sembuh juga, itu gimana kira-kira dokter?
1: Ulang lagi berobatnya. Mungkin belum ketahuan nih apa nih. Ya. Tapi intinya kalau kita kena batuk pilek, itu berarti kondisi badan kita tuh sedang turun imunitasnya. Ya, jadi sebetulnya yang paling penting adalah menaikkan imunitas kita pada saat kita sehat nih. Ya. Lagi sehat ya. Jangan lupa minum suplemen.
0: Benar.
1: Contohnya vitamin D3. Ya. Vitamin D3, perbaiki makanan kita, olahraga yang cukup, kemudian angkat beban, kemudian tidur yang cukup juga. Itu semua adalah mempersiapkan diri. Kalau ada serangan virus, kita sudah bisa punya pertahanan yang cukup gitu loh. Ya,
0: benar.
1: Ya, jadi sekarang kalau batuk pilek gak sembuh-sembuh. Lagi itu suatu pertanda bahwa memang tubuh kita lagi turun imunitasnya. Jadi sambil kita memberikan obat batuk plus mungkin antibiotik, jangan lupa kita meningkatkan juga daya tahan tubuh kita dengan suplementasi.
0: Ya dokter. Oke dokter, kira-kira kalau untuk batuk pilek yang tidak kunjung sembuh, misalnya kan awal-awal nih kita minum obat yang di rumah dulu, kira-kira berapa hari kita bertahan sebelum akhirnya wah harus ke dokter nih gitu dokter?
1: 2-3 hari. 2-3 hari itu jangan sampai ini di apa ya, jangan disepelekan ya. Ah nanti aja, nanti coba lagi dah, sampai nanti nanti yang tadi pasien saya 3 minggu sudah itu dia lemes, dalam arti kata ada demamnya, batuk yang nggak hilang-hilang, terus pileknya juga nggak hilang-hilang, sehingga akhirnya ya perlu antibiotik dan harus istirahat di rumah lah.
0: Ya. Kalau untuk jenis obat batuk itu, untuk batuk berdahak dan batuk kering itu beda nggak sih dokter?
1: Beda.
0: Yang ambroxol itu dokter biasanya untuk obat apa tuh, batuk apa tuh?
1: Itu untuk berdahak.
0: Oh ambroxol.
1: Karena batuk yang tidak berdahak, yang batuk kering, yang untuk menekan batuk itu biasanya harus pakai resep dokter.
0: Oke.
1: Gak ada di apotek, gak bakal dikasih.
0: Berarti termasuk obat keras ya dokter ya?
1: Betul, iya.
0: Kalau misalnya nih dokter, batuk yang disertai sama sesak napas, sama nyeri di dada itu, kira-kira kalau kita masih di rumah, apa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa sesaknya itu dokter?
1: Bawa ke IGD, jangan coba-coba di rumah.
0: Jangan bertahan di rumah ya.
1: Iya, jangan bertahan di rumah. Kita kan gak tahu apa menyebabkan sesak, ya kan?
0: Iya.
1: Bisa karena dia penyempitan pembuluh di dalam apa namanya krong, di saluran nafasnya menyempit gitu kan
0: ya.
1: Itu harus segera ditolong, jangan digosokin pakai balsam, terus dikasih minum air gula, udah
0: mungkin sama seperti
1: termasuk
0: anak saya
1: emergency.
0: Itu ya, berarti sama mungkin seperti anak saya itu ya dokter ya, mending langsung di nebu di ini ya, di rumah sakit gitu ya.
1: Iya, nebu salah satu ini upaya kita gitu ya. Untuk mengeluarkan dahaknya sehingga saluran nafasnya akan terbuka.
0: Ya. Dokter, apakah batuk dan pilek sebenarnya ini perlu kita takutin nggak sih? Atau yang lebih penting, bagaimana cara kita mengenali kondisi tubuh kita? Misalnya kan, kalau saya sendiri dokter, kalau saya udah mulai acuh, udah mulai bersin, ah mau flu nih gitu dokter. Kira-kira
1: iya, tuh.
0: Apa tanda-tanda lain yang bisa kita ketahui, wah kayaknya badannya mau drop nih gitu dokter?
1: Rasa lemas, rasa nyeri pada badan itu juga salah satu yang membuat kita tidak nyaman. Ya. Mulai meriang, itu juga. Kita harus hati-hati, berarti ada sesuatu yang salah. Jadi ya, sebetulnya apa yang kita rasakan ya, demam, meriang, sakit kepala, nyeri seluruh tubuh, itu adalah ucapan dari badan kita, keluhan dari badan kita yang menyatakan bahwa ada sesuatu yang nggak benar nih.
0: Ya.
1: Ya. Itu yang harus kita ini kan, harus kita segera atasi. Karena tubuh kita kan tidak bisa ngomong, cuman dia hanya memberikan sinyal.
0: Betul.
1: Nyeri kepala, meriang, itu adalah sinyal dari tubuh kita bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki.
0: Iya, dokter. Dengan kondisi cuaca seperti saat ini, dokter, yang tadi dokter juga sampaikan, kalau siang panasnya terik, kalau malam kayak sekarang ini kan sangat dingin nih. Kira-kira dokter,
1: iya,
0: apa ya hal yang bisa kita lakukan supaya badan kita itu tetap fit? Mungkin salah satunya seperti tadi kan kita minum vitamin. Kalau dari segi makanan, mungkin dokter apa yang direkomendasikan untuk menjaga stamina lah?
1: Nah, tadi saya punya pelajaran yang betul-betul saya bilang pengetahuan tentang pola makan ini penting.
0: Ya.
1: Karena ada ibu yang mengatakan, ah Kuna, kamu nih badannya suka gatal-gatal. Berarti kamu kebanyakan daging, kebanyakan telur. Jadi jangan makan telur dulu, jangan makan daging dulu. Jadi si anak ini hanya makan nasi sama sayur.
0: Iya.
1: Padahal anak yang sedang bertumbuh itu perlu protein lebih banyak. Ya, ya. Jadi pengetahuan ini yang perlu kita sebarkan kepada banyak orang, supaya mereka tahu bahwa anak ini sedang tumbuh perlu protein yang lebih banyak sebagai zat pembangun. Kan kalau dulu waktu SD atau SMP tuh kita dapatkan pelajaran kan,
0: ya,
1: kalau karbohidrat adalah bahan bakar gitu ya,
0: ya.
1: Kemudian kalau protein itu adalah zat pembangun. Nah itu benar, itu benar ya. Jadi jangan terlalu mengambil kesimpulan bahwa kalau kita makan telur, kalau makan telur nanti terjadi kolesterolnya naik.
0: Yeah.
1: Kalau makan daging nanti hipertensi. Itu kan mindset atau apa? Mindset yang salah yang harus kita perbaiki. Yeah. Itu dulu saya. Makanya selalu saya bilang bahwa untuk kesehatan kita punya fondasi yang harus kita perbaiki. Fondasi itu adalah nutrisi kita. Seperti halnya kalau orang mau bikin rumah, fondasinya harus kokoh.
0: Ya.
1: Manusia juga gitu. Untuk supaya bisa bugar, maka harus fondasinya, yaitu yang disebut dengan nutrisi kita, harus betul-betul kokoh. Bagus.
0: Okay.
1: Nah kita kan kadang-kadang makan itu hanya untuk kenyang saja. Kalau kenyang saja makan singkong sehari singkong terus juga kenyang.
0: Iya dokter.
1: Iya kan?
0: Tanpa menghiraukan kebutuhan lain ya dokter, misalnya protein gitu ya.
1: Iya. Karbohidrat kita perlukan, karbohidrat.
0: Iya.
1: Karena karbohidrat itu adalah zat yang bisa kita bakar sebagai tenaga yang kita lakukan sekarang gitu loh.
0: Iya.
1: Contoh. Kalau orang mau lari sprint, dia cukup hanya makan karbohidrat, itu punya tenaga dia untuk sprint.
0: Mm-mm.
1: Kan cuma berapa menit.
0: Yeah.
1: Tapi kalau untuk maraton, gak bisa. Maraton perlu karbo untuk mulai dia lari.
0: Yeah.
1: Tapi untuk memenuhi yang sampai 10K itu dia perlu protein.
0: Iya, dokter.
1: Dan lemak. Jadi dua-duanya harus ada. Ya. Untuk mempertahankan otot supaya tidak menyusut, perlu protein. Orang tua perlu protein supaya masa ototnya tidak menyusut. Karena kalau menyusut masa ototnya, maka dia akan menjadi lemah.
0: Iya.
1: Lemah, keseimbangan terganggu, mudah jatuh.
0: Oh, iya ya, ke dokter. Dokter, misalnya nih, seperti anak saya kan dia minum vitamin itu omega 3 sama multivitamin. Nah, kemarin itu kan saya kan dia kan baru saya bawa berobat ke spesialis anak. Dia memang dikasih obat flu dan batuk memang tanpa antibiotik. Jadi diresepkan itu 3 kali sehari. Kira-kira tetap aman enggak dokter kalau dia juga masih mengkonsumsi vitamin omega 3 dan multivitaminnya dia tapi sembari tetap minum obat flu batuknya, apa vitaminnya dihentikan dulu?
1: Jangan. Justru omega 3 itu bagus banget. Omega 3-nya yang merek apa?
0: Chill Life, produknya Australia apa lupa saya, dokter.
1: Coba dilihat. Dilihat itu adalah berapa DHA dan EPA. Anaknya umur berapa?
0: Umur 5 tahun 7 bulan, dokter.
1: Oke, dikasih omega 3-nya berapa banyak?
0: Omega 3-nya kalau di itunya sih 3 kali sehari, cuman saya kasih 2 kali sehari, pagi sama malam.
1: Oke, nanti saya kasih tahu saya berapa DHA EPA-nya ya.
0: Oke.
1: Karena pasti enggak dibawa kan sekarang kan?
0: Iya, sambil saya cari lagi dokter ini.
1: Nah, DHA EPA-nya dilihat nanti berapa. Karena yang paling bagus itu kalau DHA EPA-nya pas waktu kita minum itu adalah 500 miligram. Digabungkan antara DHA dan EPA. Bagus banget itu.
0: Iya.
1: DHA EPA bagus banget. Orang tua pun penting. Ya, ada pasien saya yang selalu saya kasihkan omega 3. Terus anaknya bilang, "Dok, bapak saya sekarang udah gak pernah sakit lagi, dok." Biasanya kan tiap bulan dia harus berobat ke puskesmas karena belum pakai BPJS gitu kan.
0: Ya.
1: Tiap bulan dia berobat katanya. Sekarang enggak. Karena minum omega 3. Nah, itu kan jadi benar omega 3 itu memang meningkatkan metabolisme di otak, jantung, di persendian sebagai anti peradangan. Bagus banget. Orang dewasa pakai deh, saya aja pakai.
0: Ya benar, saya juga. Dokter, terus kalau omega 3 ini, karena kan suami saya kan hipertensi, dia minum amlodipin. Ya. Kemudian pernah saya ke apotek juga, dia apotekernya ini menyarankan untuk konsumsi omega 3. Berkaitan enggak itu, dokter? Betul. Omega 3 dengan amlodipin itu?
1: Betul. Untuk memperbaiki itu, memperbaiki fungsi jantung dan pembuluh darah.
0: Oke.
1: Bagus banget. Kalau saya minum omega 3 yang ada krill oilnya. Krill oil itu berasal dari plankton. Plankton yang berada di dasar laut yang paling dalam ya. Sehingga dia mempunyai isinya adalah astaxanthin yang juga ada gunanya sebagai antioksidan. Nah, itu dia. Jadi kalau omega 3 yang saya punya warnanya merah dia dalamnya. Karena ada krill oilnya. Itu dia. Coba nanti dilihat ya informasi yang saya berapa DHA EPA-nya.
0: Ini saya lihat dokter DHA-nya itu 275 mg, EPA-nya 200 mg. Other omega 3 fatty acid-nya 112,5 mg.
1: Bagus. Itu bagus. Ya, minumkan 2 kali 1 aja cukup.
0: Oke, berarti 2 kali sehari aman ya dokter sama multivitaminnya ya. Ya.
1: Itu serving size-nya berapa?
0: Serving size-nya agak susah ini dilihat karena dari sambil saya lihat di Shopee, dokter.
1: Oke, nanti dikasih tahu saya aja. Kayaknya 2 kali 1 cukup.
0: Setengah sendok teh dia 2,5 mili, dokter.
1: Apanya?
0: Serving size-nya kan takaran sajinya itu dia
1: bukan.
0: Yang mana tuh?
1: Berapa kapsul? Biasanya disebut berapa kapsul
0: Kalau dia ini enggak kapsul, dokter. liquid ya, cair.
1: Oh, vitaminnya. Liquid. Oke, mm-hmm. Oke. Okay, okay. Kalau liquid ya nggak masalah sih.
0: Iya, 2,5 okay, liquid, mililiter. Oke, liquid
1: boleh. Nah. Ya, karena pasien saya kadang-kadang anak-anak disuruh makan itu dikeletus aja sama dia. Mm. Enak, katanya gitu.
0: Ya. Terus, dokter.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Yang saya ingin tanyakan ini salah satunya adalah kira-kira harga vitamin ini berpengaruh nggak, dokter? Karena memang kan saya sendiri itu kan selalu baca-baca referensinya dulu, terus memang belum pernah sharing ke dokter, misalnya langsung ke spesialis anak tentang vitamin anak. Cuman saya cari tahu sendiri, kira-kira harga vitamin ini menentukan kualitas nggak, dokter? Saya pernah baca sebuah utas di Trade bahwa vitamin anak yang lebih mahal, misalnya salah satunya itu Nordic ini kan hampir 500.000. Nah, dibandingkan dengan salah satu vitamin yang sering, yang mudah ditemukan lah, misalnya di Alpha itu yang ada cod liver oilnya juga, itu kan harga 50-an, dokter. Kira-kira beda nggak sih, dokter, kualitasnya itu?
1: Lihat kalau misalnya dia dibuat di luar negeri, ongkos kirimnya juga mahal.
0: Oke, sama biaya produksi dari luar negerinya mungkin berpengaruh,
1: iya,
0: dokter.
1: Iya, betul. Tapi juga kita harus lihat, kadang-kadang gini ya, kalau kita beli online, itu kita tidak tahu, kita hanya lihat, oh isinya ini benar, bagus ini isinya, gitu kan. Betul nggak isinya itu? Kita nggak tahu, BPOM-nya nggak ada. Kemudian siapa yang distributor resminya di sini siapa? Ada beberapa yang sudah dinyatakan oleh BPOM bahwa itu bukan isinya, bukan itu gitu. Ada beberapa, saya enggak mau nyebutin merek Ada bukan itu. Jadi itu sudah tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan kembali. Tapi kemudian dia merubah mereknya dengan mirip semuanya, tinggal namanya dirubah. Itu jahat banget itu. Harganya murah. Sangat murah. Kalau kita melihat dari isinya. Ya. Sangat murah. Wah, ini bilang gila banget ini dia. Dia menjual sesuatu yang tidak ada apa-apanya dengan harga murah. Kalau memang itu betul isinya itu, berarti enggak ada apa-apanya itu. Kasihan yang beli kan?
0: Iya, dokter, benar. Kalau misalnya anak sudah minum omega 3, dokter, dia kan sudah ada DHA dan EPA. Perlu nggak lagi nggak dia minum pure DHA? Apa tidak usah? Sudah
1: cukup. Nggak usah.
0: Oke, udah cukup berarti, dokter, ya.
1: Tapi multivitamin boleh. Karena kita butuh vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin B1, B6, B12. Kemudian mineral lainnya ada fer, ada Fe zat besi, ada mangan, ada boron, ada selenium dan lain sebagainya. Karena itu adalah mineral elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
0: Iya, dokter.
1: Walaupun kecil tapi kita butuhkan.
0: Oke. Dan juga pemberian zat besi pada anak, dokter. Kalau memang anak saya kan memang bukan kekurangan zat besi, cuman untuk pemeliharaannya aja. Kira-kira kalau misalnya untuk per minggu itu bisa berapa kali dikasih, dokter? Kalau saya memang cuman paling 1 atau 2 kali seminggu, hanya untuk pemeliharaannya aja.
1: Saya kira boleh, tiap hari pun boleh sebetulnya. Misalnya vitamin C, boleh tiap hari.
0: Iya.
1: Dia waktunya hanya 12 jam. Vitamin B, termasuk yang larut dalam air.
0: Iya.
1: Sehingga dia punya 12 jam udah hilang. Jadi tiap hari dikasih boleh, enggak masalah.
0: Enggak masalah, tapi untuk ginjalnya si anak aman enggak kira-kira, dokter?
1: Emang kenapa ginjal?
0: Nah, ini yang agak mungkin stigma atau mungkin ilmu saya juga yang kurang ya, dokter. Karena kan katanya kita terlalu banyak minum obat itu ginjal kita agak lebih sulit memprosesnya. Benar enggak, dokter, itu?
1: Karena tidak semua diproses di ginjal.
0: Oke.
1: Iya kan? Nah, jadi kita jangan terlalu berpikir jauh, ya. Saya makan suplemen, suplementasi saya itu kalau siang habis makan ada antioksidan 4 kaplet. Ya. Kemudian vitamin D3, karena saya mau yang 10.000, 2 tablet. Berarti 6. Tidak ya. Terus ada lagi satu yang isinya adalah ginseng, kemudian ada cordyceps, itu 6. Berarti 12. Tambah lagi dengan ada lagi satu lagi yang isinya yang saya minumnya 2. Jadi 13.
0: Tapi itu dikonsumsi di satu waktu, dokter.
1: Kenapa?
0: Dikonsumsinya di satu waktu.
1: Iya.
0: Wow.
1: Iya. Dan bukan saya saja yang minum itu. Ada teman saya minum itu baru setahun ya. Baru setahun. Ada teman saya di Bandung minum hal yang sama itu sudah sekitar 4-5 tahunan. Ada lagi satu lagi juga di Bandung, dia kemarin bilang sama saya, aku sudah 16 tahun minum yang sama. Dan dia baru memeriksakan fungsi ginjal dan lain sebagainya, semuanya bagus. Jadi saya dengar mereka berdua bilang begitu, saya bilang oke. Saya di jurusan yang benar gitu ya. Jadi ya sudah, saya minum. Dan malam saya minum sekitar 10 juga, 10 kapsul. Magnesium glisinat 2. Omega 3 2. Omega 3 saya minum hanya malam ya, udah 4. Ada lagi yang tadi yang R2 itu yang malamnya 2. 6. Terus saya minum lagi apalagi ya? Ini magnesium kalsium 2. Udah 9. 9. Yang kapsul.
0: Oke. Nah, dokter, kalau omega 3 itu baiknya diminumnya kapan? Karena saya pribadi itu
1: malam.
0: Oh, malam ya? Saya kalau malam. Misalnya pagi itu saya minum omega 3 dan D3, D3 K2. Nah, kalau malamnya saya itu minum magnesium yang bikin tidur kita enak itu, magnesium glikanat ya, dokter ya?
1: Magnesium glisinat.
0: Ya, glisinat. Oke, itu.
1: Glisinat yang berapa miligram?
0: Aduh, lupa saya juga. Cuman itu memang tidak rutin saya beli, saya minum, dokter. Misalnya nih, saya akhir-akhir misalnya saya kerja, pulangnya badan saya terasa lelah tapi sulit untuk tidur. Ya, satu boleh, jam sebelum boleh. Tidur baru saya minum gitu.
1: Boleh. Sebetulnya magnesium itu kita perlukan setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Kalau terjadi ya, kalau kita misalnya kurang magnesium itu biasanya terjadi sulit tidur. Ya. Yang kedua, sering kram. Kaki kram. Itu biasanya karena kekurangan
0: magnesium.
1: Magnesium. Jadi saya minumnya tiap hari. Saya kenapa minum omega 3-nya malam? Untuk membantu pembakaran lemak. Karena pembakaran lemak itu terjadi malam hari saat kita tidur.
0: Siap-siap.
1: Mau diminum pagi juga boleh sih sebetulnya.
0: Iya.
1: Tapi saya punya tujuan lain, yaitu untuk membantu membakar lemak.
0: Berarti kalau misalnya diminum pagi atau malam pun tidak masalah, dokter ya? Berarti sebenarnya diminum boleh. Malam dengan magnesium tidak masalah ya?
1: Enggak masalah.
0: Oke. Terima kasih Dr. Reni. Saya setiap bincang-bincang di program Dr. Reni, saya selalu update ilmu sebagai orang tua yang masih baru berapa tahun ini. Saya senang sekali.
1: Oke, siap.
0: Ya, terima
1: jangan
0: kasih.
1: Lupa ikuti ya, TikTok saya.
0: Siap, nanti saya
1: jangan lupa follow. Ikuti live TikTok saya. Live TikTok saya tiap 1:30 jam 2 siang sudah mulai.
0: Siap. Terima kasih Dokter Reni waktunya malam
1: ya?
0: Ini.
1: Oke, baik, siap.
0: Ya, assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tadi kita sudah bergabung dengan Dr. Reni ya. Dan jujur aja pendengar, setiap kali berbincang dengan Dr. Reni ini saya mendapat banyak ilmu. Karena kebetulan saya juga seorang ibu dengan anak berusia 5,5 tahun. Dan juga saya agak peduli, sangat peduli dengan suplemen, vitamin, tumbuh kembang anak. Jadi bisa berbincang, bisa berkonsultasi dengan Dr. Reni Saya sangat bersyukur. Jadi pendengar di dokter kita ini, Anda juga bisa bergabung ya di line telepon kami. Karena memang di line GSM itu kan kita berbincang dengan dokter Reni. Anda bisa bergabung di 646521 dan juga 634823. Dan ini pendengar salah satu kesempatan yang sangat berharga menurut saya sendiri. Karena Anda bisa berkonsultasi tentang kesehatan Anda langsung dengan dokter Reni tanpa harus bayar ke rumah sakit loh. Mau kapan lagi kalau bukan di Studio Pro 1 RRI Mataram. Ya, pendengar, kita lanjut lagi di acara kita malam ini ya. Kita dengarkan satu lagu dari Atik CB dengan Benci Sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Kanal informasi dan inspirasi, akhirnya kita bertemu kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Pendengar mengawali Ruang Rindu malam ini, saya putarkan dulu sebuah lagu ya, dari Reza dengan Biar Menjadi Kenangan. Dan pendengar di Ruang Rindu, Anda bisa kirim salam ya, tapi tidak untuk request lagu, karena lagu kita sudah disiapkan oleh MD atau musik directornya. Dan untuk Ruang Rindu kita malam ini dari Indonesia ya, lagu Indonesia tahun 2000-an. Kita dengarkan lagu pertama, Biar Menjadi Kenangan.

0: Ya, silakan pendengar Pos 1 karena informasi dan inspirasi. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam, Mik Rian, silakan.
1: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Mami gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah, silakan Mik.
1: Ya. Buat yang tertanya anak-anak non-bonar, semua gerger suka selalu. Ada apa Maluin, ada apa Nursa, Pagi Herman, Haji Syahbudin, ada Bang Raja, ada Pak Mbak Tenanti, ada Orde, ada Pak Saril, Pak Sajar, Pak Saya, ada Yogi, ada Pak Fajar.

0: dan juga ada Bang Ahmad Irwan, ada Mas Bram, ada Bang Krispati, dan juga ada Bunda Aisyah, ada Widya, ada ke semuanya saja. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buru-buru banget Bang Arwar. Ketinggalan angkot apa? Silakan di belakang Bang Arwar ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Putri.
1: Selamat malam Mbak Kinanti.
2: Apa kabar?
1: Kabarnya baik, Mbak Kinanti gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya. Silakan.
2: Lagi kedinginan di sini Mbak Putri.
1: Dingin di sini Mbak, aku tadi ke kantor beli ini dulu, susu jahe dulu di jalan.
2: Dingin juga di situ.
1: Iya.
2: Oke, lagunya apa sekarang?
1: Indonesia? Sekarang lagunya Indonesia tahun 2000-an Mbak.
2: Oke. Okay. Yang mana-mana sudah ya?
1: Ya.
2: Yeah. Mau nyampein dulu. Ada apa nanti? Kak Irwan, Ila, Kebaya, Pak Mungkin, Pak Mawin, Pak Guntur, ada Mirian tadi ya?
1: Ya. Yeah.
2: Ya selalu. Terus ada Bang Raja, Bang Fajar, Taman, Bang Sahril, Bang Kenzo, Mbak Indra. Terus ada Mbak Maya, Mas Yogi, Mas Tenggo. Ada Ica Batumuli, ada Mami Rian, Selihin, Wajang Rian, ada Pak Marisa, Pak Dosa, Pak Sutri, Bunda Marni, Pak Jerman, Pak Jaminuddin, Bunda Kartini, terus ada Bunda Isra, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Masnia, Bunda Hiya. Semua sembah Mbak Putri.
1: Iya Mbak Kinanti.
2: Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Buat semua kru-krunya juga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Mbak Putri, selamat ya. Bertugas. Saya selalu bersama keluarga banyak umur.
1: Amin.
2: Kita pulang hati-hati di jalan.
1: Iya Mbak
2: Kinanti. Semangat Mbak Putri.
1: Terima kasih Mbak Kinanti.
2: Lagunya kita dengerin sama-sama.
1: Iya.
2: Yuk, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Kinanti. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bunda Kartini.
3: Iya benar, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bun, silakan.
3: Ya, kita jumpa lagi, apa kabar?
1: Kabarnya baik Bunda. Bunda ya, gimana sehat. Kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Iya. Tumben jaran malam lagi ini Mbak Putri.
1: Iya Bun. Kayak udah lama ya.
3: Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, ya terima kasih Bun.
3: Nah, siapa-siapa dulu. Ada Mbak Maya, ada Mbak Jinanti, Bunda Cahaya, Bunda Ica, Bunda Siti Hajar, Bunda Masnya, Jinja, Ila, lalu semua-semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Bapak Sukri, Mari, Bapak Mariin, Bang Alvin, Bang Irwan, Bang Orde. Semua-semua salam sehat selalu. Buat Mbak Putri, sehat selalu.
1: Amin, terima kasih Bunda. Iya, terima kasih Bunda Kartini. Ya, semangat. Ya, Bun.
3: Hati-hati ya.
1: Ya Bunda, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya pendengar. Ada Ceylon 7 dengan sebuah kisah klasik. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Silakan yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini. Halo Ruang Rindu. Halo.
1: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bang Ordes?
1: Yes.
0: Ya, silakan Bang Ordes.
1: Lagunya maksud inginkan yang mana?
0: Lagunya lagu Indonesia tahun 2000-an Bang Ordes, sudah disiapkan.
1: Oh iya. Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam. Salam sama Bang Alvin, yang lain, Bang Irwan, Mbak Ila, Mbak Kinanti, Mbak Maya, Bunda Tika Raja, Bunda Lali, Bunda Isa, Bunda Mas Mia, Mbak Miriam, sama Wiin, kemudian Bajang. Bang Raja, Bang Fajar, kemudian Bang Tinggu, Mbak Kinza yang di Lombok Timur, Mbak Ayu yang di Maluku Utara, dan semua Mbak Putri ya.
0: Iya, Bang Odes.
1: Semoga Mbak Putri sehat selalu dan bila mengantuk ya.
0: Ya.
1: Terima kasih selalu dan selamat istri yang banyak ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Kenangan, Memori Berbagi Rindu lewat lagu bersama Mawin di Tanjung Lombok Utara.
0: Ya Pak Mawin, silakan.
2: Salam-salam. Salam sama Pak Haji Sahabudin, ada juga Pak Haji Ingat Cinta.
0: Ya, ada juga,
2: ada Bunda Maya yang di Mantang, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, ada juga Mami Rian yang tadi pembuka jebak. Begitu juga ada Bunda Kartini, Papu Nova, Papu Baok, Papu Kedok. Ya, semua-semua ada gitu.
0: Ya, Pak Mawin.
2: Terima kasih ya, Mbak Putri ya.
0: Sama-sama, Pak Mawin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
3: Jumpa Rindu.
0: Ya.
3: Sama penyiarnya.
0: Selamat malam, merdeka. Bunda Mas Nia. Merdeka.
3: Sekali merdeka.
0: Tetap merdeka. Iya, Bun.
3: Iya, dah. Nyata yang ya?
0: Ya, silakan Bunda.
3: Ada Pak Mawin barusan, mudah-mudahan sehat selalu. Ada ini Pak Muhyiddin juga di sana. Mungkin sudah pulang, mudah-mudahan sehat selalu juga. Ada ini Jabir juga Kondaya, terus ada Raden Gedor, mudah-mudahan sehat selalu. Ada ini Abang Andi juga yang ada di Ampenan, di Gunung Sari. Pak Yudi yang ada di Ampenan juga sehat selalu. Bapak yang ada di BTN Pemda, Bapak di sana bersama Umi. Mudah-mudahan selalu sehat juga.
0: Amin.
3: Bunda Cahaya selalu miskor. Mudah-mudahan sehat selalu juga iya. Ada Bunda Siti Hajar juga di sana di Praya, sehat selalu. Ada Bunda Kartini, Bunda siapa namanya itu yang punya ini istrinya Abang kelupa. Ada Abang Fajar, Abang Raja. Abang siapa namanya lupa.
0: Siapa ya, Bun?
3: Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya yang di Lombok Timur itu.
0: Iya.
3: Terus ada ini Bunda Anisa, Bunda Aisyah almarhum disebut. Ada Bunda Aisyah, terus ada ini Bunda siapa ya? Mbak Ica yang ada di ini Batu Muli juga sehat selalu. Amin. Ada Abang Haji Herman, Abang Haji Sahabudin. Widya kemana ya?
4: Oh iya, udah lama juga nih Mbak Widya.
3: Tetap monitor ya. Tapi ya, Widya bersama suaminya juga. Buat semua-semua udah aja.
4: Ya Bunda.
3: Oke deh sayang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
4: Iya Bun, kasih. Sama-sama Bunda Mas Nia. Oke, satu penelpon lagi ya. Halo, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu membagi rindu sama Mbak Fitri. Selamat malam.
4: Selamat malam, udah cahaya. Barusan ada Mbak ini Bunda Mas Nia.
5: Ya,
4: silakan.
5: Bunda Mas Nia yang nyempet.
4: Ya.
5: Salam-salam dulu ya Mbak Fitri.
4: Ya, silakan.
5: Buat Bunda Aisyah, Bunda Mas Nyantet, Bunda Setiajan, Mbak Lale, Mbak Kartini, Mbak Kenza, Mbak Warni, Mbak Marni, Bang Pajar, Pak Sukri, Bang Raja, sama Pak Moen, Pak Moedin, Pak Alpen, Mbak Kinanti, Mbak Maya, sama siapa lagi?
4: Sama siapa yuk?
5: Mbak Widya. Mbak Widya kehilangan sama Bang Anu yang listriknya ya.
4: Ya.
5: Ya buat Mas Bang siapa namanya itu? Bang Hairil Hayat namanya itu. Bang Kenzo. Buat semuanya aja ya.
4: Iya, Bunda Caya.
5: Buat Mbak Fit bertugas. Terima kasih waktunya.
4: Sama-sama.
5: Selamat malam.
4: Selamat malam, Bun. Halo, Ruang Rindu.
6: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, Bunda, silakan.
6: Gimana kabar?
4: Kabarnya baik. Gimana kabarnya di sana?
6: Baik.
4: Alhamdulillah.
6: Mau diputar lagunya?
4: Lagunya kita lagu Indonesia tahun 2000 ke atas.
6: 2000 ke atas.
4: Ada Bisikan Hati dari Andin, Kau Yang Telah Pergi, ada Kangen dari Krisye, Jadikan Aku Yang Kedua dari Astrid. Nanti ditunggu aja ya.
6: Iya.
4: Ya, silakan salam-salam.
6: Kau Yang Telah Pergi aja.
4: Oke.
6: Kita kirim salam dulu buat keluarga di sini, salam hormat sama sayang aja. Buat Bunda Cahaya tadi, terima kasih kolingannya ya, sehat selalu. Bukannya Mbak Fitri, namanya Bunda Cahaya Mbak Putri. Iya, Mbak Putri namanya. Buat Bunda Masnya juga tadi, ada Pak Andi juga, ada Ami Rian juga, ada Saril, ada Yogi, ada Raja. Kompakan aja, ada Bang Rian, ada ini Bunda Marni, Pak Sukri, buat siapa lagi yang di Lombok Timur, dah semuanya tempat terkecuali, mudahan tetap sehat aja. Buat Kinanti udah masuk?
4: Mbak Kinanti sudah tadi ketiga?
6: Ya Kinanti, Pak Mangin juga tadi, Alvin juga. DKLU semuanya ya, tempat terkecuali, mudahan tetap sehat aja.
4: Amin.
6: Mbak Putri, selamat menikmati aktivitas. Amin. Selalu,
4: ya, umur, amin.
6: Nanti kita tunggu ya.
4: Ya.
6: Selamat malam.
4: Selamat malam. Ya, pendengar kita cukupkan ya untuk menerima telpon Ruang Rindu malam ini. Kita dengarkan lagu dari Krisye dengan Kangen. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026, kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pendengar, saya Dian Mustafa, ada Bu Yosi di operator yang akan menemani Anda merangkai acara untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Gitu yang sapa Anda Sidus Lopo, Ina Ama, Nini Mami, Bijasanak, Sak berbahagia juga enggak le. Pagi ini ke Sak sudah terbangun pirengan siaran Proseke RRI Mataram Nike. Dan bisa Sida dengarkan enggak di frekuensi 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di AM 855 kHz, kemudian di RRI Digital. Baiklah pendengar, langsung saja kita akan masuk ke rangkaian acara yang pertama, Mutiara Pagi, yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan nanti dengan kumandang azan subuh, dan diakhiri dengan tausiah pagi. Kami menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB.

حي على الصلاة.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: too long.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

persilakan kepada para jemaah yang masih berada di belakang dan di samping untuk kita sama-sama merapat, karena insya Allah kajian tafsir akan segera kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man awha alaihi azza wa jal, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bil kitabi wa sunnah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari yang berkah ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan mengkaji kitab ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menambah khazanah keilmuan kita dan sebagai investasi kita di akhirat kelak. Kemudian selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para keluarga, para sahabat sahabiah dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Doa dan harapan kita bersama semoga kelak kita mendapat syafaatul uzma di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat beserta para pendengar di mana saja berada, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir yang sudah sampai pada Quran surah Al-Fath ayat 14 dan 15. Dan insyaallah kajian tafsir nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad MAG. Oleh karena itu sebelumnya marilah kita buka dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya, kita terjemahkan dan baru nanti akan ditafsirkan. Quran Surah Al-Fath ayat 14 dan 15.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Dia hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, "Biarkanlah kami mengikuti kamu." Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, "Kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami." Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, "Sebenarnya kamu dengki kepada kami." Padahal mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
1: Kajian akan berlangsung sampai dengan waktu suruh, tepat pada pukul 06.26. Kepada Al-Mukarram kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun, kaum muslimin muslimat, jamaah subuh Masjid Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat, dan mustami'in mustami'at di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada subuh hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bangun dari tempat tidur kita masing-masing dan bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita untuk sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, kita juga bisa melanjutkan kajian kita dari tafsir surah Al-Fath ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Di ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua salah satu hakikat kehidupan, bahwa Allah lah satu-satunya pemilik sekaligus penguasa, bahkan juga pencipta dari kerajaan langit dan bumi. Jadi kalau dibilang kerajaan langit dan bumi, itu maknanya seluruh alam semesta. Karena dunianya manusia itu ya dua, dunia yang kita tahu ini dan dunia yang kita tidak ketahui atau enggak kejangkau oleh kita. Yang kita ketahui inilah bumi, yang tidak kita ketahui itu yang tidak kejangkau. Langit istilah Al-Quran. Di ungkapan langit itu bukan apa namanya, bukan yang nampak itu sebenarnya. Kalau yang nampak itu bukan langit, langit-langit namanya. Nah, yang tidak kita ketahui, yang tidak kejangkau mah pokona, itulah langit yang disebut dalam istilah Al-Quran. Sehingga ketika dua-duanya berada di dalam genggaman kekuasaan Allah, maka maknanya tidak ada apapun, siapapun yang bisa keluar dari kuasa Allah. Tidak ada satupun makhluk Allah yang luput dari kendalinya Allah. Kita subuh hari ini kumpul di tempat ini juga tidak lepas dari kuasa Allah. Bisa jalan dari rumah kita masing-masing sampai di tempat ini juga karena kuasa Allah. Maka tidak ada ungkapan yang lebih pas untuk selalu kita banyak-banyak ucapkan kecuali Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena kita masih hidup, karena kita masih diberi kemudahan oleh Allah bisa sholat, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah kumpul, bertemu, berjumpa seperti ini dalam suasana yang baik. Bahkan pun kalau seandainya suasana kita tidak sesuai harapan, kita wajib tetap mengucapkan Alhamdulillah. Karena Allah masih berkenan untuk ya mengadakan kita, menciptakan kita. Nah, dalam konteks ayat ini kan di ayat sebelumnya maupun nanti ayat setelahnya Allah sedang menyampaikan kepada kita salah satu peristiwa yang terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan banyak hal di Madinah. Jadi peristiwanya kan peristiwa perjanjian Hudaibiyah, di mana rencana awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau melaksanakan umroh. Mau melaksanakan umroh bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tapi di tengah jalan disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bahwa orang Arab di Mekah itu sedang bersiap-siap untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bukan pasukan, dengan jamaah yang mau umrah, dengan sahabat-sahabatnya yang mau umrah. Maka untuk memastikan informasi itu, Nabi kemudian mengutus salah satu sahabatnya yang mulia Utsman bin Affan untuk mengecek kebenaran informasi itu. Nah, dikirimlah Utsman bin Affan karena beliau termasuk salah satu bangsawan Arab lah, bangsawan Arab Mekah, sehingga dia diutus. Namun ternyata Utsman bin Affan tertahan, tidak balik-balik. Bahkan diisukan Utsman bin Affan itu dibunuh. Akhirnya Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya yang tadi rencananya hendak melaksanakan umroh itu berunding dengan sahabat-sahabat. Nah, orang Mekah sebenarnya sudah mulai khawatir. Jadi mereka sebenarnya khawatir dengan kedatangan Nabi kembali ke Mekah. Khawatir ya, karena kan mereka yang menyebabkan Nabi harus atau kalau boleh dibilang terpaksa hijrah ke Madinah. Kan mereka yang mengusir sahabat-sahabat Nabi. Sehingga kalau balik kan itu maknanya wah ini udah siap. Nabi ini udah siap untuk balas dendam lah, kira-kira gitu anggapannya orang Arab. Sehingga mereka kemudian jadi antara ketakutan yang mereka alami itu dengan kedatangan Nabi dengan jamaah yang mau umrah itu akhirnya membuat orang Arab ini jadi paranoid, jadi ketakutan sendiri. Padahal Nabi sama sekali tidak datang untuk berperang. Nabi datang untuk melaksanakan umrah. Nah, itulah sebabnya ditahan Utsman untuk memastikan kedatangan Nabi ini bukan untuk berperang. Nah, akhirnya setelah sedikit clear informasinya, orang Arab mengirim beberapa utusan untuk berunding. Maka terjadilah perundingan yang disebut dengan perundingan Hudaibiyah. Yang salah satu poinnya adalah Nabi SAW diminta untuk tidak datang tahun itu ke Mekah. Jadi ditunda proses umrah yang tadinya Nabi mau lakukan, diminta untuk ditunda. Kemudian nanti kalau ada memang perjanjian ini kalau menurut sahabat-sahabat Nabi sangat tidak adil untuk Nabi dan sahabat-sahabatnya, karena Nabi tidak dibolehkan datang ke Mekah. Kemudian nanti kalau ada orang Mekah datang ke Madinah itu harus dibalikkan lagi, tidak boleh dia ikut Nabi, maksudnya balikkan lagi ke Mekah. Sehingga para sahabat itu protes kepada Nabi di saat itu, kenapa diterima perjanjian yang kita kalau mau datang tahun ini juga kan bisa, kita kalau mau memaksakan kehendak gitu ya, kita mampu, kita kuat. Kan justru yang takut itu adalah orang-orang Mekah. Tapi Nabi SAW karena ingin kota kelahirannya itu menerima kedatangannya dengan lapang dada, kira-kira gitu, dengan terbuka tanpa ada gesekan-gesekan, keterpaksaan-keterpaksaan, termasuk menerima dakwahnya Nabi, karena itu yang menjadi salah satu tujuan Nabi kembali ke Mekah untuk, ya kalau bahasa kita sekarang, mengislamkan penduduk Mekah, keluarga besarnya. Maka Nabi SAW kemudian menerima perjanjian itu, karena dalam proses ini sesungguhnya ada kesempatan yang terbuka untuk secara tanpa kekerasan itu bisa mendakwahi orang-orang Mekah, bisa menyampaikan apa sesungguhnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau itu tidak dilarang, Nabi tidak dilarang menyampaikan atau murosalah, menyampaikan risalahnya kepada siapapun yang ada di Mekah, selama ya prosesnya tidak menggunakan cara-cara yang cara-cara kekerasan. Dengan kata lain, Nabi melihat perjanjian Hudaibiyah itu peluang untuk bisa menaklukkan Mekah secara damai. Karena kalau mereka sudah memeluk Islam, mereka pasti akan menerima kedatangan Nabi dengan sahabat-sahabatnya dengan baik. Maka itulah yang kemudian yang membuat Nabi SAW melakukan perjanjian Hudaibiyah itu. Dan dalam proses itu kemudian ada ternyata kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi itu untuk kepentingannya, untuk kepentingan pribadinya, itu orang-orang munafik. Sehingga nanti di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan, menyampaikan kepada Nabi SAW tentang keberadaan orang-orang munafik yang memanfaatkan situasi tenang itu untuk kasak kusuk, untuk melakukan hal-hal yang memanas-manasi lah gitu kira-kira. Supaya kemudian perjanjian itu gagal, perdamaian itu gagal, dan akhirnya ya sesuai harapan mereka, mereka bisa memanfaatkan itu untuk diri mereka. Nah, di ayat yang ke-14 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekalipun seperti itu upaya-upaya orang kafir ingin menggagalkan apa yang dilakukan, diupayakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi Allah mengingatkan nabinya, mengingatkan umat Islam yang ada pada masa itu bahwa semuanya bergantung pada kehendak Allah. Mau masuk Mekah, tidak masuk Mekah, berhasil, gagal, rencana-rencana itu semuanya sesungguhnya bukanlah karena manusianya, bukanlah karena orang, tapi itu semuanya berdasarkan kehendak Allah. Jadi sekalipun dalam perjanjian itu yang tanda tangan Nabi, yang tanda tangan orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy, kelihatan mereka yang punya skenario rencana untuk Nabi tahun itu enggak jadi umroh. Ya katakanlah kalaupun ada kehendak dari orang Mekah itu untuk menggagalkan dari perjanjian itu, cara mereka untuk supaya Nabi enggak masuk Mekah. Kalau sekarang gagal ya besok lusa nanti kita cariin lagi cara agar dia juga enggak bisa datang. Kira-kira gitulah. Kalaupun ada rencana-rencana begitu, tetapi seluruh rencana manusia, mau yang beriman maupun yang tidak beriman, itu semuanya sesungguhnya hanya sekedar rencana. Tapi yang akan menentukan terlaksana atau tidak terlaksananya rencana ya tetap saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pondasi tauhid yang kokoh kuat yang dimiliki oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya inilah yang kemudian membuat mereka tenang menerima perjanjian itu. Karena ini Nabi yang punya inisiatif. Kalau Nabi yang punya inisiatif itu pasti dari Allah. Kalau Allah yang punya rencana, ya Allah pasti akan mewujudkan apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Allah, termasuk untuk kemudian nanti menaklukkan kota Mekah secara damai itu. Jadi Nabi sangat mantap menerima perjanjian itu karena Nabi tahu ini perintahnya Allah. Sahabat-sahabat pun akhirnya juga menerima dengan lapang dada perjanjian itu, sekalipun sempat protes karena yakin dengan lillahi mulkus samawati wal ard. Yang nyuruh ini penguasa langit dan bumi untuk menerima perjanjian itu. Maka tentu Allah punya rencana yang jauh lebih baik dari rencana yang tadi mau umroh kan, mau umroh ke Mekah. Ya rencana yang luar biasa baiknya, ibadah ke Mekah. Mekah yang selama ini sudah ditinggalkan bertahun-tahun oleh Nabi dan sahabat-sahabat yang mulia. Tetapi karena Allah mengatakan terima apa yang diperjanjikan oleh mereka, Nabi tidak boleh masuk dua tahun ini, nanti dua tahun kemudian baru Nabi diperkenankan masuk Mekah, Nabi menerima itu. Padahal sebenarnya kalau secara kekuatan, kalau mau dipaksakan masuk bisa, kalau mau dipaksakan masuk bisa, tetapi karena Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menunda rencananya, mengikuti apa yang dikehendaki oleh orang-orang Arab, maka dengan hikmahnya Allah, pada 2 tahun kemudian, setahun, tahun ke-8 Hijriah, Nabi melaksanakan apa yang kemudian kita kenal dengan Haji Wada. Jadi sekaligus di situ kota Mekah berhasil diislamisasi oleh Nabi SAW secara sukarela, secara damai, tanpa pertumpahan darah. Dan itulah hikmah dari perjanjian menerima apa yang Allah sudah tetapkan kepada Nabi dan sahabat-sahabat. Nah, di sini Allah menyatakan walillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah, bagian ayat yang selanjutnya ini, ini kan orang Mekah itu ya ada yang menerima Nabi dengan sukarela, ada yang dengan terpaksa, ada yang masih memendam kekufurannya tapi karena enggak berani akhirnya menampakkan kayak masuk Islam padahal hatinya sebenarnya tidak. Nah, maka situasi itu ya menjadikan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi SAW itu punya pikiran ini ya harus diwaspadai juga situasinya. Ini orang-orang yang mau ini harusnya karena dia dulu ngusir kita ya kita balas saja. Kita apa namanya? Ini dia dulu yang misalnya ada yang masuk Islam, dulu dialah orang yang paling keras terhadap Nabi, terhadap tapi sekarang dia masuk Islam. Jadi gimana dong posisinya? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ya kalau orang sudah diampuni oleh Allah dengan dia diberi hidayah oleh Allah, yang tentu saja ya harus dilapangkan dada kita untuk menerimanya sebagai bagian dari umat Islam, sebagai bagian dari orang-orang yang beriman. Karena yang punya kewenangan untuk mengampuni, yang punya kewenangan untuk menyiksa ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia posisinya hanya mendakwahi, mengajak, ya kalau diterima ya ya diterima, kalau enggak ya ya sudah, karena semuanya tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun Nabi, ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan ketelatenannya, dengan ilmu dan hikmahnya, kebijaksanaannya, dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya, tapi ya tetap saja yang beriman ya beriman, yang tidak beriman ya tetap kufur. Nah, kenapa begitu? Itu bukan berarti kegagalan pada dakwahnya Nabi, tapi memang itu sudah ketentuan Allah pada manusia-manusia itu. Yang beriman artinya yang mendapat ampunan Allah ya beriman, yang tetap pada kekufurannya ya ya tetap seperti itu. Itu tergantung pada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tergantung kehendak Allah? Ya karena Allah yang punya langit bumi. Karena Allah yang jadi penguasa pencipta. Jadi maknanya kita ini yang tidak punya kuasa apa-apa. Jangankan menentukan iman kufurnya seseorang, diazab atau diampuninya seseorang, sekedar untuk kita menjalani hidup kita hari ini saja, kita tetap bergantung kepada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu sikap yang paling baik kalau ingin mendapatkan ujung ayat ini nanti adalah berlapang dada menerima apapun menjadi ketentuan Allah buat diri kita masing-masing. Kalaupun, nah kalau di konteks perjanjian itu, kalaupun itu tidak memuaskan, tidak sesuai harapan, karena harus balik lagi ke Mekah, ini tinggal udah ke Madinah, kan kalau Hudaybiyah itu kurang lebih 30 kilo dari Mekah. Jadi Madinahnya udah jauh. Padahal sudah niat kali Nabi dan sahabat-sahabatnya mau umroh. Sudah sangat niat untuk melaksanakan umrohnya. Kenapa ndak haji? Ya karena bukan musim haji. Coba kalau musim haji ya hajilah Nabi. Cuman ini karena ndak musim haji jadi ya umroh aja. Masuk Mekahnya untuk umroh. Itu sudah sampai dekat, sedekat itu Mekah, tapi harus balik lagi, betapa kecewanya kan gitu. Setiap orang yang sudah mau balik ke desanya, mau balik ke kampungnya, mau lihat lagi rumahnya, mau ngelihat lagi keluarga yang ditinggalkan selama hijrah ke Madinah dan sekaligus kembali ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah. Itu kan luar biasa antusiasnya Nabi dan sahabat-sahabat untuk segera masuk Mekah. Tapi karena ada perintah Allah untuk balik, artinya mengikuti perjanjian Hudaybiyah itu, ya akhirnya gagal perjalanan yang sudah. Kan itu banyak juga sahabat yang merasa, aduh ini gimana. Tapi begitu mereka mendengar ayat ini, ya mereka kemudian tidak ada lagi keberatan sedikit pun untuk menerima itu. Karena mereka sangat yakin bahwa semuanya adalah rencananya Allah. Dan rencana Allah kalau sudah ditetapkan seperti itu, ya mereka nerimanya dengan penuh kelapangan. Dan inilah yang kemudian menghasilkan wa kanallahu ghafurur rahima. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, kita harus berlapang dada menerima apapun yang jadi ketentuan Allah. Baik itu ketentuan Allah yang terangkum di dalam syariat, perintah-perintah, larangan-larangan Allah yang terangkum dalam syariat, maupun ketentuan Allah yang terkait dengan hidup dan kehidupan kita. Kita ditakdirkan hari ini sehat atau sakit, ya harus berlapang dada menerimanya. Kalau ingin mendapatkan ampunan dan rahmat kasih sayang Allah, jangan berlapang dadanya hanya ketika kita mendapatkan hal yang sesuai harapan saja. Kalau sehat lapang, kalau sakit gak lapang. Nah, jangan begitu. Karena kalau seperti itu berarti kita memberlakukan kehendak kita sendiri, bukan menerima kehendak Allah. Kan kalau diingat, misalnya kalau kenapa kita itu disuruh melapangkan dada menerima ketentuan Allah, kehendak Allah. Karena apapun yang terjadi pada kita itu kan kehendaknya Allah. Maka ketika kita menerimanya dengan lapang, berarti kita mensejalankan kehendak kita dengan kehendaknya. Menerima berarti kita ikut kehendak Allah, tidak mau menolak kehendak Allah. Tapi kalau kita kalau bahasa Sasak itu gerumun, tidak menerima hati ini dengan ketentuan yang Allah tetapkan, itu maknanya kita tidak mau mengikuti kehendak Allah, hanya mau mengikuti kehendak kita sendiri. Jadi padahal tidak bisa ditolak kehendak Allah itu. Jadi kita nerima kehendaknya terpaksa. Nah, kalau kita terpaksa menerima kehendak Allah, dari mana kita dapat nilai kebaikan? Kalau hanya terpaksa. Kalau ingin dapat nilai dari Allah jadi ibadah, harus rela. Sholat harus rela, ngaji harus lapang dadanya, bersodakoh harus dengan kerelaan, baru dia punya nilai. Karena berarti kalau kita rela, kita menaruh kehendak kita pada kehendak Allah, mensejalankan keinginan kita dengan kehendak Allah. Itulah yang namanya ibadah. Ketika kita mensejalankan kehendak kita dengan kehendak Allah secara sukarela. Secara sukarela. Makanya kalau ibadah kan harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, ya enggak ada nilainya. Nah, di antara makna ikhlas adalah mensejalankan kehendak kita dengan kehendak Allah. Allah ingin kita sholat, sholat kita. Allah ingin kita istirahat, istirahat kita. Allah ingin kita sakit, sakit kita. Siap kita maksudnya. Allah ingin kita mati, mati kita, siap. Jangan ada sedikit pun keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, termasuk di dalam menjalankan syariat. Syariat itu adalah hukum Allah. Hukum Allah itu maknanya segala sesuatu yang semua kita ini terikat untuk ikut dengan hukum itu. Nah, maka ketika kita melaksanakan perintah misalnya, ya lakukanlah perintah itu dengan sukarela, supaya jadi ibadah. Kalau terpaksa gimana mau jadi ibadah? Terpaksa dengan berat hati kan tidak jadi ibadah jadinya, karena kita melakukannya terpaksa. Jadi kayak orang kayak kita nyuruh anak kita. Kalau anak itu melakukan perintah kita dengan keterpaksaan, sebenarnya dia tidak taat sama kita, tapi dia tidak berani aja. Tidak berani, entah mungkin karena tidak dikasih uang, atau tidak berani karena nanti dihukum. Jadi kalau kayak begitu kan sebenarnya anak itu tidak taat kita. Yang namanya orang taat itu adalah orang yang dengan sepenuh hati melakukan apa yang disuruh oleh yang menyuruh. Kayak kita di kantor lah misalnya, kalau disuruh oleh atasan, itu antara taat sama enggak itu sulit dibedakan, karena secara zahir kita lakukan apa yang diperintah. Nah, mana ukuran kita taat sama enggak sama atasan? Hati kita masing-masing. Kalau kita melakukan itu dengan menerima orderan atasan dengan lapang dada, itu namanya benar taat sama atasan. Tapi kalau sambil ngerumun kita melakukan apa yang diperintahkan, itu sama sekali bukan taat. Jadi tidak dapat pahala kalau dengan Allah. Kita tidak akan dapat pahala dari Allah kalau seperti itu perilaku kita ketika melaksanakan perintah Allah. Apalagi yang tidak melaksanakan, jelas menentang. Ini yang melaksanakan saja belum tentu mendapatkan pahala, karena kadang-kadang ada keterpaksaan. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang munafik ketika menerima kedatangan Nabi nanti di perintah Nabi untuk ikut berperang di Khaybar. Nanti setelah Hudaybiyah ini kan ada beberapa

Karena setelah sepakat, ayo kita perang, perang, siap, siap. Tiba-tiba di tengah kesiapan itu ada kelompok memboikot itu, narik diri. Itu bisa sangat berpengaruh kepada semangat pasukan. Sehingga itu yang memang diinginkan oleh orang-orang munafik itu. Jadi dia, kalau belum dekat waktu perangnya, dia paling semangat mengajak perang. Begitu orang sudah mau berangkat, dia boikot, dia narik diri. Tujuannya untuk melemahkan pasukan Nabi. Nah, sehingga dalam ayat nanti yang ayat yang ke-15 itu Allah berbicara tentang orang-orang yang seperti itu perilakunya, yaitu orang-orang yang jadi A'rab, sebagai orang badui gitu kalau bahasa itu, orang badui yang imannya masih ya belum kokoh kuat, atau memang dia masuk Islam karena terpaksa. Sebenarnya dia tidak mau masuk Islam, tapi terpaksa masuk Islam. Nah, maka orang-orang ini seringkali nanti menjadi masalah di dalam hal-hal yang genting ketika Nabi menghadapi situasi-situasi genting. Mereka-mereka inilah yang sering menjadi gangguan, pengganggu, sehingga Nabi diingatkan oleh Allah di dalam ayat yang ke-15 ini, saya qulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanim litakhudhuha daruna nattabi'kum yuriduna ayyubaddilu kalamallah. Jadi mereka memang punya agenda untuk bagaimana mereka, apapun yang dibuat oleh Nabi dengan sahabat-sahabatnya yang mulia yang berdasarkan perintah Allah itu, mereka ingin melawannya. Sebenarnya mereka ingin melemahkan paling tidak semangat dari pasukan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nah, maka Allah mengingatkan Nabi sekaligus menguatkan Nabi dengan sahabat-sahabatnya tentang bahwa tidak usah terlalu ini dengan mereka, tidak usah terlalu peduli dengan mereka, biarkan mereka seperti itu. Artinya jangan karena gara-gara mereka nanti muncul semangat yang kurang dan seterusnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa selama kita konsisten dengan aturan Allah, selama hati kita tetap kokoh kuat dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gariskan, maka ya yang ada yang melemahkan, ada yang ngolok-ngolok, ada yang ini, itu tidak usah terlalu diperhatikan. Tetap tegak teguh dengan apa yang menjadi ketentuan Allah, maka pasti kita akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan buat kita di dunia ini tidak harus berhasil. Tidak harus berhasil di dunia. Kemenangan buat umat Islam itu adalah ketika dia tetap tegak teguh melaksanakan perintah Allah. Sekalipun secara zahir, secara keduniaan mungkin kelihatan gagal. Nabi dalam perangnya pernah juga kalah. Kalah dalam arti ya banyak yang meninggal sahabatnya, lebih banyak yang mati misalnya, atau target tidak tercapai, tujuan tidak jadi diperoleh. Itu pernah mengalami kondisi-kondisi itu. Jadi tidak selalu menang. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa kekalahan, kemenangan, atau kekecewaan, susah, sedih dan lain-lain itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang wah ini berarti gagal kita, kalau gitu kita keluar aja, atau ya sudahlah kita berhenti sholat, udah rajin sholat, udah rajin duha, kok gak kaya-kaya, kalau gitu gak usahlah. Nah, ini jadi ukuran berhasil tidak berhasil kita itu nanti setelah kita mati, bukan saat kita sekarang hidup di dunia. Kalau di dunia ini

0: ya dipergilirkan oleh Allah. Kadang kita sesuai harapan, kadang resolusi enggak sesuai harapan. Mendidik anak misalnya juga ya kadang sesuai harapan, kadang-kadang ya anak kita ya begitulah manusia, tidak sesuai harapan dalam segala hal. Nah, maka ketika kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, apakah itu berupa ibadah atau kaitannya dengan muamalah kita pebisnis misalnya, udah jujur, udah berusaha untuk melakukan apa aturan-aturan Allah dengan baik di dalam bisnisnya, tapi ternyata masih juga belum berhasil, jangan pernah putus asa. Justru dengan tetap jujur, dengan tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah kemenangan yang sesungguhnya, itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Jadi berhasil itu ukurannya ya istiqomah atau enggak kita pada kebaikan, istiqomah atau enggak kita pada ketaatan, bukan apa yang kita peroleh hari ini. Boleh jadi orang yang sungguh-sungguh, orang yang sudah istiqomah itu kelihatan sering gagal dalam usahanya, jadi orang yang tidak bisa jadi contoh untuk keberhasilan dunia misalnya. Nah, jadi staf terus seumur hidup, dia naik pangkat nih, padahal rajinnya, bagusnya, disiplinnya, semuanya syarat untuk jadi naik pangkat itu dia sudah beres ukuran manusianya, tapi ternyata Allah belum berkenan. Maka ya inilah yang harus diingat, bahwa keberhasilan kita di dunia ini bukan diukur dengan perolehan-perolehan kita saat ini. Ukuran keberhasilan kita adalah ketika kita tetap konsisten dengan itu sampai kita mati. Kalau orang rajin sampai mati, tetap ikut aturan sampai mati, itulah orang yang berhasil. Karena dia tetap menjaga, tetap istiqomah, dan memang Allah selalu menyuruh kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Karena itulah ukuran orang berhasil, tetap tegak lurus di dalam aturan Allah sampai akhir hayat. Apapun yang terjadi, maka ya kita terima, karena itu semuanya ketentuan Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard. Tidak usah terpengaruh oleh penglihatan, pendengaran yang kadang orang karena ingin cepat berhasil berjudi, melakukan larangan Allah. Karena orang ingin naik pangkat, menyogok supaya punya kedudukan. Banyak orang berhasil karena main uang misalnya dalam dunia kekuasaan hari ini. Nah, enggak usah ikut-ikutan begitu, karena kalau kita ikut-ikutan berarti kita tidak istiqomah dengan aturan Allah. Kalau kita tidak istiqomah dengan aturan Allah, sekalipun berhasil kita meraih kedudukan itu, tapi itu sungguhnya kegagalan yang paling besar, karena kita gagal menjaga hubungan kita dengan Allah, kita gagal menjaga konsistensi kita dengan aturan-aturan Allah. Nah, inilah diantara beberapa pesan dari ayat ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan di dalam melaksanakan seluruh aturan-aturannya. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang kuat, yang sabar, untuk selalu bisa berlapang dada menerima apapun yang jadi ketentuan Allah buat diri kita, terutama yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa salah kita, merahmati kita dan keluarga, dan mudah-mudahan kita dan anak turunan kita menjadi hamba Allah yang soleh-solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin solehah, wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah.
1: Wallahumma fiqal hadirah sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadirin hadirat rahimakumullah beserta para pendengar di mana saja berada, demikianlah kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Pada intinya nanti kesimpulan ayatnya tadi, bagaimana kita berlapang dada menerima qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, untuk lebih berkahnya kajian kita, marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa akhir kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Ya benar, saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian sudah kita ikuti bersama rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Demikian sudah pirangan, insya Allah akan sangat bermanfaat nih ke apa yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru. Dan baiklah pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kini saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam rangkaian acara selanjutnya NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat afiat, bisa menikmati suasana pagi yang sejuk ya. Iya, saya menyapa Anda kembali, pendengar saya Dian Mustafa dan juga ada Bu Yosi di operator yang akan mengawal Anda di NTB pagi untuk hari ini. Oke, pagi yang seger nih ke, sudah ngopi, selapu, wah Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi hidangan kopi hangat membuat suasana Anda menjadi beda nih. Buat sidengge, para petani yang sudah siap mau turun ke sawah, terus yang mau ke pasar nih ke, ina-ina, sila ngge, semangat ya pagi ini. Dan tentu untuk Anda semua pendengar yang sudah bersiap-siap untuk melaksanakan aktivitas hari ini. Ya, seiring langkah Anda ditemani dengan siaran Pro 1 RRI Mataram yang tentu bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz dan juga di AM 855 kHz dan di RRI Digital. Seiring sejuknya pagi, Anda siap melangkah dan tentu juga ada lagu-lagu semangat dan informasi serta inspirasi yang akan mengiringi suasana pagi Anda.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Ya, pendengar, hampir merata ya di Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu, Bima, kemudian Sumbawa Barat, Lombok Utara. Cerah ya, Kota Mataram berawan, Kota Bima udara kabur, dan di wilayah Lombok Timur juga udara kabur. Kemudian suhunya dari 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembabannya dari 49 sampai dengan 94%. Ya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masuk ya, persiapan perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Tentu ya, yang dijadwalkan berlangsung nanti di bulan Oktober. Nah, persiapannya mulai dimatangkan tuh dari sisi sirkuit, keamanan penonton, sampai dampak ekonomi dan juga pariwisatanya seperti apa. Nanti Anda bisa simak informasi selengkapnya pendengar saat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi ini juga berkaitan dengan tarif jasa akomodasi ya menjelang MotoGP Mandalika 2026. Dan silakan Anda bisa simak informasinya nanti di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Tentunya kita sangat berharap, kita kan menghindari jangan sampai pada saat ada event atau musim-musim tertentu itu ada lonjakan harga yang tidak pantas dan tidak wajar.
2: Sesuai dengan instruksi dari Agrinas dan Komando Atas, direncanakan di...
0: Prof NTB akan mengevaluasi aturan tarif jasa akomodasi menjelang MotoGP Mandalika 2026. Kodim 1615 Lombok Timur memastikan anggota TNI terjun langsung membantu mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Minat masyarakat untuk menyaksikan MotoGP Mandalika dinilai masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah akses transportasi, harga akomodasi, serta keterlibatan pelaku UMKM lokal. Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Siti Ari, mengatakan penyelenggaraan MotoGP di Mandalika dari tahun ke tahun memang menunjukkan perbaikan. Namun sejumlah persoalan yang masih dirasakan penonton perlu segera dibenahi agar gelaran MotoGP semakin menarik dan mampu mendatangkan lebih banyak wisatawan. Menurut Siti Ari, salah satu kendala yang masih perlu mendapat perhatian adalah kemacetan dan akses transportasi menuju kawasan sirkuit. Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memastikan keterlibatan masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM, agar manfaat ekonomi dari MotoGP dapat dirasakan lebih luas. Siti Ari juga menyoroti harga akomodasi yang kerap melonjak saat berlangsungnya event internasional. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat wisatawan domestik mengurungkan niat untuk datang ke Mandalika.
3: Yang menjadi acuan orang untuk menonton MotoGP itu adalah MotoGP pertama dulu. Tapi saya melihat kemarin sudah lebih bagus dari sebelumnya ya Mas ya. Ya mungkin dari segi transportasi menuju sirkuit yang perlu di itu juga mungkin ya, karena kadang-kadang ini kan pelaku usaha di perhotelan ini atau yang pendukung lainnya itu tiba-tiba sangat melonjak tinggi ketika ada kegiatan-kegiatan internasional seperti MotoGP ini kan. Update-nya kan harga sangat tinggi dipatok kadang-kadang ya. Jadi itu mungkin ada kapok lah masyarakat-masyarakat terutama yang domestik ini untuk berkunjung. Harga hotel sangat tinggi gitu ya.
0: Siti Ari menambahkan MotoGP seharusnya tidak hanya menjadi ajang menonton balapan. Pemerintah perlu menyiapkan berbagai event pendukung dan menawarkan destinasi wisata lain yang dapat dikunjungi penonton selama berada di Lombok. Ia mencontohkan penyelenggaraan MotoGP di Sepang, Malaysia yang didukung berbagai destinasi dan atraksi wisata sehingga penonton memiliki pilihan kegiatan lain di luar sirkuit. Persiapan sektor perhotelan di Kota Mataram menghadapi MotoGP Mandalika 2026 masih berjalan. Hingga sekitar 2 bulan menjelang balapan, sejumlah hotel belum melihat lonjakan pemesanan kamar yang signifikan karena promosi dari penyelenggara maupun pemerintah dinilai belum maksimal. Fatmawati melaporkan.
4: Nah, kalau sekarang trennya dari kita asosiasi ini melihat yang khususnya di Mataram, itu rata-rata kurang-kurang dari seminggu itu baru bookingan malah.
5: Sekretaris Asosiasi Hotel Mataram, AHM Kota Mataram, Rega Fajar Firdaus mengatakan, pelaku hotel saat ini masih bersikap pasif sembari menunggu kepastian terkait promosi, penjualan tiket, hingga paket wisata MotoGP. Menurutnya pola pemesanan justru cenderung semakin pendek dengan reservasi yang biasanya baru benar-benar dikonfirmasi sekitar 2 hingga 3 hari sebelum kedatangan. Meski demikian, Rega memperkirakan tingkat hunian hotel di Mataram masih berpeluang mencapai 80% hingga 100% pada 2 hari terakhir penyelenggaraan MotoGP. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, peningkatan okupansi biasanya baru terasa ketika memasuki hari kedua dan ketiga, terutama saat sesi kualifikasi hingga balapan utama. Namun pihaknya belum dapat memastikan apakah capaian tahun ini akan menyamai atau melampaui. Di sisi lain, keberadaan broker tiket dan agen perjalanan mulai terlihat sejak awal Agustus. Mereka telah melakukan pemesanan kamar, akan tetapi sebagian masih sebatas booking tanpa pembayaran atau uang muka karena agen juga masih berspekulasi terhadap tingkat permintaan pasar.
4: Ya pastilah kalau kita melihat dari agent atau tour agent seperti itu, mereka kan juga membuat paket-paket. Nah pasti sih di situ mereka juga mendapatkan profit atau mendapatkan margin gitu. Pastinya akan mereka markup karena kan sudah include sama transportasi, tiket dan segala macam gitu dalam satu paket. Nah kalau harga hotelnya, saya tidak yakin akan dibuat sesuai dengan harga kita. Pastinya akan di markup lah kalau itu. Kalau dari hotel, ada yang hotel karena ini sifatnya paket ya, jadi kita tidak bisa mengintervensi ya, mengontrol sebatas harga kamar karena mereka kan di situ ada kebutuhan yang lain seperti makan, transportasi, harga tiket, akomodasi yang lain gitu maksudnya. Nah jadi kita tidak bisa membatasi seperti itu gitu, kecuali mungkin pemerintah. Nah mungkin mereka bisa mempertanggungjawabkan sendiri nanti berapa harga yang pantas atau berapa rate harga yang mereka bisa jual terkait lepas dari harga kamar hotel saja. Mungkin paketnya mereka mungkin yang akan nanti dijabarkan sama pemerintah langsung.
5: Rega menilai keberadaan agen sebenarnya dapat menguntungkan hotel selama kamar yang dipesan dibayar. Tetapi narasi bahwa mahalnya harga hotel menjadi penyebab rendahnya minat penonton MotoGP perlu dilihat secara lebih utuh. Menurutnya bukan hanya harga hotel yang naik. Harga tiket pesawat, transportasi, kendaraan, dan juga komponen akomodasi lainnya juga biasanya ikut meningkat saat event besar berlangsung.
0: Gaung gelaran MotoGP 2026 di sirkuit internasional Mandalika mulai terasa di sektor pariwisata. Salah satu indikatornya terlihat dari pergerakan reservasi hotel yang mulai meningkat menjelang agenda balap motor kelas dunia tersebut. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
6: Kalau secara umum memang sudah ada mulai ini bookingan yang masuk, tetapi masih belum signifikan.
7: Perhelatan MotoGP 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit kembali menjadi magnet bagi industri pariwisata Nusa Tenggara Barat. Sejumlah pelaku usaha akomodasi mulai merasakan peningkatan permintaan kamar menjelang balapan internasional yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Mandalika. Ketua Asosiasi Hotel Senggigi sekaligus General Manager Holiday Resort Lombok, Iketut Murtajaya Kusuma mengungkapkan, tingkat pemesanan kamar untuk periode MotoGP 2026 saat ini telah mendekati angka 70%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan geliat permintaan akomodasi mulai menguat meski pelaksanaan MotoGP masih menyisakan waktu sekitar 1 bulan. Ia menjelaskan, dari sisi operasional, berbagai kebutuhan hotel telah dipersiapkan untuk menghadapi peningkatan aktivitas wisatawan selama periode MotoGP.
8: Persiapan MotoGP, karena ini sudah yang keberapa kalinya, saya pikir kita sudah sangat terbiasa ya untuk mengantisipasi baik itu kebutuhan wisatawan maupun kebutuhan operasional. Jadi kalau kebutuhan operasional semuanya sudah kita lengkapi. Untuk wisatawan sejauh ini dari bookingan di periode MotoGP itu hampir mencapai 70%. Dan ini memang tamu-tamu yang akan mau menonton ya. Ada juga yang menonton, memang ada juga yang liburan gitu ya. Tetapi ya kita cukup inilah, cukup senang melihat ininya, apa namanya, perkembangannya.
7: Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, tren pemesanan kamar menunjukkan peningkatan. Karena itu, capaian reservasi yang sudah mendekati 70% dinilai belum menjadi angka akhir.
0: Pemprov NTB akan mengevaluasi aturan tarif jasa akomodasi menjelang MotoGP Mandalika 2026. Evaluasi dilakukan untuk mencegah kenaikan harga kamar hotel yang dinilai tidak wajar saat permintaan penginapan meningkat. Muhammad Halwi melaporkan.
9: Kalau tidak salah sudah waktunya untuk dilakukan evaluasi terhadap efektivitas daripada pergub ini.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengevaluasi Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan usaha jasa akomodasi. Evaluasi dilakukan menjelang MotoGP Mandalika 2026. Pemerintah ingin memastikan kenaikan harga kamar hotel tetap dalam batas kewajaran meski permintaan diperkirakan meningkat saat gelaran MotoGP. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, evaluasi diperlukan untuk melihat efektivitas aturan yang telah diterapkan sejak 2022 tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak ingin muncul fenomena harga aji mumpung saat event berlangsung.
1: Ya tentunya kita sangat berharap, satu, kita kan menghindari jangan sampai pada saat ada event atau musim-musim tertentu itu ada lonjakan harga yang tidak pantas dan tidak wajar, kan gitu. Ya tentunya itu juga berdampak kepada citra pariwisata kita. Jangan sampai ada nuansa aji mumpung. Ya tapi tentunya ini kan juga harga hotel ini kan harga pasar juga. Sangat tergantung daripada supply and demand-nya juga, kan gitu loh.
10: Selain harga akomodasi, Pemprov NTB juga menyoroti akses transportasi menuju kawasan ekonomi khusus Mandalika dan area sirkuit Mandalika. Pemerintah akan berkoordinasi dengan pengelola kawasan, ITDC, untuk memastikan wisatawan mendapatkan layanan transportasi yang mudah, aman, dan nyaman. Aulia menegaskan, pembenahan tersebut tidak hanya ditujukan untuk MotoGP, tetapi juga untuk mendukung berlanjutan pariwisata NTB.
1: Tentunya nanti kita akan bicarakan dengan penyelenggara juga. Kalau di luar sirkuit dan mungkin di dalam kawasan ITDC, kita perlu karena dia dikelola secara otorita, kan gitu, maksudnya kawasan gitu. Ya kalau di luar itu saya rasa nggak ada masalah. Ya maksudnya. Pasti dibutuhkan transportasi. Bagaimana yang memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan juga tentunya di sini.
10: MotoGP Mandalika 2026 dinilai memiliki daya tarik baru bagi wisatawan domestik. Kehadiran pembalap muda Indonesia termasuk Veda Ega Pratama dan Mario Aji disebut menjadi magnet yang dapat meningkatkan antusiasme penonton dari berbagai daerah.
0: Menjelang perhelatan MotoGP 2026, banyak hotel di sekitar Mandalika mulai direservasi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Fenomena ini dapat memicu industri perhotelan menaikkan tarif hotel lebih tinggi dari biasanya. Beberapa masyarakat menilai pemerintah perlu memberikan pengawasan agar tarif yang ditawarkan hotel tidak terlalu berlebihan. Berikut tanggapan mereka.
11: Nama saya Lismiatul Hawa dari Lombok Tengah. Jadi menurut saya pemerintah itu perlu pendataan gitu, mulai dari sekarang terkait dengan jumlah kamar yang tersedia dan juga beberapa mungkin yang sudah dipesan. Karena kalau jumlah penonton meningkat, kebutuhan kamar juga pasti meningkat kan. Terus jangan sampai nanti orang datang ke Lombok tapi kesulitan mencari tempat penginapan atau terpaksa membayar harga yang lebih tinggi dari yang semestinya.
12: Nama saya Niketa Tanggreni, asal dari Mataram. Saya kira pemerintah juga harus melibatkan hotel-hotel yang berada di luar kawasan Mandalika. Nah, misalnya itu seperti hotel yang berada di Mataram, yaitu Lombok Barat atau Lombok Utara. Nah, bisa ikut dipromosikan sebagai pilihan bagi penonton MotoGP. Nah, yang terpenting itu transportasinya menuju sirkuit juga disiapkan dengan baik dan informasinya mudah diketahui wisatawan. Nah, dengan demikian, banyak pilihan tempat menginap jadinya untuk wisatawan tidak hanya bergantung pada hotel yang berada di dekat sirkuit. Nah, menurut saya juga bisa menjadi cara untuk mencegah agar kamar tidak melonjak terlalu tinggi sekaligus membuat manfaat ekonomi MotoGP itu dirasakan oleh masyarakat di lebih banyak daerah.
13: Saya Mogan Diawari dari Lombok Tengah. Menurut saya sih ini kenaikan harga hotel di sana itu memang wajar kalau disebabkan karena jumlah peminatan juga yang meningkat. Tetapi menurut saya sih pemerintah itu harus tetap mengawasi supaya kenaikannya itu masih dalam batas yang masuk akal dan tidak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Di sana juga jangan sampai wisatawannya itu sudah jauh-jauh nih datang ke Lombok-Lombok justru kaget lihat harga kamar yang jauh beda dari biasanya.
0: Menjelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026, potensi kenaikan harga hotel menjadi perhatian. DPRD Lombok Tengah mendorong pemerintah daerah melakukan pengawasan lebih ketat untuk mencegah kenaikan tarif yang tidak wajar. Selain pengawasan, legislatif juga meminta pemerintah mencari tahu penyebab kenaikan harga hotel yang terjadi pada pelaksanaan MotoGP sebelumnya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan antisipasi tahun ini. Lantas, seperti apa bentuk pengawasan yang perlu dilakukan pemerintah untuk memastikan tarif hotel tetap wajar dan tidak memberatkan wisatawan? Berikut wawancara singkat Maya Oktarifa dengan anggota DPRD Lombok Tengah Ahmad Samsul Hadi.
14: 2 bulan lagi MotoGP akan segera berlangsung di sirkuit Mandalika dan ini menjadi kali keempatnya. Nah, setiap penyelenggara MotoGP, tarif hotel ini terus menjadi isu yang banyak dibahas karena mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Nah, sejauh ini bagaimana DPRD melihat potensi kenaikan harga hotel secara tidak wajar atau markup menjelang MotoGP Mandalika 2026?
15: Kalau dalam perspektif, bisa jadi satu event, mereka punya hitungan sendiri. Sama dengan tiket pesawat atau apa. Waktu dia high season dengan low season. Perhotelan saya kira dan restoran juga punya hitungan yang berbeda dengan hitungan orang. Kalau hotel sekarang misalnya standar kita bintang 4 misalnya itu per malam itu 750 atau 800, kemudian ketika ada event seperti MotoGP dia bengkak sampai belasan juta misalnya, atau villa satu malam dengan sekian kamar itu bisa 7 juta, tapi begitu ada MotoGP itu bisa sampai sekian puluh juta. Tapi sebenarnya yang kalau mau saya soroti adalah aksesibilitas orang untuk kemudian bisa meramaikan itu. Apakah so far dalam sejauh ini dalam pelaksanaan event itu kemudian hotel kita dengan harga yang segitu tinggi itu okupansinya tinggi, tetap penuh? Ada seperti apa? Kecuali memang juga tidak semua level hotel yang akan menaikkan harga. Nah, kalau itu akan terganggu bagi akses domestik misalnya, turis-turis domestik kita, maka pemerintah harus turun tangan, harus mulai bergerak untuk mengajak asosiasi ini berdiskusi dan berbicara. Sebenarnya pada level hotel bintang berapa saja yang kemudian up, atau bukan markup ya, tapi upnya tingginya itu, naikkan harga itu sampai seberapa. Tetapi kalau ini mau dikonfrontir ke pengusaha hotel dan restoran, pasti mereka punya alasan sendiri untuk itu. Apakah itu nanti servicesnya dia naikkan ya, kemudian ada kelebihan-kelebihan dan sebagainya? Well, itu harus dibicarakan.
14: Apakah DPRD mendorong pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, untuk melakukan pengawasan terhadap tarif hotel itu?
15: Pemerintah harus memanggil mereka yang bergerak di dunia usaha atau industri pariwisata itu sendiri untuk bisa duduk bersama bahwa sebenarnya ini limit kita itu duduknya di mana sih? Limit kita itu sampai seberapa? Ya, kalau itu bisa dilakukan, alangkah sangat bagusnya. Animo masyarakat lokal kita misalnya untuk menonton GP sangat tinggi.

0: dikumpulkan. Tapi kalau kenaikannya itu sampai sekian ratus persen, well, itu pemerintah harus turun tangan. Bisa jadi pengawasan kita tidak maksimal. Kedua, pemerintah daerah ceki, pemerintah provinsi juga mungkin concernnya kurang lebih ke situ. Tetapi ingat, total kamar kita berapa di NTB? Kan ini bisa jadi dia pakai teori supply and demand. Iya kan? Demand-nya tinggi, supply-nya seberapa? Iya kan? Supply-nya seberapa, demand kita yang ada berapa? Jadi ini soal itu saja. Total kamar kita, kalau misalnya kita hitung sepulau Lombok aja berapa? Yang aksesnya lebih cepat lah ke sirkuit. Tidak hanya ada di seputar Lombok Tengah atau Kota Mataram, tapi ini kan bisa kemana-mana. Kalau ketersediaan kamar kita, room available-nya berapa itu, nanti itu juga bisa menentukan harga pasar.
1: Kenaikan harga yang cukup tinggi bahkan hingga 100% yang menjadi keluhan banyak penonton ini bukan hanya terjadi dalam penyelenggaraan satu tahun terakhir, namun ini juga sampai 4 kali. Nah, apa yang kurang, apa yang belum maksimal?
0: Ya, saya kira itu harus diperiksa, tetapi setidak-tidaknya itu bisa menjadi pelajaran kita. Karena tidak selamanya orang juga itu well dan suka dan menerima itu semua. Kalau nanti pada saat yang misalnya, oh ya ini terlalu mahal, Lombok terlalu begini, itu kan nggak bagus juga bagi perkembangan pariwisata kita.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Kodim 1615 Lombok Timur memastikan anggota TNI terjun langsung membantu mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Terlebih pembangunan tahap pertama harus dirampungkan pada Agustus 2026. Yunia Herawati melaporkan.
2: Adapun apabila kepala desa ini tidak mendukung atau tidak kooperatif, saya akan turun tangan langsung nanti.
3: TNI melalui Kodim 1615 Lombok Timur berkomitmen membantu merampungkan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Lombok Timur. Seluruh personel termasuk Babinsa dan jajaran Koramil diminta turun langsung ke lapangan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan yang ditargetkan rampung pada Agustus ini. Dandim 1615 Lombok Timur Letkol Infantri Hadian Syah menegaskan pihaknya mengerahkan seluruh kekuatan personil untuk memastikan pembangunan KDKMP berjalan sesuai dengan target. Babinsa yang selama ini bertugas melakukan pembinaan di desa juga diminta aktif mengawal proses pembangunan di wilayah binaannya. Komitmen tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terdapat bangunan yang terhambat hanya karena persoalan koordinasi di tingkat desa. Apabila terdapat kepala desa yang belum kooperatif atau belum memberikan dukungan terhadap program tersebut, Dandim menyatakan siap turun langsung untuk membantu menyelesaikan persoalan di lapangan. Dikatakan Hadiansyah, KDKMP merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Karena itu, dukungan seluruh pihak, terutama pemerintah desa, diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.
2: Sesuai dengan instruksi dari Agrinas dan Komando atas, jadi direncanakan di bulan Agustus ini akan diresmikan secara serentak. Makanya tadi saya mengambil seluruh staf saya dan Ramil saya untuk menekankan kembali kita harus lebih kerja keras lagi, kita harus lebih ekstra lagi untuk bekerja untuk menyelesaikan paling lambat di bulan Agustus ini, sehingga semua KDKMP di Lombok Timur ini dapat selesai sesuai dengan target yang ditentukan. Memang tugasnya Babinsa ini kan menggalang dan membantu dalam bidang teritorial khusus di desa binaannya.
3: Di Lombok Timur terdapat 127 titik pembangunan KDKMP yang masuk dalam tahap pertama. Progres pembangunan di masing-masing lokasi berbeda. Sebagian telah mencapai 100%, sedangkan beberapa lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan. Kendala yang dihadapi di lapangan cukup beragam, mulai dari ketersediaan material bangunan hingga persoalan kapasitas listrik. Meski terdapat kendala, secara umum pembangunan KDKMP dinilai berjalan dengan baik. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan juga disebut cukup tinggi. TNI, ungkap Hadiansyah, akan terus melakukan pendampingan hingga target penyelesaian pembangunan tercapai. Pendampingan juga dilakukan untuk membantu memastikan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang telah ditetapkan.
1: Meski sudah diusulkan, pembangunan tempat pemrosesan akhir atau TPA di wilayah timur Kabupaten Sumbawa tidak dapat dilakukan. Hal ini merupakan dampak dari moratorium oleh pemerintah pusat. Randi Pratama melaporkan.
4: Ada penolakan dari provinsi.

0: Provinsi.
1: Rencana pembangunan tempat pemrosesan akhir atau TPA untuk wilayah timur Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB hingga kini belum dapat direalisasikan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Sakti Bitongo mengatakan, pemerintah daerah masih terbentur moratorium pembangunan TPA baru yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Pipin berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan baru, sehingga pemerintah daerah dapat kembali mengusulkan pembangunan TPA. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan kawasan Teluk Santong sebagai lokasi TPA. Namun, pemerintah Provinsi NTB menolak penggunaan lahan tersebut karena berada dalam kawasan yang tidak dapat dialih fungsikan. Kebutuhan TPA baru semakin mendesak untuk melayani 5 kecamatan, yakni Plampang, Empang, Labangka, Marungi, dan Taranu. Dinas Lingkungan Hidup mencatat jumlah tempat pembuangan sampah atau TPS liar terus bertambah seiring meningkatnya volume sampah masyarakat.
0: Ada penolakan dari provinsi untuk lahan itu, usulan itu, karena kemarin saya coba komunikasi, mereka masih belum ini bentuknya nanti seperti apa, masih di ini. Nah, itu sih yang menjadi kendala, apalagi mudah-mudahan ada kebijakan baru juga dari menteri yang baru ini. Kalau kemarin kan ada moratorium, tidak boleh tidak diizinkan lagi membuat TPA.
1: Sementara menunggu kebijakan pemerintah pusat, Dinas Lingkungan Hidup mengoptimalkan pengangkutan sampah ke wilayah timur 2 kali hingga 3 kali setiap pekan. Pemerintah juga menempatkan kontainer sampah di sejumlah titik seperti di Pasar Lopok, Plampang, dan Langam. Dinas Lingkungan Hidup mengimbau masyarakat memilah sampah dari rumah dan memanfaatkan TPS 3R untuk mengurangi timbulan sampah yang harus diangkut ke TPA.
2: Administrasi pengelolaan aset Pemkab Dompu bertahun-tahun tidak tertib, terbukti banyak aset milik Pemkab Dompu yang dikuasai masyarakat akibat lemahnya alas hak. Dari 1.665 persil bidang tanah, sebanyak 885 persil memiliki alas hak tanah berupa sertifikat dan 780 persil. Sementara dari 780 persil ini, sebanyak 284 persil belum memiliki alas hak dan keberadaannya masih dicari. Kepala Bidang Tata Pemerintahan Setda Dompu Dardani mengatakan pihaknya akan melakukan identifikasi keberadaan dan penggunaan aset tanah tersebut. Identifikasi dilakukan baik yang sudah memiliki hak alas hak maupun yang belum, namun tercatat sebagai aset milik Pemkab Dompu.
3: Data kita itu kan punya 1.665 persil bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat itu 885 persil, kemudian yang belum itu 780. Dari 780 ini ada yang sudah dinilai juga nilai asetnya, ada 296 yang belum bisa dinilai, itu 284.
2: Dijelaskan Dardani, pemerintah daerah akan melakukan pemutakhiran ulang database aset. Selain itu berencana melakukan penertiban aset-aset tanah yang terindikasi dikuasai oleh pihak lain. Pemkab Dompu juga akan melakukan pemasangan identitas di masing-masing objek aset tanah milik Pemkab Dompu yang sudah memiliki alas hak tanah. Penanganan rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Lombok Tengah masih membutuhkan waktu panjang. Pemerintah daerah memperkirakan persoalan tersebut dapat dituntaskan hingga 2029 jika mendapat dukungan anggaran yang seimbang dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Lombok Tengah Supriyadin mengatakan pada 2026 terdapat sekitar 156 unit RTLH yang ditangani melalui APBD murni. Hingga kini progres pembangunan rumah tersebut telah mencapai sekitar 75%. Selain melalui APBD, pemerintah juga mendapat dukungan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS dari pemerintah pusat. Tahun ini sebanyak 1.339 unit rumah mendapat penanganan melalui program tersebut.
4: Kalau LTH tetap pembangunan oleh swadaya masyarakat tersendiri, kita adalah pengadaan material sama semua. Sama juga BSPS kan, bantuan material juga.
5: Berapa sisa?
4: Dari angka 1.400 sekian menjadi 1.300 sekian. Kecuali intervensi APBN dan provinsi kabupaten seimbang, bisa selesai sampai 2029.
2: Menurutnya bantuan yang diberikan melalui APBD maupun BSPS pada prinsipnya berupa dukungan material pembangunan rumah. Untuk program yang bersumber dari APBD, nilai bantuan mencapai sekitar 25 juta per unit. Intervensi tersebut secara bertahap mengurangi jumlah RTLH di Lombok Tengah, namun jumlah rumah yang membutuhkan penanganan masih cukup besar, yakni diperkirakan mencapai sekitar 13 ribu unit. Berita olahraga, judo Kota Mataram menorehkan hasil positif pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB 2026. Dari 5 atlet yang diturunkan, seluruhnya berhasil meraih medali dengan perolehan 2 emas dan 3 perunggu. Pelatih judo Kota Mataram, Superwadi, menilai prestasi tersebut menjadi modal bagi para judoka Mataram untuk bersaing memperebutkan tempat di kontingen NTB pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028 saat NTB menjadi salah satu tuan rumah PON 2028 bersama Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta.
5: Kesempatannya mungkin kita bilang 90% ya, karena besok kita jadi tuan rumah. Di setiap kelas itu kita dikasih kesempatan bermain atau biasanya dikatakan wild card. Kartu tuan rumah setiap kelas semua kita dikasih diisi jadi tuan rumah. Jadi untuk yang mas-mas ini insya Allah dia akan main di PON besok.
2: Menurut Superwadi, hasil Porprov 2026 menunjukkan perkembangan positif bagi judo Kota Mataram. Prestasi 2 emas dan 3 perunggu dari 5 atlet menjadi salah satu indikator keberhasilan pembinaan yang dilakukan selama ini. Hasil Porprov 2026 kini menjadi pijakan awal bagi judo Kota Mataram untuk mempersiapkan atlet menuju level nasional. Para peraih medali diharapkan terus meningkatkan kemampuan agar mampu bersaing saat PON 2028 digelar. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemprov NTB akan mengevaluasi aturan tarif jasa akomodasi menjelang MotoGP Mandalika 2026. Kodim 1615 Lombok Timur memastikan anggota TNI terjun langsung membantu mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Selasa 11 Agustus 2026. Antisipasi untuk keberlanjutan MotoGP Mandalika 2026, khususnya harga kamar hotel menjadi topik hari ini. Dan tentunya pendengar Anda yang ingin berpendapat atau mungkin juga ada saran dan masukan untuk penyelenggaraan MotoGP 2026, Anda bisa bergabung bersama kami. Anda bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh ITDC ataupun Mandalika Graphic Association MGPA selaku promotor MotoGP Mandalika saat ini sudah dilakukan beberapa yang dilakukan. Nah, salah satu yang dilakukan adalah memperkuat kesiapan teknis sirkuit, yakni pada Juni 2026 kesiapan teknis dari sirkuit menjadi salah satu fokus utama menjelang MotoGP 2026. Salah satu yang dilakukan yakni berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian juga MotoGP Mandalika sendiri gitu ya, saat ini juga sudah mulai dimatangkan persiapannya. Bukan hanya tadi seperti tadi dari segi persiapan dari infrastruktur, kemudian juga sarana prasarana di sirkuit Mandalika yang mencakup tribun penonton, kemudian juga pedok hingga area lintasan itu sendiri. Namun juga Dorna juga terus mematangkan bagaimana persiapan akomodasi, baik itu dari transportasinya, kemudian juga kamar hotel dan villa yang mulai tersedia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukan hanya di ring 1, di kamar-kamar hotel di area sirkuit Mandalika, khususnya di Desa Kuta, namun juga secara meluruh di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, MGPA pun meminta koordinasi ataupun kerjasama dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian juga khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, agar sama-sama menjaga, memastikan harga kamar hotel itu tidak terjadi markup ataupun tidak terjadi kenaikan harga kamar hotel yang cukup tinggi, yang menyebabkan penonton-penonton MotoGP ini kapok datang ke Mandalika untuk menyaksikan jalannya MotoGP yang nantinya diperkirakan yang akan berlangsung hingga tahun 2036 mendatang. Nah, silakan. Mungkin ada dari Anda yang saat ini terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP 2026 atau mungkin juga ada dari Anda yang mengetahui bagaimana jalannya MotoGP 2026. Kami menanti Anda bergabung mendengar. Sembari kami menanti juga, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dahulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.
0: Bulan Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil. Dirgahayu Republik Indonesia,

0: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Masih juga membahas terkait dengan antisipasi markup ataupun kenaikan harga jelang MotoGP 2026. Saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan MGPA, masuk juga di sana ITDC, sudah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kenaikan harga yang cukup signifikan, bahkan tembus 100% jelang MotoGP 2026. Langkah-langkah itu pun sudah dimatangkan melalui rapat koordinasi dan nantinya juga akan diperkuat ketika H-1 bulan pelaksanaan MotoGP yang nantinya akan digelar pada akhir Oktober 2026. Dan untuk membahas lebih jauh terkait dengan topik pagi hari ini, pendengar, nanti kita akan berdiskusi langsung bersama dengan Ketua PHRI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan mengetahui apakah PHRI sudah dilibatkan untuk menekan ataupun mengantisipasi kenaikan harga ataupun markup harga ini, kemudian juga apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Perhimpunan Hotel Nusa Tenggara Barat untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang cukup signifikan yang juga tidak dibarengi dengan penambahan fasilitas ataupun hal lain sebagainya kepada tamu, sehingga tamu ini tidak juga kapok datang ke Nusa Tenggara Barat ke sirkuit Mandalika untuk menyaksikan MotoGP. Dan sembari nanti pada sesi kedua kita berdiskusi bersama dengan narasumber dari PHRI, pendengar, selanjutnya mari sama-sama kita menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pak, papa, pak.
5: Minta duit lagi.
4: Papa,
5: Kenapa sih mama, malam-malam gini?
4: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
5: Alah, emang bisa?
4: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
5: Terus?
4: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
5: Widih, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
4: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa,
5: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menyelenggarakan dan membuka